0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Se

0: Perempat RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Butoyo. Pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Melihat pasar pagi hari ini akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di berbagai pasar yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok kulonprogokap.go.id. Seperti biasa, kita akan awali dari harga beras terlebih dahulu, berkisar dari yang terendah di Rp12.000 hingga tertinggi di Rp14.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp18.000, maksud kami dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Harga minyak goreng dari yang termurah di Rp16.000 per liter hingga termahal di Rp22.000 per liternya. Untuk harga tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo, kita berlanjut ke harga telur. Untuk telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah Rp41.000 per kilo, sedangkan cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp28.000 per kilo dan bawang putih cutting Rp37.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga sayur Sutresno Butoyo. Kentang Rp17.000 per kilo, kol atau kubis Rp8.000 per kilo, tomat sayur Rp7.000 per kilo. Harga kelapa per butir Rp4.500, sedangkan gula kelapa Rp24.000 per kilogramnya. Demikian Sutresno Butoyo untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, Anda bisa langsung mengunjungi website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Si.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: RRI Ngeljokarto.
1: Seterusnya butuh kita update dulu informasi perkiraan cuaca pagi hari ini untuk daerah istimewa Yogyakarta hari Selasa 18 Agustus 2026 sudah ada perkirawan Wines yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan sepanjang hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang tinggi di perairan DIY. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi. Tetap kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah Adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah Adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, Rumah Panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.
1: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro seterusnya butuh udah hampir jam 8 pagi ya. Kurang 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update lagi informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Buat seterusnya butuh yang butuh informasi perkiraan cuaca, dengerin aja di Perempat RRI setiap jam 7 pagian lah. Jam tujuan. Pagian gimana tuh? Salah saya ngomongnya ya. Setiap jam tujuan. Tujuan apa nih? 7 pagi maksudnya. 7.30 kalau informasi perkiraan cuaca yang pertama, dan yang kedua adalah jam 7.50-an lah seterusnya Butoyo. Nah, pagi hari ini kita langsung update aja informasi perkiraan cuaca khususnya di area Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada Yudit Adiatama, perkiraan BMKG, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta di mana Anda berada. Jumpa lagi bersama kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Dari kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan untuk informasi perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Untuk perkiraan cuaca area bandara hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak mendatar perkiraan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat celcius serta kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar setia yang akan berpergian melalui bandara YIA atau beraktivitas dekat area bandara YIA untuk tetap waspada terhadap kenaikan kecepatan angin. Tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media atau melalui radio. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Butoyo.

0: Sutresna budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyiapkan layanan jemput bola dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Tujuan dari program ini adalah mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat tanpa harus datang ke kantor. Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki mengatakan pendekatan kepada masyarakat agar pelayanan administrasi kependudukan dapat memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan termasuk perekaman EKTP. Beralih ke informasi lain, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki target rencana pembangunan jangka menengah daerah menargetkan angka kemiskinan turun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi mengatakan penurunan angka kemiskinan hasil kolaborasi mulai dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Berdasarkan surat edaran Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian lokus Kapanewon dan Kemantren Penanggulangan Kemiskinan, terdapat 15 Kapanewon dan 3 Kemantren yang menjadi prioritas intervensi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno, atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Uyon Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Toro yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Toro kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa, untuk unjuk kebolehan menari.

0: adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi, atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwimuka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik, namun lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosofi itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumpa itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, emput tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu mewakili karakter

0: Tari Tunggal Trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Twimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa

Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

saya tidak akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

0: Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan.
1: Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, transformasi digital pendidikan tidak berhenti pada pengembangan teknologi, namun membutuhkan kolaborasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama mewujudkan semangat itu, yaitu melalui perilisan bahan ajar keagamaan pada fitur ruang murid yang ada di platform rumah pendidikan. Peluncuran itu dilakukan dalam webinar perilisan bahan ajar keagamaan pada ruang murid. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdas Wibowo Mukti mengatakan, rumah pendidikan dikembangkan dengan visi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan layanan digital. Beralih ke informasi lain, Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM RI membahas penguatan ketahanan energi nasional termasuk peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyampaikan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya konsumsi listrik dan aktivitas industri. Pasokan kelistrikan di sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan perencanaan sistem yang lebih terintegrasi. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rancang Seterusnya Butoyo hadir lagi kali ini di jam 9 pagi. Parian. Saya enggak sendirian, kali ini saya bawa gurunya. Nah, biar saya enggak takut gitu ya. Harus bawa guru nih. Sudah datang di studio Sugeng Enjang Romo Begawan, apa kabar?
1: Sugeng Enjang, Mas Jordan, baik, Enje. Baik, sehat.
0: Romo, gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya. Ya sehat.
0: Sehat ya. Ah. Yang enggak sehat apanya, Mo?
1: Ya, kantong.
0: Pasti kalau ada pertanyaan kayak gitu yang ujung-ujungnya kantongnya, kenapa ya, Mo ya?
1: Iya, pasti.
0: Oh, pasti ya. Ya ngalah. Romo nih berapa hari enggak kelihatan kemana sih, Mo?
1: Wah, ya, ada acara persiapan 17-an nih lo kemarin itu.
0: Oh, jadi panitio?
1: Ya, panitio. Bisa terselenggoro di rumah Soyo. Tadi kegiatan itu di depan rumah saya, oh, sehingga gitu. Saya harus mempersiapkan.
0: Iya, karena kalau nggak ikut nanti dipelang.
1: Betul.
0: Nggak bisa kemana-mana. Aduh.
1: Gimana di kampung Jordan ada?
0: Yang jelas apa itu? Di kampung saya rame, Mo. Karena orangnya pada ngumpul. Ya kebetulan saya belum bisa berpartisipasi dikarenakan ya gimana, wong pekerjaannya kayak gini, Mo. Repot
1: iya.
0: Nanti malahan ya kan.
1: Betul.
0: Ya wis lah, saya izin dan nyumbang. Nah itu yang penting tuh nyumbang.
1: Yang penting itu. Jadi partisipasinya itu nggak ujud tenaga tapi juga ujud yang lain kan gitu.
0: Betul. Kebetulan saya kan nggak bisa hadir. Ya wis lah, tenaganya nggak ada. Ya wis ngantongi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, ya begitu apa ya, rame dan ya capek-capek gimana gitu.
0: Tapi kayaknya tahun ini memang lebih meriah ya, Mo.
1: Lebih meriah.
0: Menurut saya loh.
1: Iya betul.
0: Di tempat apa? Romo Murjo juga sama.
1: Meriah lah, saya itu harus ngelatih jadilan ya.
0: Loh, sekarang beralih profesi apa gimana, Mo?
1: Iyalah itu anak-anak itu kan sekarang suka nari jadilan itu.
0: Okay.
1: Lah, saya harus ngajari narinya, ngajari musiknya, gerakannya itu. Ya capek.
0: Oh, pantesan.
1: Iya.
0: Okay deh, kalau begitu langsung aja kita.
1: Boleh.
0: Ini untuk sopo akunya live ya Seterusnya Butoyo, karena ada satu dan lain hal. Nanti biar Romo sendiri yang jelasin. Kita dengarkan ya, sama-sama.
1: Okay.
0: Nanti kalau tahu bisa WA di 0895 0144 1066 atau telepon 0274 540 333. Monggo Romo.
1: Ya, monggo ngelaturi nyemak Seterusnya Butoyo mangke dipun batang pocong kula menika.
0: Nggih.
1: Prastu loroku

0: wangsalan prasaja omah tawon nggih punapi dodok dodok lawange isih tutupan. Nah, ini pertanyaannya omah tawon itu apa?
1: Nah, dodok-dodok isih tutupan.
0: Isih tutupan, mergane durung tangi.
1: Tumbas. Kita buka teleponnya ya, Mom. 0274-540-333.
0: Monggo sugeng enjing, Parian.
2: Sugeng enjing, Pak De.
0: Lulululululululul. Iki nganu medaya ora dodok-dodok sik.
1: Dodok kemarin. Oh, harusnya dodok-dodok dulu.
0: Ngetotke kok mesti neng burine ya.
1: Lah nek neng arep apa jamannya, Mbok?
2: Neng arep
1: jenenge
2: nyrimpeti.
1: Oh, nyrimpeti. Soale arep dal arep liwat malah nyrimpeti sing.
0: Nggih, monggo, Bu.
2: Simpret-simpret. Letak ngoten nggih, Pak De.
0: Nggih, monggo.
2: Sedulurku

0: Omah tawon apa anak tawon?
1: Nek anak tawon wis ngerti.
2: Oh, nek anak tawon cedak kidul kono.
1: Dereng mlebet.
0: Anak tawon iki Gunung Saren.
2: Lah, Gunung Saren iki omahe dudu anake.
0: Nek omah tawon ning Kalasan.
1: Wo. Oh.
0: Prambanan
1: lho. Iki.
0: Yen menawi omah tawon. Omah tawonnya pun wasani glodogan.
1: Glodogan.
0: Ngaten nggih Pak
2: Dhe.
0: Bener luput sing penting absen.
2: Absen.
0: Patanipun tuku kentang ning pasar sayur. Nek duwe utang lek ndang disaur.
1: Nah, kaya sapa ta?
0: Kaya aku.
1: Nah.
0: Awake dhewe sing ngono kok.
1: Bagus.
0: Ana gadeh diwadahi tungku.
1: Waduh.
0: Nek ditagih malah ngajak padu.
1: Kaya sapa?
0: Andane sapa meneh. Nandur sae nang mburi omah.
1: Nah.
0: Nek ora karo kowe, ora karo kowe ora masalah.
1: Nah, wis gaya saiki sono gantine.
0: Gaya dong. Aku akel ati. Ngaten Pak De.
2: Nggih.
0: Salam kagem Mbak Nani.
2: Nggih, nggih.
0: Ketemu wis lega.
2: Ah, nggih.
1: Amin.
0: Ngomong ketemu zaman semono.
2: Wah, nggih.
0: Iki sahur iki.
2: Nggih.
0: Salam kagem Sang Putra.
2: Nggih.
0: Alon opan kok kaya ana ing bibine
1: lek. Wis, wis, wis, wis.
2: Anak e sapa?
0: Jenengan iki per saura.
2: Nggih.
0: Putrane Pak De Murdana.
1: Ya tau lah.
0: Oh, lah iya. Pokoke nilainya 100 plus.
2: Heeh. Ampun oke-oke.
0: Karo bapake. Yang sangat penting.
2: Nggih.
0: Dengan
1: matur nuwun. Sami-sami.
0: Siang.
2: Nggih.
0: Makarya ngantos paripurna. Salam
2: kang Mbak
0: Mas.
2: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih. Lanjut Bung. Lagi
2: saking Karang Mojo.
1: Mangga.
2: Mangga sugeng enjing parian. Mangga.
1: Ini udah lama enggak masuk lho.
3: Nah,
1: nunggu
3: repot terus ya,
1: tugaskan dulur. Oh, ya syukur sehat toh, Kang.
3: Alhamdulillah.
2: Yeh, monggo.
3: Contoh mawon, dodi mawon.
2: Yeh.
3: Rumah tawon ana lawange.
1: Ya.
3: Ya bingung tawone lawange oke.
1: Lawange oke.
3: Tadi
1: arti mulai
3: kunci
1: rasa. Ah, gitu dong.
2: Cocok.
3: Ye, salam sudah Bu Ijo
2: ye.
1: Sehat-sehat ki.
3: Matur mawon.
2: Ye, ye matur nuwun.
1: Siap matur nuwun di Bandung. Akhirnya masuk juga, udah lama nggak masuk ya. Monggo,
2: monggo sugeng enjing parian.
4: Sugeng awan. Parian.
1: Wis Pak rasa ditanggepi Pak ning ngene Pak. Wis luweh.
4: Wis. Ora sampai iki.
1: Wis luweh.
2: Ya ora ngono kuwi to.
4: Wis mulai aku.
1: Yo mulai kok piye. Balik kanan. Yo. Ini ada keperluan apa to, Mbah?
4: Ya?
1: Ada keperluan apa?
4: Aku to.
1: Hmm.
4: Antri njaluk jatah Pak Mur itu.
1: Oh.
4: Pas kira kecoki banget kandel
2: pian. Ah nggih, ajeng njaluk jatah napa pun.
1: Nah, milih.
4: Jatah duit napa jatah
2: apa. Pun mang mendhe dhewe riku.
4: Biasa apa Pak Mur?
2: Nggih, amin. Pangestunipun. Mbah Nayo. Nggih.
4: Kok tak moco nggih.
2: Nggih, monggo.
4: Produlurku kebatangan wangsalanku wangsalan prasojo omah tawon inggih punapi dodok-dodok awange isih gembokan
2: ora apa-apa
1: isi gembokan
2: gembokan ya ora apa-apa kancingan ya ora apa-apa
1: sing penting ora kancilen lho
4: ya aku ari ane
1: heeh
4: tak dulane sik
2: Iki mau jawabannya apa?
1: Jawabannya belum kok, yo wis parikan.
4: Iki kan.
1: Hah?
4: Dudukan.
1: Oh. Oke, siap.
4: Oke, kok iki sudah coba rupanya coklat. Dan wis tuwa ning aku isih tetep semangat.
2: Ya, semangat pon nekat.
4: Paling jujur nekat gimana?
2: Wah, nggih.
4: Terus?
2: Terus?
4: Betul telane pendem.
2: Leh.
4: Nek petu mesem-mesem.
2: Nah, eh. Terus?
4: Mesem nek petu kuwi. Tapi ora ten petu kuwi. Petu kuwi. Nganggo iket latihan pinggir.
2: Nah.
4: Irae mumet kok yen mikir.
1: Mikir apa?
2: Ketae.
4: Ya, tadi apa sanggimannya si Jiwai ya?
2: Apa? Yeah.
4: Wanita, siapa wanita yang paling kuat di Indonesia?
1: Nyonya Menir. Betul tak?
4: Ana Esop.
1: Ana Esop.
2: Berdiri sejak.
1: Dia itu berdiri sejak apa pak?
4: Berdiri sejak tahun 2012.
1: Salah. Salah jawabannya. Nyonya Menir itu berdiri sejak enggak dapat tempat duduk. Jadi berdiri terus. Ora iso, iki sejak enggak dapat tempat duduk nek iki.
4: Ya, sing ngene ya.
1: Ya.
4: Nggih.
1: Merdeka. Matur nuwun. Pokoke wani ngeyel kowe. Di belakang Mbah Mugito Kusnoyo monggo 0274540333. Ini yang WA juga udah banyak ini mau. Ini ya. Sambil nunggu telepon kita sambil dengerin voice note dulu ya mau. Ini ada Budi Wagianti kita dengerin.
5: Assalamualaikum sugeng siang Parian.
1: Nggih.
5: Dari absen mawon di Romo Kepewan Murjono kalian santri jur
1: ini
5: kok nembe takjiah tetangga Dayang Sedo Ramilo kula mboten saged nderek mucung absen kemawon salam sehat. Salam Karahayon kagem Romo Begawan kalian cantrek cerdas. Dadah.
1: Lanjut teleponmu.
2: Monggo sugeng enjing Parian.
6: Sugeng enjing Parian.
1: Pak sinten, Pak Mar? Pak Mar Oranyono. Monggo.
2: Monggo.
6: Siapa nang ngisoni? Glodok.
2: Oh, nggih.
6: Nek riyen niku kangge grugu niku.
2: Oh, nggih. Nggih.
6: Lajeng
2: napa? Parian.
1: Halo Ki, suaranya kok ini ya? Pedot-pedot ini.
6: Ripun niku bangsalan niku. Putung apa pripun? Prasa dulu.
2: Nggih.
6: Gak pasangan parianku. Lagunya apa?
2: Wangsalan prasojo.
6: Wangsalan prasojo.
2: Omah tawon nggih punapi.
6: Omah tawon nggih punapi.
2: Dodok-dodok.
6: Dodok-dodok.
2: Lawange isih tutupan.
6: Lawange isih tutupan.
2: Nggih.
6: Jalane glodok nggih.
2: Nggih.
6: Niki napa? Pariane nggih.
2: Nggih. Monggo.
6: Tuku telo kaspo digawe kruwat. Kurang legi ditambah kulon. Najan tuwa nanging sembodo iso dadi sapa tulon
2: jeling
1: gelang gelang gelang gelang
6: gelang tuku cerambineng bareng aja tuku apem neng pasar Legi Trisno Gusti Trisno podo-podo ayam tangtem ing samubai
1: dong deng dong.
2: Sami-sami, Mbah.
1: Matur nuwun, lanjut.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
7: Sugeng enjing parikan, Pak Murdono kalian Mas Yurdan Palasoro.
2: Nggih, monggo, Bu.
1: Nggih, Ibu. Pripun pawartos.
2: Niki karo danan wau dalu.
1: Kademen, Bu. Ibu kula di luar, Bu. Kula teng jaba, Bu. Buka ke lawang, Bu.
7: Saya kuar ditutup wong soan tak perlu ditutup lawan.
2: Nggih. Monggo, Bu.
7: Nggih, badhe nderek mbatan.
2: Nggih.
7: Mawi nyekar mboten niku.
2: Mawi no.
7: Wah, lha suarane
2: mboten napa-napa.

0: Dodok dodok rawange setutupan.
1: Geleng.
0: Jawaban kula omah tawon nika glodhogan.
1: Oh nggih. Glodhogan.
0: Sarang yen dipun bikak mangke tawonipun sami mlebet.
1: Lah nggih, mangke nek ngentup. Biasane nek
0: rubung
1: sirah. Mek tawon niku ngentup ngangge napa nggih?
0: Lah yen tawon ngaten niku sok ngentup piye?
1: Ya ngangge napa niku lek ngentup?
2: Kamu kok nek ngentup nun. Nek entem
0: anak kula ana nate ningu ngaten.
1: Oh nggih.
0: Gawe ke omah apik menika kan yo tanggal 6 diunduh.
1: Oh siap. Nggih, nggih.
0: Parikanipun.
1: Monggo Bu Parikan.
0: Nggih, wah jan ra iso saiki narang parikan.
1: Pas
0: kecampuran ngarang guritan.
1: Wangke.
0: Suwe ora jamu, jamu pisan godhong bayem. Godhong bayem nggo jamune ya digodhog sik dipetel ngaten.
1: Nggih.
0: Suwe ora ketemu Pak Murdono, ketemu pisan ya marai ayam tenan.
1: Nah, gitu dong.
0: Ngaten ge mawon, matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Lanjut
2: saking ngicu.
1: Nggih.
2: Sak lajengipun monggo sugeng enjing parikan.
3: Sugeng enjing Pak.
1: Wah, warga tahan pukul masuk.
3: Pangkat mawon Romo Mulyo. Tahan pukul niku napa?
1: Tahan pukul itu sama dengan
3: berapa kali kuat toh?
1: Berapa kali kuat ya betul. Biasanya hitam.
3: Lah warna-warna to Romo. Jurjane soalnya kulino.

0: Wangsalan prasutku umatawan wisunap dodok-dodok lamane ditutup
1: gelong.
2: Nek mau nih rembukan yang mesti dingake ya Gus.
1: Lah iya lah
3: wis meneh wis
2: tutupan.
3: Apun WA wis.
1: Pun ngerti kodene.
2: Preman-preman
1: iku. Ben sisane enggokke. Men ra iso muter. Di enggokke.
2: Glodokan nggih bobong mur.
3: Oh nggih, nggih.
2: Nggih titik mawon iki. Ono telo ono roti ya Gus
1: ya.
2: Milih merduka apa mati.
1: Nah,
2: ono sele ono pisan, luwi semboyane para pejuang.
1: Nah.
2: Titik male.
1: Lah iya.
2: Iwak bakar dibungkus klobot, iwak sayur asin rasane. Nglakoni sabar pancen abot
3: yo
2: yo romo yo
3: pancen.
2: Nanging bakal luhur
1: bekasan.
2: Gitu romo.
3: Cocok.
1: Jarene sopo?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo.
3: Monggo berikute. Sugeng enjing parikan.
2: Kenging
1: jeng pari
3: ah. Iki pun napa dintep tawon napa?
1: Sajake.
2: Aku jateng pirang-pirang ora mlebu.
1: Oh, musake lho Romo.
3: Angge aku kula niku arep mejet anu napa niku saklar kleru omah tawon. Dintep.
1: Dintep apane?
2: Iki yo apane yo.
3: Angge delalah niku sing dintep ki drijine.
1: Nah, gitu lho maksudnya gitu.
3: Nggih.
2: Sing
3: dintep pipine piye?
1: Wah, nggih iki.
3: Kacau iki. Yang saya dintep irunge ngoten saya mundak gedhe.
1: Ayo ma.
3: Monggo.
2: Jawabane wae rasa
1: nunggu.
3: Nggih. Jawabane nopo?
2: Nun? Tembange piye ta ya malah?
3: Oh, tembange niku prosedulurku gebatangan wangsalanku wangsalanku wangsalan prasaja omah tawon nggih punapi dodok-dodok lawange isih tutupan
1: nah
2: prasedulurku sedulurku
3: nggih
2: gebatangan sang krimaku
3: nggih terus
2: terus
1: terus
2: Wangsalan
3: prasaja omah tawon nggih punapi dodok-dodok
2: lawang isih tutupan
3: nggih
2: nutup yo maksudan
1: nah pinter jenan
2: omah tawon iki jenenge jodok
3: jodok
1: jodok
3: nggih
2: Jodoh
3: perasaan aku kan. Oh, nggih,
1: nggih. Siap.
2: Kenikir si remet-remet,
3: rasa
2: pikir tak marahi mumet.
3: Oh, nggih.
1: Nggih.
2: Bang gedang tak saya limo. Tukangnya gedang kuwi Mas Murjon.
1: Nah.
3: Saat ini pun buatan nanti gedang kok mah.
2: Pun
3: pun anu napa pun sing nom-nom genti.
2: Pensiun.
3: Pensiun.
2: Ning pasar tuku mendiran. Wi sing tukang penyiar pi jenenge Jorja.
1: Waduh. Kena meneh iki.
2: Wis ati gede kula Jawa. Kuwi gede. Rapopo.
1: Nah.
2: Kang apa-apa.
3: Kangge.
2: Ni matur nuwun.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami mo matur nuwun. Wis, kita jeda dulu ya Pak Mur.
3: Boleh.
1: Nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana tetap di Parian.

0: Halo, Sutresno Budoyo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksor dan juga Romo Begawan Murjana.
1: Okay,
0: Romo,
1: yeah.
0: Kita putarkan dulu voice note ya, Mo.
1: Boleh.
0: Ini udah banyak yang gabung ternyata,
1: boleh,
0: Mo.
1: Ya.
0: Kalau gitu langsung saja kita ke Pak Yudi, Mas Yudi Kweni. Kita dengarkan.
2: Sugeng Kenjang, Mas Murjana, Mas Jordan. Kulo ajeng jawab niku. Omah tawon niku jenenge Glodok.
0: Glodok.
2: Mboten setawon legi lho Mas Jordan ngeterak taman legi.
0: Siap.
2: Mboten Mas Murjana, Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Sami-sami.
0: Lanjut Pak Tupar.
3: Sugeng Kenjing, Mas Jordan tak talak lirih lan Bopo Murjono ndak nyirep nembang.
1: Nggih, monggo, Matur par.
3: Prostulurku kepatangan wangsalanku. Wangsalan prasaja omah tawon kepunapi. Dodok-dodok lawange isih tutupan. Jawabanipun nggih menika Glodok Bapak Murjana lan Mas Jordan talak nggih.
0: Siap.
3: Parikane mboten mawon mangke ndak gedawan. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Lanjut Mbah Suro.
4: Sugeng Kenjang parikan.
1: Nggih, Kenjang
4: Mbah. Bagas waras, rezeki Banyu Mili.
1: Amin.
4: RLI sak pendengare.
1: Wamen
4: merdeka.
1: Merdeka.
4: Nggih, pawartos mugi sehat. Romo Murjana kalih Cantrik Jurdan.
1: Alhamdulillah.
4: Amin. Tansah pinaringan sehat Bagas waras. Kula tak nderek.
1: Monggo.
4: Pros

0: wangsalan prasojo omah tawon ki punapi dodok dodok lawangi isih tutupan omah tawon nek nggone Mbah Suro jenenge glodogan parianipun ali-ali nggo dolanan dikon lali malah kelingan sepur kluthuk ndase ireng yen kepethuk atine seneng pekaten kemawon siap memurjana kalih Candi Jurjan sehat tansah rejeki Banyumili matur suwun
1: sugeng enjang lanjut Suro. Mbah Ijem.
2: Halo, Sugeng Enjang, Mas Sudan Telasaru, Sugeng Enjang, Pak Demo, Kados Pundi, Pak Warto,
3: Sae.
2: Niki Mbah Ijem babatan piyungan, Mbah Ijem jawab menika wau, nek ngene kula niku omah tawon niku jenenge Glodogan.
1: Oke.
2: Nek anak tawon jenenge Gono.
3: Gunung Satret.
2: Niku kula parikane kembang jambu niku jarene karo nembung melu napa entuk.
3: Entuk.
1: Boleh.
2: Matur nuwun kagalipun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mbah Ijem.
1: Matur nuwun Mbah Ijem. Lanjut lagi Buwit Surabaya ngirimin WA sugeng pinanggih Mas Murjono Mas Jurjan salam sehat salam budaya. Salam kemerdekaan kula batang omah tawon menika Glodogan. Sampun. Bu Widyaning se, oma tawon jenenge Glodogan. Parian ono wit ringin neng tengah dalan. Godenge ijo ketiap angin. 17 Agustus tansah kelingan. Semangat juang kanggo sing pengen. Gitu. Pengen apa iki? Bu Dewi Budia, sugeng enjang, parian, cantrek ugi begawan. Salam Merdeka 81 tahun hari ulang tahun Republik Indonesia. Oma tawon arane Glodogan. Ada Ibu Partina di Bantul. Sugeng siang Mas Jordan, Pak Mur, Delingo mlebet, kula batang Glodogan. Pak Rejo Susilo di Sewon, kula monitor mawon oma tawon menika Glodogan. Buningsi Wonosari Glodogan. Lah, Buningsi Glodogan. Bu Agimo, Kimur Jono ki cantri ingkang nembe tugas nderek nebak oma tawon Glodog. Mbah Suro Argo Rawu, parian jawabannya Glodog. Kembang Menur Tinantur bener ya Pak?
3: Tinandur.
1: Oh ini salah nulis berarti. Tinandur Pinggiring Sumur. Pinggiring Sumur. Kembang Melati warna putih marakati. Mesti makmur yang pemimpin podo jujur. Anyawiji ngisi jiwa proklamasi.
3: Bagus
1: ini ya. Bu Bekti Serandaan jawabannya Glodogan. Ibu Sarmiato di Jalan Dendles oma tawon ya iku Glodogan. Bajio sugeng enjang parekan Glodog Mas. Saking kamus besar nek boso Indonesia ne inisial I. Maksudnya apa iki? Mbak SP Hendri ini saking Lumajang. Wah jauh sekali nih dari Lumajang. Oma tawon arane Glodog. Romo Begawan kalian Mas Jantre. Gelar kloso ingi sore wet akasia. Sugeng ambel warso Republik Indonesia. Madang jamur trucu ngombene jamu. Yen kabeh bersatu Indonesia sang soyo maju. Nah, matur nuwun. Ki jalu Serandaan oma tawon Glodogan. Butarmi Romo Begawan Murjono kalian Cantrek Jurdan. Kulon jawab Glodogan. Pak D. Agung Pramono Pal Bapang. Oh ini cuman ngirimin malam tirakatan kemarin nih. Mbak Cindy jawabannya Glodogan. Mas Arief jawabannya apa nih? Glodogan. Oke itu ya. Kita buka teleponnya ya Mo ya.
3: Boleh.
1: Monggo. Masih ada waktu.
3: Yeh monggo suki ngincing parian.
1: Un? Waduh.
3: Ini saking nginggil nih.
1: Inggil pun di.
4: Inggil. Gantelo.
1: Nek iki lu diro inggil nek niki. Inggil pun di Ludiro.
4: Oh, nek Ludiro ora.
3: Oh, normal kok ya.
1: Padakan iki lho.
4: Padakan di Ludiro.
1: Monggo, Rama.
4: Sehat to?
1: Yeah. Sehat.
4: Yeah. Waras.
1: Waras banget.
3: Nek nek waras kita mboten.
1: Nek waras urung karuan, Mo.
4: Nek jeneng Mo, anu mo jeneng iki
3: ngene iki. Nggih.
4: Pun waras dereng.
1: Pun waras
4: dereng.
1: Pun waras dereng. Api le takon ni pun waras dereng.
3: Nembe mantuk ni.
1: Nembe mantuk.
4: Oh, okay. Tadi dereng anu nama ni.
3: Mocong.
4: Nyekar ni.
1: Nyekar no.
3: Nyekar no.
4: Okay. Okay.

0: Omah tawon iku opo napi omah tawon ludukan yo araniro merdeka
1: merdeka, merdeka.
0: Parisi esok nembang sore nembang kembangnya Asmorondono esok ngadang sore ngadang neng tiadang ora teko-teko.
2: Nah, sapa to?
0: Sapa to? Wong semoyo bae kok ya
2: Wis dipancing langsung iki.
0: Yang kembang kembangnya Lamtoro, kembang Murawari, kumpung siro isih muda, sing taberi ngati-ati. Manuk utun manggungi nganter, yang tak manuk bisa kebringar. Matur nuwun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
1: Monggo, sugeng enjing parian.
2: Pedut. Dicoba lagi, monggo. Wah kacau ini mo. Kita angkat lagi mo. Dipedot mo.
1: Arian.
2: Ini ada yang godain ini mo.
1: Oh gitu.
2: Biasa mo. Gak bakal bisa mo. Ketahuan nih dipedot iki ya. Monggo. Kalau misalnya nggak ada, ya wes kita kasih tau jawabannya.
1: Monggo.
2: Oh dipedot lagi mo. Oh. Seperti nggak usah.
1: Nggak usah.
2: Lanjut mo. Kita kasih tau jawabannya apa mo. Sebentar. Ada WA satu lagi mo. Okay. Sebentar mo. Ini siapa nih? Oh bukan. Ini Bu Sriwi. Minta dikirim jadwal undangan acara pertemuan Pamor Projo bulan September di Jalan Bantul. Siap, komandan. Nanti kalau ada yang ngasih tahu ya Bu. Mudah-mudahan didengerin ini sama yang punya gawe. Monggo, silakan.
1: Ya, kirim-kirim dulu sama.
2: Oh ya benar. Siapa mau?
1: Pendengar-pendengar setia Parian nih.
2: Nah, Parian ini garis keras.
1: Romo Projo Suasono.
2: Oh, kelingan enggak pakai catut.
1: Kanjeng Raden Tumenggung napa Wijaya Pamungkas. KRT siapa gue? Cuma anu Romo Marno. Romo Dirgantara, lajeng Romo Untung, Romo Sukirman wonten Lendah, Mbah Temu wonten Sri Harjo Imogiri dan Mas Trosto, Mbak Min, itu Mas Agus, itu dosen ISI semua dan yang lain. Saya agak lupa nih karena saya enggak bawa catatan itu.
2: Maaf ya, mau enggak bisa bantu. Ya,
1: matur nuwun sangat atas perhatiannya dan atas toleransinya untuk mendengarkan acara program.
2: Sampun Romo.
1: Jawabannya itu glodok atau glodugan.
2: Nah, bedanya apa sih? Glodok sama glodokan apa?
1: Sama saja.
2: Itu. Cuman cara kebiasaan aja ya.
1: Itu dialek aja. Oh. Dialeknya di Bantul atau sampai Gunung Kidul itu glodokan.
2: Oh gitu.
1: Nah, tapi kalau di daerah Jogja Utara ke Timur atau ke Barat itu glodok itu.
2: Oke, siap. Matur sembahun Romo. Kalau begitu kita berdua pamit ya seterusnya butuh di Parian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja ya. Selamat beraktivitas kembali. Ditemenin perempat RRI. Ngeluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memamerkan sekitar 150 hingga 200 produk inovasi unggulan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis lalu. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah sepatu berbahan karet lokal buatan Serpong yang dibanderol mulai Rp75.000. Kepala BRIN, Arief Satria menyebut, inovasi sepatu terjangkau ini dirancang atas arahan Presiden untuk mendukung kebutuhan alas kaki siswa program sekolah rakyat. BRIN berencana menggandeng mitra industri untuk memproduksi sepatu tersebut secara massal. Beralih ke informasi lainnya. Setelah vakum selama 7 tahun, Festival Teater Remaja Nusantara atau FTRN kembali digelar di Yogyakarta. Sebanyak 10 kelompok teater pelajar dari berbagai daerah di Indonesia bersaing memperebutkan Piala Gubernur DIY serta Piala Aktor dan Aktris Terbaik. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan swidak sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kok ketoke sepi banget kok. Ora ruweng sing sak takoni. Nek ngono kok medhun saka jaran iki wae. Jan tak cencange. Nang kene iki wis wis kene iki tak cencange. Tak mlaku. Loh. Kae kok ana lawang mengo. Coba tak paranane, mbok menawa ana wong sing kudu tak takoni. Wis.
1: Panuwun. Panuwun.
2: Sapa ya?
0: Kula. Kula Empu Gandring.
2: Ngapa keluyuran?
0: Kula ajeng goleki wong sing di omah niki.
2: Serep nyawamu.
0: Lewang suran serep nyawamu. Karep sampeyan pripun to? Kula niki
2: ajeng kulit kulitmu. Yo. Sorobati kowe. Kowe arep Sorobati.
0: Boten. Kula ajeng goleki Kebo Sindet.
2: Sopo?
0: Kebo Sindet.
2: Ayo bali. Ayo bali.
0: Kok sampean suarane atos toh? Kula niku butuh ketemu sing jenenge Kebo Sindet. Mang tuduhke. Sebabnya nopo?
2: Ayo lu.
0: Sampun ngalang-alangi lu. Kulo butuh ketemu tenan. Nek sampean ngalang-alangi, apa dianggap kulo wedim? Mungsuh sampean kan lu? Nggih. Lu pripun?
2: Wong tuwek dipirmo ora kena.
0: Sampean gelem nuduhke napa mboten? Sampean gelem nuduhke napa mboten sakniki? Kulo tanting sakniki.
2: Ora.
0: Nek sampean kalu.
2: Moh.
0: Nek ngoten sampean dadi pepalang kula sampean. Woi. Wajeng ngejak napa sampean sakniki?
2: Wani kok
0: lho. Apa sih awake dhewe?
2: Iya. Lho, wong dadi.
0: Wah. Kowe nom aku ora blereng, aja ming kowe. 10 kowe tak adepi kan ingat.
2: Wes.
0: Ayo saya karepmu piye karepmu? Ayo. Nar bongo-bongo kowe. Saiki mengko njaluk mati apa njaluk urip?
2: Dadi tenanan to iki.
0: Tenan. Nek kowe ora gelem nutuk tak pateni ning papan kene. Ayo.
2: Lho jur arep neka.
0: Saiki kowe bloko. Kowe iki sapa tenan?
2: Tambi aku.
0: Tambi.
2: Terus jenengmu sapa?
0: Empu Gandring. Saiki ning ngendi Kebo Sindet? Nang ngendi? Ayo. Mang ketap-ketip.
2: Mungkin dhisik kok dadi nyentak-nyentak. Ning anu Empu Gandring. Sadurunge aku bloko marang kowe. Kowe aja nganti kandha yen aku sing ngomong, ya.
0: Yo.
2: Ya. Saku.
0: Saku. Ning ngene. Sadurunge ya kepengin tresih dhisik.
2: Ya. Ya,
0: apa bener? Kebo Sindet ngregem si Maesakni, keponakanku. Tenan. Yo ra.
2: Yo, pancen ono nom-noman. Nah, iki ngono Empu Gandring. Dalan sing ngidul ngulon iki turuten. Ning dalane rumpil. mengko yen kowe wis tekan rawa. Nang tengah rawa iku ana alas. Ana wit-witan kang gedhe. Ana kono Kagang Kebu Sindet manggon.
0: Saka kene iki aku ngidul
2: yeah.
0: Terus ngulon.
2: Yeah.
0: Terus mentekan papan sing tok karepku iku nggon rawa-rawa kuwi.
2: Iya, yeah. Bener.
0: Ning tenang. Wani ngapusi awas kowe. Mergo kuwi gati banget, aku kudu bisa njaluk baline Maeso Agni saka tangane Kebu Sindet. Nek nganti kowe goroh, kowe sing tak tempuhke.
2: Ning aja kandha yen aku sing ngomong.
0: Ya, ya kowe perkaraku. Upama kandha ya perkaraku, dudu ya perkaraku. Wis. Ngono wae. Saiki aku ninggal papane sak karmu. Wis.

0: apa Andriom?
1: Kok kados wonten tamu to Kakang? Sinten niko Kakang?
2: Sing mentas kok kene iki mau Deksino.
1: Adi Deksino? Wonten menapa Kakang?
2: Diutus sang aku tunggu lametung supaya aku kebengi sowan. Ora ngadri tumapel. Saat temene ora aku ditimbali ki kebengi aku arep sowan.
1: Oh, injih. Dados Kakang Witantara badhe sowan nggih. Menawi ngaten kula sareng nggih Kakang.
2: Bareng kepriye?
1: Kula nggih badhe sowan wonten ngersanipun sang putri kan dedes.
2: Apa durung rampung kok leh monggo ngayayai sang putri?
1: Ngaten lho Kakang. Menawi anggen kula cecawe sesaji, anggen kula nderekaken sang putri sesaji menika sampun rampung Kakang. Lan anggenipun ngadi sarira sang putri kan dedes ugi sampun kula leresaken. Sak menika rak ngaten to Kakang. Para dukun ingkang kula wentah sliranipun sang putri kan dedes menika rak nembe sami ngayahi kewajiban. Injih ta? Kula menika kuatos Kakang. Menawi lulur jampi ingkang kangge sang putri kan dedes menika telas, mangke kula ingkang kadukanan Kakang.
2: Lah yo kowe sing dipercaya dening sang putri.
1: Injih.
2: Sanajan ing tumabel iki akeh abdi.
1: Injih.
2: Nang sing dipercaya kowe Tantri. Mula yo kang bisa anggonmu loladi sang putri kan dedes.
1: Injih. Nanging nuwun sewu. Kewajibanipun Kakang Witantara menapa sampun rampung Kakang?
2: Mula mengko bengi aku ki arep sowan. Sang aku sanajan ora ditimbali.
1: Injih.
2: Arep unjuk pelaporan. Menawa anggonku nindakake kewajiban wis rampung. Para abdi wis resik. Kang bakal kanggo temantenane sang aku tunggu lametu.
1: Injih, injih.
2: Apa meneh dening sang Arcaya Budi Dharma wis ditentokake dinane.
1: Injih.
2: Dawuhe sang aku tunggu lametu karo sang putri Kendedes.
1: Injih, injih, Kakang.
2: Aku ora wani nglirwakke.
1: Injih.
2: Jalanan iki mengko mesti gedhen tenan wong sing palakrama paripasane ratu sing kuwasa ing tumapel.
1: Injih lajeng ubo rampe sanesipun.
2: Lah ya wis ta. Mesti wae wis. Ora ana sing cewek.
1: Injih Kakang.
2: Kabeh ditindakake apa mestine?
1: Injih.
2: Wangunan ing Gadri tumapel wis beda karo wingi. Saiki wis resik.
1: Injih Kakang, injih. Nanging nuwun sewu Kakang. Menawi kewajiban kula menika sampun rampung, menapa benjang menawi nuwun sewu nggih, menawi pinuju dhawuhipun sang putri kan dedes kalian sang aku menika kula dipun keparengaken wonten kraton Kakang.
2: Wah. Nek nggon kowe aku ora bisa nentokke Tantri. Engko kepiye kersa dalem sang putri kan dedes?
1: Aduh monggo kula menika kepengin sanget mangertos menika Kakang.
2: Lah kowe iki lak caket karo sang putri to. Kowe ora bisa matur sang putri nyuwun palilah. Kepiye menawa kowe besok tempuk ing gawe kuwi bisa sowan oleh kraton.
1: Estunipun kula menika nggih badhe matur nanging kula menika hajrih Kakang. Panjenengan nggih ingkang ngaturaken nggih.
2: Lemu ngadep sang putri ku ramis dino rong dino to
1: Tantri. Sauger kula menika badhe matur nyuwun lilah. Menika kok mandek mangu ngaten lho Kakang. Mangke menawi mboten dipun keparengaken rak kula menika lajeng gelo to.
2: Yo, ngono wae engko, engko bengi aku sowan. Aku tak munjuk ono ngerso dalem sang aku tunggul amerta.
1: Injih.
2: Kepriye nek kowe nderek sowan?
1: Injih.
2: Iki arep ngestreni to?
1: Injih
2: kemantenan pimku.
1: Injih. Nanging menawi menawi priya ngagem busana jangkep, lah menawi kados kula lajeng kados pundi Kakang menika?
2: Putri yang ngago nganggo busana jangkep. Tegese jangkep ki ya ngisor dhuwur.
1: Ngono. Lah, lah injih ta panjenengan menika
2: tegese jangkep. menika.
1: Injih tegesipun menika busananipun kados ingkang saben dintenipun kagem marak menika menapa?
2: Wah, mestine ora. Gandeng iki pahargyan gedhe.
1: Injih.
2: Penganggone ya dilaraske kaya nek pahargyan.
1: Oh, injih, injih.
2: Penganggo apa duweke diagem.
1: Injih, injih.
2: Ya, ora kok ateges ngembari putri kraton ora.
1: Injih.
2: Nek ya ning pasamuan kuwi niku kena dipamerake.
1: Injih.
2: Lah ngono.
1: Injih.
2: Aku lingsem, aku ki Senopati Agung kok. Nek jur bojoku ora nganggo ki ra ya, aku kan isin.
1: Injih. Lan ugi kula menika injih sampun dipun pundhutaken kok injih Kakang nek ora tinggo ya engko ya panjenengan duka injih to.
2: Lah iya. Lek kono kok ke wingi tinggo.
1: Ingkang gelang ingkang kala wingi menika Kakang.
2: Tinggo.
1: Oh, injih injih. Mangke nuwun sewu menika gegeden menika Kakang.
2: Gegeden.
1: Injih.
2: Oh, nek ngono nek pancen kuwi gegeden aku balik ke aku sih, tak isolnya sini rada cilik.
1: Oh, apa jenengan menikah anjih aneh mbak ya kalau mongso menikah, kalau menikah tipun jak ngaten lo tadinya nek tuku menikah ora penjenengan piyambakan.
2: Nek aku tetuku ngejak kowe tantri
1: inci
2: tegesi kowe ora bakal kaget ngerti nek tak tukok ke nenek aku rawuh wis nggawa barang sing kok senengi
1: inci
2: ra kowe bakal seneng.
1: Lah ning menawi gegedan ngaten menika lajeng kados pundi ayo
2: ya disekeng
1: jenengan menika kaya apa bae lho disekeng.
2: Ya tantri
1: inci
2: Daksina mungkur ki mau atiku jane ora seronto lak kemudu sowan sang aku.
1: Loh, anggenipun nimbali menika sak menika to Kakang?
2: Nek jane iki engko bengi, engko bengi ning rasaku wis kemudu kudu aku karep sowan sang aku karep mundhut pelaporan jo rampung.
1: Menawi ngaten kula nggih dipun tenggo Kakang sampun
2: iku. Iya, iya, bareng karo aku.
1: Injil.

0: mbak kula ten mriki mawon
1: kakang Bojo. Aku digandeng,
0: Aduh ngeten iki.
1: Ben kakang Wicantara besok.
0: Gandengane ten iki.
1: Heeh, sing kecak.
0: Kok malah ning kula niku isin gandeng sampean.
1: Karo ngko rasa matur nek kowe tak duwoke jari anyar. Ya.
0: Kula mboten nato.
1: Rasa matur.
0: Lah niki pun kula nggih niki.
1: Ayo meneh rasa matur nek saka pasar tuku jari anyar ya.
2: Sik ta. Kok malah iki sapa di Kebo Ijo?
1: Loh. Dereng priksa.
2: Loh. Ya durung to kok ana bocah wadon sing ayu.
1: Menika kembang padepokan Ponowijen namanipun Ken Sari calon Nyai Kebo Ijo.
2: Oh, iki to calonmu kuwi Adi.
1: Iya, monggo matur dalu.
0: Kula saged napa niki Kakang? Pripun nek kula matur?
1: Ya basa sing apik.
2: Oh, nggih.
1: Okay. Nggih, Nyai Senopati ngono. Lah nyembah ora ngono kuwi.
2: Ora usah nyembah. Kuwi piye to kok dadi nyembah?
0: Ngendikanipun kualat menawi mboten nyembah.
2: Ora, sapa-sapa jenengmu?
0: Nami kula Ken Sari.
2: Ora usah ngono kuwi. Kene linggo kene.
0: Neng mboten menapa-menapa.
2: Ora kok.
0: Matur nuwun, Nyai. Nyai sin.
2: Jenengku Ken Tantri.
0: Oh, injih. Injih. Matur nuwun kula dipun keparengaken. Wonten mriki.
2: Heeh, ora apa-apa, ora apa-apa.
0: Ning kula pekewet.
2: Lho, ngapa ta?
0: Piye Kakang iki?
1: Kene wae. Kowe nek disawang Sang Senopati Tantra meneng wae,
0: ha? Engke.
1: Nunggu ora nyawang suwe-suwe karo Sang Senopati Tantra, ha?
0: Engke.
3: Kok bejo? Piye kula? Kuwi to bocahe.
1: Iya, Kakang.
3: Jebul kuwi to.
2: Das pundi to? Panjenengan ate preso menapa Kakang?
3: Lah sadurunge Kebo Ijo aku dhisik sing perlu.
1: Sik, Tantri.
2: Mangke rumiyen to. Iki piye to di Kebo Ijo iki?
1: Das pundi niku, Mbak Ayu?
0: Kula rak mboten pangling niki nggih Sang Senopati.
3: Ya ora.
0: Rumiyen nate rawuh wonten padepokan kula nggih. Nggih, kula nate dipun dawuhi ngadosi unjukan kali daran.
1: Ning lak ora ketemu ning pawon kaya aku to.
0: Oh, mboten.
1: Ah, ya wis, ora apa-apa.
3: Jenengmu ra Ken Sari to?
0: Nggih, leres Sang Senopati.
3: Biyen tau ngladeni aku.
1: Lho,
0: nggih.
1: Sik,
2: rumiyin ladeni
0: piye lagi?
1: Kowe ora sembrono lho iki. Iki perkara gedhe lho, kowe sampe bojo lho kowe.
0: Nggih, nalika Sang Senopati Witantra rawuh wonten padepokan ingkang kejibah lelados darah nunjukan menika kula ingkang ladosaken.
1: Ning ora ning pawon.
0: Boten.
1: Oh ya wis, ora apa-apa
0: ning pawon. Menika lho Kakang.
3: Aku ki Senopati Kebo Ijo. Apa ya Senopati medayoh ning padepokan yo telusupan ning pawon.
1: Sing telusupan kuwi aku. Wong lek ketemu karo Ken Tantri ki ya ning pawon kuwi ngono lho.
3: Upama aku ketemu karo Ken Sari ki ora ning pawon, ning pendopo padhe.
1: Walah, nganti klera-kleru aku, eh. Nganti klera-kleru aku anggere nyebut jenenge Ken Sari padha karo Mbak Yu Ken Tantri jadi rada bingung aku.
3: Dasare praupan iki meh padha.
1: Mula rak pantes dadi Nyai Kebo Ijo. Kakang Tantra kagungan garwa sing ayu. Ken Sari yo ayu. Padha dene kembang padepokan Wonowijen kaya Sang Prameswari. Iya lho. Malah aku nduwe rancangan, Kakang.
3: Opo?
1: Esuk Sang Aku Wudaup aku nyuwun lilah sore aku dadi manten. Nek sore Sang Aku Wudaup esuk aku dadi manten karo Ken Sari.
3: Ora mboten rubuh wae.
1: Aku wedi nek kedukan wong jare mbiyen ora keparung disiki kok. Muga-muga Sang Aku ndang daup karo Sang Prameswari sebab ndak wetenge bojoku saya ketok gedhe.
3: Nek jane ket mau tak lirik. Calon bojone sing jembling. Wis pirang sasi.
1: Pirang sasi kene iki.
2: Kok lali piye to?
1: Ora apa-apa, sing tanggung jawab aku.
0: Ampun ngancik gangsal wulan menika.
2: 5 sasi.
3: Lah kek wis ana 5 sasi.
2: Ingkang mangertos menika rak injih Ken Sari to Kakang.
3: Lha mung ketemu karo Ken Sari wis ana 5 sasi po.
1: Uwes luwe 5 sasi setengah.
3: Lima sasi setengah.
1: Jadi arep mung setengah sasi ning dadi ngono lho.
3: Ya. Ya, kuwi perkaramu. Ngono kebojo. Kebi. Nek pancen karepmu anggonmu bakal daop karo Ken Sari engko ngenteni nek wis sang aku tunggu lametung resmi daop karo sang putri Ken Dedes. Bengi sang aku daop esuk kowe.
1: Raul, kowe krungu dhewe Ken Sari, he? Wis lego atimu to?
2: Sampun.
1: Mulane diyem-yemke kok ndak jabang bayi sing kok kandhut kuwi ana apa-apa malah repot aku, he?
2: Nggih, Kakang Kebojo.
3: Bayine wis obah urung.
2: Inje sampun.
3: Wis nyiko.

0: Kang Wito.
1: Becike engko kowe karo aku bareng sowan Sang Aku Tunggul Ametung unjuk pelaporan. Lan nyuwun lilah dalem. Bakal daupmu karo Kensari. Tegese kowe ngatonke nek kowe satriya tanggung jawab tenan marang Kensari.
0: Upama iki upama. Upama tak ngejak Kensari ngono piye?
2: Lho,
0: ben Sang Aku priksa. Yen aku ya mboyong kembang padepokan Panawijen. Piye?
2: Piye to iki? Terus pundi to Kakang menapa dipun keparengaken menika Kakang?
1: Ku ngembari Sang Aku remah rada dikerso dalem.
0: Malah kedukan yo.
2: Ku nek Sang Aku kudu
1: kena kenyonyok penggali.
0: Terus pundi, Mbak?
2: Mengko nek Sang Aku kuwi duka lho, Adi. Becike Kensari aja dijak sowan luwih dhisik.
0: Menapa kula titipkan wonten Senopati rumiyin?
2: Lha ya ora apa-apa nek pancen arep tok tinggal ning kene. Ning wong aku ki arep nderek sowan.
0: Wah, piye Kensari iki?
3: Injih menawi kula nderek Kakang Kepu Ijo lan Sang Senopati Witantra saha panjenengan nyai dos pundi pamrayog ginipun saenipun.
1: Ngono wae. Gandeng iki wektu iki wis caket Kepu Ijo. Becike kowe wis omong bapakmu. Wis omong sedulur-dulurmu.
0: Adurung.
1: Lah diomongi dirembuk dadi supaya keluargamu aja kaget nek kowe arep dadi mantan
0: ngiras nepungke Kensari karo keluarga
1: nah, ngono
0: eh? Oh iya bener
1: becike ngono kuwi eh
0: wis nek ngono ngene kowe
2: injih
0: kowe melu aku
2: injih Kakang
0: tak gathukke tak tepungke karo sanak sedulurku
2: injih kula nderek Kakang
0: ngono ya
2: injih
0: Mbak Yu Kakang Sinopati nyun pamit
1: nggih ngati-ati
2: injih kula pamit rumiyin nggih.

0: wis.
1: Aja kaya ngantos kula wani deg sura dateng sampean. Mboten ngertos saestu pilih panjenengan menika saestunipun gurunipun Maeso Agni. Ku saestu nyuwun pangapunten Empu Purwa.
0: Adi Empu, aja kaya ngono. Ayo. Aja kok njur ndodok nyembah karo aku. Ayo, ayo.
1: Waduh, ning kula rumaos lepat ageng lenggah teng panjenengan Empu Purwa.
0: Empu, aku tak kondo marang seliramu.
1: Inji, terus bunti.
0: Sing bakal tetulung Maeso Agni aku. Dan aku ngerti. Nek Maeso Agni ini sak tenane isih anak keponakanmu dewi.
1: Inji.
0: Mulane tak jaluk lilane ngatimu, Agni tak tulungane nganggu caraku. Nek nganggu dasar gerusah-gerusuh, mengnuruti hati. Kumutu kutu kelakon, Agni ditulungi. Malah gawe cilakane Agni. Ngono?
1: Napa mboten saene niku wong loro bareng-bareng terus nulungi Maeso Agni ngoten pripun? Upamane wong loro bareng ra mediso to niku.
0: Perkara kaya ngono kuwi dudu perkara sing gampang. Nggih. Kebo sindet kejaba wong sekti ning wong licik. Dadi aja nganti gawe stara nek ana wong sing bakal tetulung karo Agni.
1: Ngaten.
0: Mula tak jaluk kanthi banget seliramu malah semingkira saka papan kene. Tak ulat nih Maeso Agni.
1: Menengaten perkawis wangsulipun Maeso Agni kula sumanggaaken. Kula badhe wangsul sakwetawis.
0: Disesuwun bebarengan. Muga-muga aku tansah diayomi dening Bathara kang murba jagat. Agni diayomi. Aku iso nulung.
1: Ya, kepareng.
0: Atur salamet Adimpu Gandring.

0: Tompo Witontro, pangestuku tampanono.
1: Sangat ing panambikulo, sang aku tunggul ametu.
0: Serimbet swan,
1: Toninji.
2: Inje kulau kingaturaken sungkem pangabekti
0: sang aku. Ya, entak tompo tak tompo ya. Pangestuku tumrap marang kowe, kentan.
2: Inje sangat anggen kulo mundi sang aku.
1: Witontro. Nun kau timbalan dalu sang aku.
0: Supaya pati tes nggonku pirsa kewajiban kang tok tindakake pamanguning taruh pagung sing sesuk kanggo nampa para tamu ngestreni nggonku daup karo sang putri Kendedes.
1: Sampun kula dawaken dhateng prajurit andan kula. Malah kepuro sampun dipun miwiti raresik amemangun papan ingkang badhe kangge bagian mangke sang anget.
0: Ya, sebab yen cecawis iku luwih dhisik dawa luwih wektune luwih akeh luwih dawa mesti bakal bisa sampurna kedadian.
1: Inggih.
0: Matur apa kowe kan tantri dadi nderek, eh?
2: Inggih. Nuwun sewu kula menika wau pancen sareng Kakang Witontro badhe suwan sang putri Kendedes.
0: Oh ngono. Iya.
2: Caos uninga nggih sang aku. Menawi para dukun ingkang kula wentah sliranipun sang putri Kendedes menika sedaya sampun ngayahi kewajiban.
0: Iki wis pirang-pirang dina wis dikula wentah.
2: Injih.
0: Anggane si Kendedes.
2: Injih sang aku.
0: Oh, saiki ketok pri.
2: Punten dalem sewu. Cahyani pun sak menika cumlorot.
0: Wah, aku njero ora oleh pirsa ya. Kaya dipingit. Mana dilulur barang iki kepriye to? Kok dadi aku ora entuk mlebu iki. Kujur awakmu.
2: Nggih, menawi lulur menika lak sak sar sedaya nggih. Sedaya
0: menika. Dukune wadon to?
2: Nggih, sedaya menika wadon kok saya aku.
0: Iya. Syukur ya. Inje. Aku percaya. Menawa para dukun sing gula wentah kanggo ngadi sarira Kendedes iku mengko bisa becik.
2: Injih.
0: Ya.
2: Sedaya sampun cumawis namung kantun ageman ingkang benjang dipun agem sang putri Kendedes kangge bojo dinten dhaupipun ugi sampun cumawis kok sang aku.
0: Ning aku preso dhisik lho ya mengko kaya ngopo busanane.
2: Injih. Injih panjenengan kepareng preso. Mangke inji tas pundi Kakang?
1: Ya. Ngono ya engko. Matur dhewe nek kowe aku bareng sopan ngono. Ngono bae.
0: Ngono wae.
2: Injih.
0: Saiki suwano sang putri Kendedes.
2: Injih.
0: Arep tak jak suwandang arcaya. Nyun kapan to dina daupe kuwi kok aku selak ora seronton?
2: Oh, injih dados. Sang putri kapureh toto-toto ngaten. Oh,
0: iya.
2: Injih. Injih nyuwun pamit sang aku. Kedap nggih Kakang.

0: Sendiko.
1: Ah.
0: Nun sewu kakang.
2: Adike narok ya. Kok sajak sumengko sowanmu.
1: Sumengko kuwi ora tak timbali kok sowan ngopo kuwi kenarok, eh?
0: Lepat unci pangapun dalem sak diringipun ngaturaken sungkem langkur
1: mriki. Ya, tak tampa. Piye kuwi ora duwe jejiban dhewe, beda karo Witantra.
0: Iji.
1: Sowan arep cas pelaporan.
0: Wonten setunggaling perkawis ingkang kedah kula unjukaken wonten ngarsa penyang dalem sang aku. Sebatas kula mangke mboten pinanggih lepat dening penyang dalem sang aku.
1: Lho, apa ana alangan apa? Nggonmu mbiyantu para prajurit nggone gawe bendungan, nggone kirim pangan, nggonmu bakal gawe taman kanggo lelangane si Kendedes.
0: Mboten. Sedaya dawuh dalem angin pun nindakaken para prajurit ngerampungaken bendungan sampun meh rampung.
1: Oh, ya, syukur. Ya.
0: Taman sampun kula wiwiti ketingal sampun gondrong. Mangki penggalih dalem tentu bari syukur ning penggalih.
1: Manten anyar aku terus lelangen ning kono ya.
0: Prayogi mekaten.
1: Ya.
0: Dene angin kula kroyo-royo. Mboten katimbalan. Nanging kula kedah sowan wonten wartos ingkang kedah kula dumugiaken wonten ngersanipun sang
1: Agung. Kowe neratap penggalih to, eh?
0: Namung perkawis mriku sumangga mangke kawicaksanan dalem. Kula suwun Putri Kendedes sampun dipun paringi kabar langkung rumiyin.
1: Oh, iya. Waduh, iki monggo aku dawuhken tantri supaya ngadep jare ya. Ya.
2: Ono apa adek nar?
1: Kok kakang penggali. Sapa wae ora kena krungu ngono kepiye?
0: Nggih, yen Kakang Witantra menika sering Senopati Agung sakit rening menika mangke kangge tetimbangan.
1: Oh, iya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, PT Jasa Marga Persero TBK menyiapkan akses baru dari eksit tol Purwomartani menuju Bokoharjo untuk konektivitas menuju Gunung Kidul. Direktur Utama PT Jasa Marga Persero TBK Rifan Ahmad Purwantono mengatakan penyelesaian ruas tol Jogja Solo hingga Purwomartani, Jasa Marga menyiapkan jalan penghubung menuju Bokoharjo sepanjang sekitar 1,9 km. Akses tersebut untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Bandara Adi Sucipto dan membuka jalur alternatif menuju Bantul dan Gunung Kidul melalui Jalan Raya Wonosari. Beralih ke informasi lain. Bapeda Bantul menilai Padukuhan menjadi wilayah pemerintahan yang dekat dengan warga. Persoalan sosial dan ekonomi dapat teridentifikasi dengan cepat. Kepala Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bapeda Bantul, Galuh Hajeng Fitria, mengatakan program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sebanyak 993 Padukuhan di wilayah Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran Rp40 juta rupiah per tahun. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki program lainnya, bantuan pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing suasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo Inggang Suan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, kali ini sudah kami siapkan juga koleksi lagu-lagu terbaik untuk menemani istirahat atau juga menemani Anda beraktivitas, dan juga tentu dengan informasi-informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawalinya, kali ini sudah kami siapkan canting jari catatan penting Ojo Nganti Lali. Kali ini dengan satu bahasan, Ojo Ngewa Ewa Ake. Sutresno Budaya, Sugeng Midangetaken.

0: bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkeng saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: tersebut ya. Koleksi lagu dari Kania Kinaldi dengan Suka Teki bawa kita di pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda Teras UMKM tersebut ya. Kita akan tahu seperti apa kiprah dan juga bagaimana dinamika dalam mengembangkan UMKM. Dan kali ini Teras UMKM bersama dengan UMKM Jualan Pisang dipandu rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Dan jalan-jalan saya saat ini berada di Kuarasan Kulon, Kedung Keris, Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya beraneka ragam pelaku-pelaku UMKM itu dalam memproduksi. Dan saat ini cukup unik juga UMKM ini. Ada Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Rubio.
2: Pak Rubio, ya. Alamatnya di mana?
3: Kuarasan Kulon RT 7 RW 3.
2: Oh, ngaten. Ya. Niki kok ngasto gedang sak tundun.
3: Nggih.
2: Nggih to. Niki sok mandi gedang?
3: Nggih, sate gedang numbasi pisang pun sate Bu kagem kecukupan keluarga.
2: Oh, ngaten niku. Gedang napa mawon sing dipilih?
3: Napa mawon purun.
2: Napa mawon?
3: Pisang napa mawon purun.
2: Oh, menawi pun dak pun napa pun pendet ngoten niki pun wonten pembeline?
3: Sampun.
2: Ngoten niku nggih.
3: Sampun.
2: Oh, dadi mboten di stok teng omah mboten.
3: Dipun stok rumiyin gek mangke kula ngebel pembeli kula.
2: Oh, ngoten niku. Kok pembeline perorangan ngoten napa?

0: napa nggih UMKM sedo sami damel triping, damel napa ngoten.
1: Nggih wonten sing damel triping, nggih wonten sing perorangan Bu. Dateng sawah nyadi dipun.
0: Oh, ngaten niku. Dadi pisange pisang napa kemawon iki?
1: Purun nggih, pisang kepok, ambon, raja pun segala pisang purun bakul kula
0: niki. Niki bedane napa niki nek sing jenengan asta niki pisang napa niki?
1: Ambon.
0: Pisang ambon jenis napa niki kok dawi-dawi cilik-cilik?
1: Niki pisang ambon namine nek tiang mriki Bu ingkang wastani pisang ambon petak.
0: Pisang ambon petak.
1: Nggih.
0: Ha niki lebete petak napa dos niki?
1: Pokoke nek wastani mriki nggih pengertosan kula sak damunipun barusan pisang ambon.
0: Lah nek ngeten iki panjenengan ngeten niki niki matenge kapan niki?
1: Niki matenge upamipun potong sak nika nggih. Sekitar kawan dinten pun mateng Bu.
0: Oh, kawan dinten pun mateng. Nek niki mateng alami ngoten napa
1: alami,
0: dikarbit?
1: Bu. Alami.
0: Boten dikarbit nggih.
1: Boten.
0: Ngoten niku. Dadi kawan dinten.
1: Nggih.
0: Nek ambon kali kepok niku matenge
1: sami Bu pisang.
0: Sami,
1: sedaya pisang nika kan cara kula matengi ngaten iki kagem daun lere sedhe, daun nggih. Besi,
0: ngata.
1: Terus pisang dibuntel wonten kedus rapet mangke ditutup. Nginggilipun dikurungi kagem sak ngaten kek saged nganu
0: saged mateng.
1: Mateng.
0: Oh, alami mateng niku. Nggih. Niki nek misale nyade ngeten iki sak tundun ngeten iki pun etang mboten niki anten pinten sisir ngaten
1: niki ngeten Bu. Sade kula perhitungan persisir. Dadi ngerob Bu. Upami ngerob niku ngerut upami kula kulak pisang kepok, sungu, ambon, kelinci. Napa-napa niku dirop nyedoso 1000. Setunggal sisir ngaten.
0: Oh, setunggal sisir sedoso 1000.
1: Nggih, upami mangke wonten sing tumbasane gangsal 1000, 7000, gangsal 1000, 3000 ngoten kula rop sedanten sedoso 1000 per sisir.
0: Oh, ngoten niku. Terus niku pas pun mateng napa mentah?
1: Mentah.
0: Oh, mentah ngoten sedoso 1000.
1: Nggih.
0: Oh. Terus nek napa nyade mesti telas terus iki.
1: Telas niku mangke kula ora nyetok pit ten tundur ngoten pun potong-potong mangke ngebel bakul kula kek dugi.
0: Oh, berarti ngeten niki terus mangketoki ngeten sak sisir-sisir ngoten. Oh, terus sak sisir disade.
1: Nggih, mboten nggih mangke ampun ngempal atus 100 sisir napa 150 sisir ngoten kek pun belke.
0: Oh, ngoten berarti didol sing sami anu nggih sami pun sade malih ngoten niku nggih.
1: Nggih, Bu Jarto.
0: Perorangan mboten nonton sing sami.
1: Nggih nek kula gadah mateng nggih wonten dilalah
0: perorangan. Oh, ngoten nek perorangan niku biasane pun mateng, nek mentah niku biasane wong bakul. Ngoten niku. Nggih, usaha ngeten niki wiwit taun pinten?
1: Sampun dangu pun sama sedasa taun wonten gandeng kula niki.
0: Sedasa taun.
1: Riyen bakul bakso pun saya sepuh. Gek ganti profesi kula bakul pisang ngeten iki Bu.
0: Oh,
1: kangge nyekapi dilalah dereng dangu simah kula niku sakit stroke.
0: Oh.
1: Gek niki kula nggih ngupati napa nggih cara modal kula niku saya telas wong pun kalih tengah tahun niku bojo kula stroke kula nggih nambah-nambahken mboten sakit. Mantun dilalah sakniki pun sakit melampah oh, alhamdulillah. Gek niki modal kula saya telas nggih ning nggih tetep kulaan.
0: Tetep kulaan pajeng nggih ta tetep pajeng, usaha ngoten nggih.
1: Nek kula semangat usaha Bu.
0: Semangat usaha ngoten nggih luar biasa. Pak, matur nuwun sangat nggih.
1: Amin Bu, amin.
0: Nggih, mugi-mugi sukses laris.
1: Amin. Mugi-mugi Ibu anggen pun nyambut damel wonten RRI dipun berkahi dipun ngan kalih penginggilipun paringi panjang umur, bagas waras.
0: Amin.
1: Ngawu putra wayah kajeng sehat.
0: Amin. Nggih, matur nuwun nggih, Pak.
1: Nggih, Bu.
0: Nggih. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM bermacam-macam dari usaha yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM tentunya sangat luar biasa dan menginspirasi Anda bahwa usaha kalau kita tekuni tentunya bisa membawa hasil begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Setelah sebut ini adalah satu koleksi lagu dari Dina dengan Kusumaningati. Dan sudah jelang tanda waktu adzan zuhur yang nanti akan berkumandang di pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu adzan zuhur, tersebut yuk kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ada tiket Suwargo dari Siho.

Oh, betul ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan dzuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat dzuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya untuk menemani Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami sajikan uyon-uyon siang persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyon-uyon siang. Wekdal punika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya badhe katuraken gending kapisan jemenika bawa Sekar Retno Asmoro katampen gending Rando Kintir kelajengaken ladrang ayun-ayun laras pelok padhet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sedasno budaya, sumangga kita lajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal punika. Badhe katuraken ladrang Sri Hascaryo, kalajengaken ketawang mayar-mayar Laras Lendro Pathet Songo. Sedasno budaya, sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya minangka racikan gending ingkang kaping 3 badhe katuraken bahwa Sekar Sinom ketampen ladrang onde-onde laras pelok padat barang. Sutesno budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujutaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri Budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta. Dan saat ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami ajak Anda bergabung dengan RRI Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritiah dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Pro4 Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Pro4 ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Pro4 Makassar nih, Abang Pop pendengar Pro4 ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya
3: ya. Halo
2: ya Bang Jo.
1: Iya Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay Bang.
1: Iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
4: Oke, selamat siang. Selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Pro4, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Pro4 Jakarta dan juga nomor Pro4 Makassar ya. Nomornya iya. Pro4 Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta ya, Bang Po, pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
4: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
4: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Pro4 Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
4: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
4: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
4: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dayeng Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
4: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau Sarung Sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
4: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada, mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Dayeng Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Dayeng Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
4: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisatanya, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
4: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Sulawesi Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
4: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
4: Berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
4: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi mereka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
4: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontono, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sarung Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perempat ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perempat Makassar atau Perempat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya,
1: nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
2: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
1: Boleh.
2: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
1: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
2: Panjang banget.
1: Langsung ke intinya aja mungkin.
2: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
1: Okay.
2: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
3: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya tidak hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buat tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
1: Motifnya. Khasnya.
3: Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Gowa itu yang terkenal itu Lipas Sabe curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Minasa Kabupaten Gowa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
1: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
3: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangga, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada saya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin-mesin

0: Tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya, dukanya. Itu dipakai. Seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipa Sabe Mangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada kan tidak perbedaan pada dasarnya, tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
2: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang
2: Ahmad. Iya, Ahmad sudah ya. Ada telepon yang masuk ini.
1: Boleh kita angkat dulu di sana.
2: Oke.
1: Halo, oh, kok terputus tuh kayaknya.
2: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum. Halo, Prompa, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang, SBI. Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
3: Mau nanya sama Bang Kavi ya?
1: Iya, Bang Kavi sama Dadaeng.
3: Bang Kavi salam kenal ya?
2: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Mau ini nanya ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
3: Oh iya.
1: Iya, silakan Ca.
3: Mau nanyain. Apakah ada gitu ya, Bang Kavi, bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Cak?
3: Kain tenun itu loh, di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B atau Sengkang ini.
1: Oke. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
3: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
3: Sudah lupa tadi.
1: Lah, gimana?
3: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
1: Oke.
3: Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
2: Lipa Sabe.
3: Di Sengkang kita gitu aja.
1: Oke, Sengkang. Oke, siap.
3: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kavi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
0: Iya. Saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya. Siapa yang akan memakainya? Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham, gimana pemakaiannya, secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya, perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan, kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Oke, boleh. Siap deh kalau gitu.
0: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik.
1: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
2: Baik. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
4: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
4: Terima kasih. Pertanyaan nih, kan sekarang ini kan yang bercadar tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buat tantangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, tapi bapak yang bilang dengan kuat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu, Pak? Nah, yang kedua, apakah
1: saja
4: sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh, Bang.
1: Perawatannya ya.
4: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan, baik direspon. Daeng, boleh silakan.
0: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya, iya. Jadi, boleh silakan Bang Gavi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan,
2: bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu?
0: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada. Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu, kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat, ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi ke kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
1: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan naik.
0: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan pengrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, ada bidang mungkin puluhan ya itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sokpe ada.
1: Iya, kalau
0: di Maros juga ada saya pikir di Bone.
1: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng kalau di sana ya?
0: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Oke.
0: Karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Baik, dari Rengko ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, dan Rengko?
0: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau tenun Toraja ini, dan Rengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
0: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di setelah kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebunak nih. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Okay. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih
1: tadi
2: dari
1: yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu. Daeng.
0: Ya?
1: Iya.
0: Saya kurang dengar.
1: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
0: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
1: Siap.
0: Dan pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: yang membimbing ya,
1: membimbing seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
2: Belum ada sih,
1: belum
2: nih,
1: ada.
2: Bang Jo.
1: Cuma
2: ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih, apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI Begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita, ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kan di hotel kan ada memang ya, kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Oh, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
0: Terima kasih kepada RRI, senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada, tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai, sebagaimana ketika kain itu dipakai, kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
2: Dan Rengko.
1: Iya. Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompak bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kainnya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya?
7: Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar.

0: sampai jam 14.
1: Abang Pon dan Mama Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta bersama DWPB BPAD DKI Jakarta menggelar program DWP Mengajar di TK Dharma Siwi, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Lusniawati Uskuswanto, mengatakan pembentukan kebiasaan baik dan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Kegiatan bertema mengenal pahlawan diisi berbagai aktivitas edukatif dan kreatif seperti peragaan busana adat dan profesi. Para peserta didik juga mengikuti kegiatan dongeng yang memperkenalkan sosok pahlawan nasional dengan cara sederhana dan menyenangkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Bogor menghadirkan pedagang kuliner dan minuman khas daerah. Pengelola UMKM S. Pala Bogor, Nyonya Titin, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan minuman khas Kota Bogor kepada masyarakat. Es pala merupakan minuman olahan rumahan dengan aroma khas pala dan sedikit rasa pedas yang menyegarkan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Sambil menunggu senja, saya akan menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan di Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Masyarakat Jawa biasa mengenal kata melestarikan budaya dengan istilah nguri-uri budoyo. Nguri-nguri berasal dari bahasa Jawa yang artinya menabur bibit pasca masa tanam. Bercocok tanam ini merupakan kegiatan menjaga, merawat, dan menumbuhkan dalam pertanian. Dalam filosofis Jawa, kata nguri-uri budoyo memiliki arti merawat budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun dari generasi ke generasi agar tidak hilang begitu saja. Bersama saya, Cika Marsha, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah yang berjudul Dumes dan Banyu Langit. Selamat mendengarkan.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia. Semboyan itu menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, ras, bahasa, dan agama, tetapi bangsa ini tetap memegang erat prinsip persatuan dan kesatuan. Masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Pantai Losari sudah populer sejak dahulu dan menjadi salah satu magnet pariwisata di kota ini. Tapi bukan itu saja. Sajian es pisang ijo juga tidak kalah populer sebagai masakan khas kota Anging Mamiri. Selain memiliki alam yang indah, ternyata Makassar juga kaya akan keberagaman kuliner. Bahkan di beberapa tempat kuliner legendaris di Makassar sudah berdiri lebih dari setengah abad. Wow, sangat lama sekali ya, Sutresno Budoyo. Kuliner khas Makassar memang tidak kalah menggoda. Salah satunya adalah sop konro. Terbuat dari olahan iga sapi yang rasanya lezat luar biasa. Rasanya yang sedap merupakan paduan dari iga sapi yang lembut dan kuah konro yang kaya akan rempah-rempah dan yang membuat siapa saja yang akan mencobanya akan langsung jatuh hati. Memakan sop konro akan semakin nikmat dengan burasa atau ketupat. Mungkin bisa jadi ide makan siang Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Makassar berikut ini. Selamat mendengarkan.

mengenal makanan khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

0: Saru.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balai?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 ngeluri budoyo Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budoyo masih di Pulau Sulawesi yang sangat indah. Kita menuju ke Sulawesi Utara yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Manado.

Berbagai kelompok etnis mewarnai keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku Minahasa. Suku Minahasa adalah penduduk asli yang berasal dari Semenanjung Minahasa di Sulawesi Utara. Salah satu orang Minahasa yang dikenal secara nasional di Indonesia adalah Sam Ratulangi. Pahlawan Indonesia dan peraih gelar doktor dari Universitas Suris ini ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, ia memperjuangkan konsep nasionalisme di Indonesia. Ratulangi termasuk dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diangkat menjadi gubernur pertama di Provinsi Sulawesi. Atas jasanya, namanya diabadikan sebagai nama bandara dan universitas di Sulawesi Utara. Dan sosoknya diabadikan dalam uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 yang diluncurkan Bank Indonesia. Mari kita dengar bersama lagu dari Sulawesi Utara berikut ini.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Bu Karjo!
3: Pak Pardi, monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
4: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
2: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
4: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit ya Pak Pardi.
2: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
4: Piye to? Lah kok malah lunga?
5: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mangabuarat Negel Jumbei Peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
3: Perumpat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.
4: Pro 4 RRI Jogja, ngeleluri budaya, suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Papua hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Terima kasih sudah bersama kami, baik yang masih ada di jalan, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja. Mempelajari budaya Nusantara sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda, membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Semakin melekatnya budaya tradisional, maka semakin kuat pula karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Ya, sebagai penutup, akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Tengah. Selamat mendengarkan.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: skripsi kok susah sekali sih? Tiap kali bimbingan dosen, selalu banyak revisi.
1: Kenapa toh marah-marah sendiri? Skripsimu mesti revisi lagi ya? Sini, coba aku lihat. Ini penyebabnya. Kata upload dan download, itu kan bahasa asing. Sebaiknya memakai bahasa Indonesianya.
0: Terus apa?
1: Upload, mengunggah. Kalau download, mengunduh. Nah, itu yang pas.
0: Kenapa sih? Kok harus pakai bahasa Indonesia yang baik?
1: Lah iya, kita kan orang Indonesia. Siapa lagi yang bangga dan memakai bahasa Indonesia kalau bukan

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo sempat beredar kabar viral di media sosial bahwa jembatan Kewek di Kota Yogyakarta bakal dihilangkan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 5 DPR RI menegaskan bahwa jembatan ikonik penopang kawasan Malioboro itu tidak dihilangkan, melainkan diperbarui total dengan tetap mempertahankan karakter sejarah dan tradisionalnya. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksono Sulistyo saat meninjau lokasi langsung pembangunan penggantian jembatan Kewek bersama Ketua Komisi C DPR DIY Nur Subiantoro. Menurutnya, pembangunan kembali jembatan ikonik Kota Yogyakarta ini juga telah mendapat restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Danang juga berharap seluruh pekerjaan dilakukan sesuai kondisi lapangan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan jembatan baru tetap dapat mempresentasikan karakter jembatan Kewek yang memiliki nilai historis tinggi bagi Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TJSP menyalurkan bantuan senilai 6,7 miliar kepada berbagai unsur kemasyarakatan di Kebyar TJSP Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Kebyar TJSP Merdeka, bantuan tersebut meliputi beasiswa untuk 278 siswa jenjang SD hingga perguruan tinggi, 2.960 paket sembako, 104 paket modal peralatan usaha, serta 2 paket peralatan bagi difabel. Selain itu, bantuan juga berupa layanan internet gratis atau wifi publik di 779 titik lokasi, 630 bibit pohon, serta 150 paket buku dan peralatan sekolah. Ketua Forum TJSP Kabupaten Sleman, Edi Nugroho, menjelaskan kegiatan tersebut menggandeng 49 perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP Kabupaten Sleman. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

0: langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Remaja Suli nomor 4, RRI Perempat dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Sugeng Santen, Sugeng Pepanggian Malih, Sesarangan Kula Jengdi,
1: kalian Betty Damayani.
0: Anje, santen meniko di tanggal pinten tuh Mbak Betty, 18 ya?
1: 18 Agustus 2025.
0: Anje, Mbak Bile, kakek pacaran yang baru aja mantau di 106,6 FM utawa RR Digital, monggo wonten suko sami suko, kula suko panjenengan suko sedaya sami suko, bergabung di 0274540333 atau WhatsAppipun wonten 0895 0144 1066.
1: Untuk lagu ada tiga nge, ada lagu Bola, Penonton, dan Gerimis Mengundang.
0: Wonten tiga, Bola, kemudian apa wong mbak?
1: Penonton.
0: Penonton, waduh, nonton apa nih nge. Kemudian Gerimis Mengundang. Monggo-monggo, teleponnya di 0274540333 dibuka dulu Mbak Betty. Nge,
1: monggo. Sugeng santen suko sami suko.
2: Sugeng santen suko sami suko Mbak Devi Damayani kalian jendik deh.
0: Nggih.
2: Matur nuwun kok saged rumiyin tiyang Mbak niku lho.
0: Nggih, biasanya agak keri-keri nggih Bu nggih.
2: Nggih. Biasanipun angel kok menika cekik kok dhisik dhisik.
0: Rezekinipun nggih to, semangat kemerdekaan menika. Lagu ini pun, Pawartos terus pun di rumian.
2: Saya.
0: Alhamdulillah.
2: Penyenangan sekalian kita ansah sehat.
0: Okay.
2: Batin dari Kintun.
0: Okay.
2: Lagu ini pun menopongnya Mbak.
1: Bola, Penonton, Gerimis Mengundang, pilih mana Bu?
2: Nomor setunggal menopong ya. Okay. Bro, ya rapal.
1: Bola nggih Bu. Nggih, monggo Bu Kak Kintun salam.
2: Nggih, Kak Kintun kagem Bapak Ajari, Bapak Gading, Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Tri Harjito, Romo Heri Sarjono, Romo Inju, Kirukon Redo, Pak Puji Graito, Kang Gilas, Pak Sumar, Pak Sumar Jono, ngajeng Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, ngajeng Pak Supoyo, saha Pak Suwardi, saha Wayang Buat, ngajeng Pak Damaskus, Mas Ardi kalih-kalihipun, Mas Wawan Haka, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Yudi, Bapak Bambang Sutarno, lajeng kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piungan, kagem Ibu Yayu Weni, Ibu Yayu Parangkrites, Bu Sri Kebonagung, lajeng kagem Bu Tarmi, lajeng Bu Salamah, Bu Salimah, lajeng Mbak Yurati, Yumudo, Mami Sartika, lajeng yang Sas, Mbak Andin, Mbak Anggun, lajeng Mbak Aseh Kobra, kagem Bapak Tujo Subagio sekalian, Mbak Yurubini, Bu Umi, Bu Sumi, Randaan, Bu Nugroho, Pak Sadio, Pak Sumar, Mujiono, ngajeng kagem Pak Sunar Dimursari, kagem Pak Sukapjo Imogiri, Pak Sudar Yatilan di Bandung Bondowoso, kagem Bunda Dijo, ngajeng Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Mega, Ibu Wagianti, Ibu Warini, Ibu Pipit, dan Ibu Sukap Ido Martani, dan Bapak Wening, dan Mbah Yono, Kota Gede, ya. Mbak Devi, Mbah Yono. Dan kagem Ya, saya ini pun kagem sedaya kemawon Mbak Desi, jengdi. Kagem penyenangan sekalian, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Merdeka.
1: Merdeka, nggih, matur nuwun. Berikutnya nggih, sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka suka kula suka, cendita suka. Nak Deti suka.
0: Matur nuwun.
3: Sami suka. Lagu ini pun kulon derek Bu Sri Utami, kalian kinton salamipun ugi kagem Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Yusirup, Romo KRT Projati Kusuma, Romo Yuwono Marto Diado, Nak Rian, Mas Ipul, Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wiro Saban, Mbah Siman sekalian, wonten ing Pebungan, Romo Roslan Pijinan, Pak Mulyanto Pijinan, Bapak Ajari Dimas Dedo Sumarto, Bapak Sadio Dimas Sukap, Wonteng Imogiri, Bapak Sadio Ki R. Joko Budu, Pak Tupar, Yang Kongkamsi, Pak Dipaimin, Bapak Damaskes, Om Wening, Pak Tumiti, Mami Sartika, Bu Wigati, Wonteng Wonosobo, Bu Sriwi, Mak Ijen, Bu Yayu, saya wonten kweni, saya wonten ing Paris, ugi wonten ing Bambang Lipuro, Diajeng Widyaningsih, Nawagianti, Bopo Suwarti, Dik Supriyati, Dimas Yanto kalih-kalihipun, Bu Umi wonten Serandaan, Pak Kudi Grahito, Bopo Sumar, Ibu Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami Menikawau, Dimas Rimbang, ugi kagem Mas Gilas, Mbah Suro wonten Trisik, Mbah Dio, Ibu Sriwi wonten Monjali, Bapak Sumangin wonten ing Kulon Progo, Dimas Haji RCG, Pak Pur Kenteng Rejo Romo Nato Indro, Bambang Sutarno, Pak Nati Mursari, Mas Adi Pontosari, Bu Kartiti, Ki Rukun Werdo, wonten Supan kagem Bapak Sumardiono, Bapak Mudiono, Pak Untung Raharjo wonten ing sami galuh, Bu Diajeng Yanuase, Om Bulik Tujo, Mbak Titip, Mbak Buyut Juru Gentong, Mbak Titut, Nak Yeni, Yusukap, Mas Abdi Klaten, Bapak Supaya Kadilaya, Mbak Anggun, Bapak Iskandar wonten Klaten, Lek Gono, Mbak Glendi, Bu Siti wonten Bangun Tapan, Prayogi, kagem sedaya kemawon, kanthi atur sugeng sonten, kagem panjenengan kekalih, Mak Deti. Kita sugeng makaryo.
0: Matur nuwun.
3: Mangke matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, Bu Twijo. Semangat banget ngeta, Mbak. Monggo salajengipun.
1: Sugeng santan suka sami suka.
4: Sugeng santan suka sami suka Mbak Is, Cendi.
0: Nge.
4: Nge.
1: Pak Yanto.
4: Nge.
1: Nge.
4: Pak sehat saya nge.
1: Sehat Pak.
4: Nge. Nge. Panas.
1: Nge. Lagunya Bola Penonton Gerimis Mengundang. Pilih mana Pak?
4: Bola Penonton.
0: Bola kemudian Penonton. Kaceng. Oh, iya. Gerimis mengundang, ngoten Pak Yanto.
4: Enggak gerimis, kan menonton mawon.
1: Penonton nggih.
4: Nggih, kula pinten kagem Bunda Dido kalau mau matur nuwun Bunda. Mbak Yusu Yayu karo nyun pangapunten derek Bunda Dido mawon iki karo nyambi.
0: Oh,
4: kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken propat wonten ing sonten niku nggih endi. Mbak Betty matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih, berikutnya nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Tesi jengdi.
0: Nggih, suka sami suka Pak Bambang terus pundi Pak Wartos.
5: Waalaikumsalam, makapun ugi jengdi sehat Pak Mbak Tesi.
1: Nggih, sehat Pak, nggih.
5: Langsung mawon nggih.
1: Nggih, lagunya pilih mana Pak tadi?
5: Nomor setengah
1: bulan nggih, nggih.
5: Nggih, kasepen nggih. Pak Yanto, terus Bu Wijo matur nuwun, Bu Sintami matur nuwun, terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Titit, Bu Wahyanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Ibu Pimudo, Bu Tarmi, Bu Nani Basuri, Bu Janese, Yang Atas, Mamu Sabuka, Yani Bu Yani Jalan Paris, terus Bu Sutriyati, Bu Yanuasi, Mas Tipul, Mbak Noyo, Pak Jumat Jepungan, Pak Purkan Lengarabja, Pak Damas Kus, Pak Tabio, Pak Mujiono, Romo Bisius Bagus Kalian, Romo Yudho Mato Giardo, Romo Ngasiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sitaimin, Pak Sarti, Pak Ruslan, Pak Kasari, Pak Kasiono, Pak Kasiono, Pak terus Pak Sagio, Mas Dikweni, Pak Asi Ponosari, Pak Wening, terus Pak Tonton Sami Galuh, dan Kagem Sudirman Jengdit, Kagem Jengdit, Mbak Dikweni, Tugeng Ngayi Tugas, Ngantos Pari Purnomangsi, Matur Nuwun.
1: Iya, sami-sami. Berikutnya, guys, Sugeng Santen, Suko Sami Suko.
6: Sugeng Santen juga kami juga, Kulo juga, Jendit juga, Mbak Betty juga, Sedoyo kami juga.
1: Oke.
6: Sedayu.
0: Monggo Pak Sumar.
6: Yes. Tangkap sinar dengan kesehatan, ya, sekalipun.
0: Jai, amin.
6: Bola.
1: Bola lagunya, ya.
6: Pintu.
1: Monggo Pak.
6: Kagem Bunda Putri Utami, Bunda Dwijo, Pak Yanto Grogol, Pak Bambang Sutarno, Pak Dita Imin, Pak Nito Murti, Kirukun Werdo, Mami Sarpisa, Bobot Ijo Subagio sekalian, Romo Ngadiono, Bob Kasio, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Mbrojo, Pak Tupar, Pak Sumisi, Pak Erdikit, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Mbrojo, Mas Rian, Pak Rimbang, Yusuf Kabredo Martani, Bopo Sukab Joimo Giri, Mbak Ana, Bopo Sinar Timur Sari, di Bandung Bondowoso, di Kumbo Karno, di Joko Budu, Bopo Sagio, Mbak Glendi, Lek Gono, Pak Sawio, Pak Suwati Mengahan, Bu Sri Utak, Bu Sri Bonagung, Mbak Andi, Mbak Yeni Patuk, Mbak Fitri, Mbak Fitur, Bu Yayu, Jalan Pak, Bu Yayu Puhani, Bu Nani Bajuri, Bu Tarmi Demanga, Saru, Sana Sipun Binjang Male, Matur Nuwun sekali Ibu.
1: Nggih, sami-sami Pak. Matur Nuwun. Nggih, berikutnya baca pesan nggih dari Bu Widyaningsih. Nggih. Bu Widyaningsih, sugeng sonten suka sami suka tembang lagu nderek ingkang sampun cumawis, nderek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Kirokon Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man kalihipun Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut prayoginipun kagem sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun Bu Widyaningsih. Nggih.
0: Salajengipun wonten Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten. Mbak Betty ugi jengdit nderek absen ugi kinten salam. Salam katur Bu Twijo Karang Mojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngantiono, ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Lagunipun nderek matur nuwun.
1: Oh nggih. Berikutnya Mbak Anggun nggih, kirim voice nggih. Monggo Mbak Anggun.
7: Assalamualaikum, mat siang jangan ditak ya. Mbak Anggun absen suka sami suka. Lagunya yang nomor 2 atau nanti dari aja nanti ya. Salamnya buat semen saja, salam sehat selalu. Yang selalu nyinggal Mbak Anggun ya, single balik semuanya saja, makasih ya. Kagem Cung Andita Matuga sehat selalu, sukses selalu ya. Salam buat Mbak Betty ya, sehat ya, selalu, kan, makasih ya waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mulyat sini Mbak, kirim susu sama
1: payung. Oh, jangan lupa minum biar banyak air putih. Nggih. Berikutnya pun, monggo. Pak Supoyo nggih. Kirim voice Pak Supoyo.
8: Suko sami suko. Kula suko jengdit kalian Mbak Betty Damayani suko nggih. Kesarasan wonten ing kekalihipun lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta. Niki kula nembe goes Mbak, niki kula wonten ing Somokaton nggih. Derek salam-salam nggih kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawandaka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Pak Rindang, Pak Mbah Suro, Rosiseto, Pak Ngadiono, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Siwi, Bu Sri Sedemawon, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Yanwarse, Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Narto, Mas Warsono, lan kagem sedaya mawon. Matur.
0: Sami-sami.
1: Kita putarkan lagu aja
0: itu. Boleh dulu, ya Mbak Edi Wira tadi napa ya Mbak Betty?
1: Yang paling banyak bola sama penonton.
0: Monggo, sugeng mitangetaken.

0: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
0: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
0: Betul.
2: Ada titik semangat di setiap jiwa yang cepat mengobarkan persatuan. Percikan tekad bersatu dalam keanekaragaman. Ciptakan keberanian untuk meraih kemenangan. Bersama berjuang di seluruh penjuru bangsa demi negeri tercinta. Sebarkan nyalimu agar dunia bisa melihat. Indonesia selalu bersatu dan tak terpisahkan.

0: Sutresna Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresna Budaya, pada siang ini ada 3 lagu yang sudah kami siapkan, yaitu apa aja?
1: Apa mawon, Mbak?
0: Nggih, Rahasia Cinta. Secawan Madu, 5 menit lagi, nggih.
1: Monggo.
0: Kalau mau telepon monggo,
1: nggih. Halo.
0: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka jendeti suka, jendit suka, sedaya sami suka suka.
1: Sami suka suka Bu Agianti.
2: Nggih. Kok kados ngantuk.
1: Mboten iki.

0: saya itu napa mboten sekeco napa betul kok Bu Wagianti niku kok ngertos mawon to
1: ngerti lah wong klaten iki tok niki sing telepon ya agak-agak meriang
0: kluruk-kluruk ngoten nggih.
1: Nggih sami.
0: Sami enggal dangan pokoknya nggih.
1: Nggih, ngoten nunggu semoga semuanya di kesehatan.
0: Amin.
1: Lagune 5 menit aja.
0: 5 menit aja. Ya, kintunnya untuk siapa?
1: Kagem Bunda Dido, Pak Bambang Sutarno, Kang Sagio, lajeng Ibu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbah Noyo, Mbak Yeni Patok, Dimas Suratrisye, Mas Adi Ponco, Mbah Nek Lendi, Lek Gono, Mbah Yono Wirasaben, Pak Suka, Bu Suka, Pak Rimbang, Bu Yayu, Weni, Bu Yayu Paris, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Sriwi, lajeng Kang Dilas, Pak Sunardi Ngahan, Pak Savio, Pak Pur Kenteng, Eyang Buas, Yugo Prasajeng Sri Utami, Sri Bonago, Ugi, Sinten Malinggi, Lajeng, Mami Sartika Munga, Bunda Nibar Duri, Mbak Ana, Mbak Kirno, Mbak Kakung Berbak, Layu kini pun kagum sedaya kemawan sugeng sonteng jenglit jeng beti. Mugi inggil dangan nggih jenggih.
0: Nggih amin. Terima kasih.
2: Sami-sami. Nggih. Berikutnya monggo
0: Bu Agianti dari mana ini kita?
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sami suka.
3: Ketara banget suarane kok ya ora
0: gitu.
3: Biasane kan jling kok ya.
0: Wah. Niku tadi ki Joko Budo.
3: Kayane kok ya lalah.
0: Nggih lagi mboten sekeco.
3: Mengger panas kan itu nggih, rasane. Nggih. Ah,
2: wis. Nggih. Ki Joko mau.
3: Ibu sinden kita mau ora tekan pajangan nggih.
0: Mboten apa nggih? Nggih, mboten apa-apa nggih.
3: Mboten.
0: Mangke dikintuni lagi. Tapi
3: nanti ora greget ngene.
2: Ya, lagunya mau pilih mana?
3: 5 menit saja.
2: 5 menit nggih. Siap.
3: Romo juga mau nyari si Romo Nato Indra Upi Romo Sudo Jaya Jaya Masuk Kapil Jaya Jaya Romo Nato Indra Upi Romo Nato Indra
2: Giru
3: pun berdo, Mbak Noyo, Mbak Yono, Pak Tifaimin, Mas Ipul, Jalini Nester Tarko, Jalini Bopo Sumar, Mbak Mat, Mbak Sumpa, Mbak Bopo Damar, Kedi Malik, Mbak Tifan,
0: Mbak Tifan,
3: Mbak Tifan, Mbak Tifan, Mbak Tifan, Mbak Tifan, Mbak Tifan, Mbak dan Mbak Suroni pun Bobo Tumpah Bobo Puji Kedai Roman Wawan Naga Mbak Wadudi Bunda Wisi Bobo Tunardi Bobo Sajo Yang Tani Romo Nah kira muka ini Pak ini sangat beda gitu. Ini penyakan buatan penyak monitor-monitor ini gitu. Sudah wonten mami santri ya ikutin dan kita lagi ya Sri Utami itu wonten itu tarmi di Malik ya sebutan ya Sri Konagung Yumudoni Romo Pundanani Bajul dan Toko Bajuri Sri Mami Mbak Nyawisi Mbak Tuti Mbak Yeni Sri Yayu Bayan Tuti Tiga Lima Tiga Lima Kami Narasan Mbak Mulia Lepas Tarmak ingat sama Ibu Dosa
0: lagunya pun mau apa?
2: Lagunya 5 menit
0: lagi. Oh 5 menit lagi toh. Sami-sami. Waalaikumsalam. Salajengipun monggo.
2: Kalau mau telepon monggo
0: di 0274 4033 monggo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo, Sugeng Santen suka sami suka Mbak Besi Cik Dita.
2: Nggih, Cik.
0: Ya Yu, monggo Cik Ya Yu.
4: Pak Wartos sae nggih.
0: Alhamdulillah nembe mboten.
4: Aduh, Cik Dita lagi meriang apa?
0: Nggih. Cik Ya Yu.
4: Tetap semangat nggih, mugi cepet jangan.
2: Nggih.
4: Lagune napa niki?
2: Lagunya Ada Rahasia Cinta, Secawan Madu atau 5 menit lagi.
4: Secawan madu kemawon.
2: Secawan madu, enak nih secawan madu.
4: Oke.
2: Madunya manis.
4: Asal jangan racun. Atur salam nggih, kabeh di Joko Budu, Ki Kumbokarno, lajeng Ki Rukun Werdo, Bu Aldianti, Mbah Noyo, Mbah Yono, Bunda Trijo, Romo Tujo kalian ibu, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Bu Sriwi, lajeng Mbak Kristin. Lek Gono, Lek Grendi, Pak Sagio, Pak Sarjio, Mami Satika, Buta, Butarmi, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mas Ipul, Pak Sumar Sedayu, lajeng Pak Sumar Tiono, Sinten Malih, Mbak Grendi, Mbak Yumudo, Mbak Yusirup, Mas Mamat, oh nggih Lek Yanto, Mbak Yu Legi kalian Lek Nak Lek Yanto di Anindia. Kagem sedaya kemawon nggih. Mbak Betty, enggal jangan nggih sik nggih.
0: Amin tetep amin terima kasih.
4: Kesehatan, pokoknya tetap semangat.
0: Terima kasih. Tetap
4: mangking. Atun mawon semangat sore.
2: Semangat sore. Berikutnya Sugeng Santen, suka sami suka.
5: Sugeng Santen. Sami suko penyerahan suko saya suko pulang itu
0: ok Pak Muciono mantan berusut meniko
5: ini Mbah Mus yang berusut
0: monggo Pak Arto sehat ini
5: juga akan jenengan cek sehat
0: terima kasih
5: muncul khusus mungkin jenengan sehat besok ya tampil maling.
0: Tampil malah ni kong kita.
5: Enje,
0: leres. Terima kasih Pak Muci.
5: Panas ni guru tempu guru.
0: Siap.
2: Air hangat ge.
5: Kali madu.
0: Oke, siap. Nanti dicoba.
5: 5 menit mawon.
2: 5 menit.
5: Derek fotokopi ne dulu. Pak Yanti kali Pak Raden Joko Budo Pak mawon.
0: Oke.
5: Maturun,
0: sami-sami, terima kasih. Terima kasih Pak Mujiono, maturun sangat.
2: Ye, satu lagi monggo kalau mau telepon.
0: Sebelum nanti kita ke WhatsApp nggih, Cobi. Ada. Monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten.
6: Suka panjenengan suka sedaya.
0: Suka. Suka.
6: Lagune pun apa niki, Mbak?
2: Ini Rahasia Cinta, Secawan Madu atau 5 menit lagi.
6: Oh, nggih sing niku wau.
2: 5 menit lagi. Rahasia Cinta.
6: Nggih. Ya rahasia kok ya. Tersalam nggih.
0: Monggo kakintun.
6: Wonten pating adenan sekalian, Pak Puji Kreto Kristin. Wonten Pak Mulati, Putrijo, wonten Mbah Noyo. Bagian Dewau, Bu Supriyati, Ajeng Niko, Pak Tumiti, Mas Ipul, Marian, Bu Pak Anu Sartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Ajeng Wonten Bu Andri, Niko Kidul Niko Wonten Pak Legono, Wonten Mbah Suro, Wonten Mbah Mu. Mbah Yono, wonten Mbah Man, ajeng Mbah Eyang Murti, Mbah Jajilan, lagu gini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Ngeten nggih.
6: Ngeten nggih. Mbak kekali pengajikan matur
2: nuwun. Sami-sami nggih. Berikutnya kita baca voice dan pesan nggih dari Pak Tupar nggih. Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
7: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Jandit lan Mbak Peti dere atur salam kagem Butuh Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunani Bajuri Bu Mami Sartikah mungah lajeng wonten malih Bu Tutik Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Stoyo Yayu nggih lajeng Lek Gono Mbah Noyo nggih lajeng Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasihono Mbulawen, Ki Kumbo Karno Kirsi Seto Romo Tujo sekeluarga, Romo Haji Ngadiono Kirupon Bordo Bane Glendi Pak Rimbang, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, Pak Tumi Tinggalur, Mas Mamatuk, Mas Ipul, Mas Rian Kempermes, Ki Weneng, lajeng Mas Yudi Kueni, lajeng Mas Adit Poncosari, Pak Damaskus, Pak Narto Endro, Romo Nartimur Sari, saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem jengdit, lan Mbak Peti, sugeng tugas, ngantos paripurna, lan Mbok Pilih Kuntur, ngatos-atos, kulos kare nderek mawon, matur nuwun.
0: Terima kasih.
2: Berikutnya Bu Tarmi nggih.
0: Monggo Bu Tarmi.
8: Suka sami suka kula suka. Mbak Betty kalian jengdit juga sedaya sami suka. Jengdit Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih nderek kinten-kinten lagu. Lagune manut mawon setunggal kagem Bunda Dwija. Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Ki Resi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Bu Andri Sendowo, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbah Ijem, Pak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Mas Ipul, Mbah Jio, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Suter Ndasilan, Bu Sabinem, Tawi Bu Mega, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makarya, Jenggit, kalian Mbak Betty, Matur Suwun.
0: Sami-sami. Mbak Betty menikah yang Pak Rohmat, nomor yang belakangnya 556, menikah saya ketiputer apa lho?
2: Pak Rohmat nggih.
0: Menika kinten voice-nya tapi mboten ngertos. Saget mboten nggih?
2: Belum ya.
0: Copi. Menika.
2: Mboten. Nggih, mboten. Pak ini dulu nggih, Pak Kasiono dulu nggih.
9: Suka sami suka sugeng sonten jengdit coba Peti Damayani kula Pak Kasiono Mbulawen Trogadi kinton salam katur Mbah Noyo nggih wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Ki Rukun Werdo utawi Bapak Mariono ingkang pedal wonten ing Mejing Wetan Pak Sarjio Jatimulyo Pak Sagio Kretek Jalan Samas Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten Ibu Tuti Jogoyudan Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Tarmi wonten Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur, so katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ayu Giyokarto, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek jengdit, sumbak Betty Damayani. Mekaten, sugeng sonten, matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Yang selain kirim voice note dari, Bu Naomi, coba mbak kita bacakan ya. Sugeng suko sami suko. Merdeka, Mbak Andita. Mbak cantik cepat sebut terima kasih ya Bu Naomi Derek kintun-kintun Katar Bapak Ibu Katar sedaya kemawon Mbak cantik lagunya Derek mawon terima kasih Bu Naomi
2: berikutnya Bu Supriyati nge. Monggo Bu
10: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kulon je suka cendit suka Mbak Betty Damayanti suka sedaya sami suka je Mbak kalian cendit semuanya sehat je sehat selalu bahagia selalu amin. Bersama keluarga je kalau sekalipun dere ingkang sampun cuma wis sedaya sae kadya tersalam ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Dwija kalian Mbah Ijem kalian Bu Sri Utami Mami Sartika kalian Bu Ningsih Bu Yugopra Yumudo Bu Sri Ponakung kalian Bu Rupini Bu Rupianti Bu Atun Bu Sumi Mas Adi Poncosari kalian Bu Arini, Semanu, Desri Supatmi, Bu Yanwaseh, Bu Wagianti. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken. Suka sami suka santen menika. Matur nuwun, Gusti berkahi.
2: Nggih, matur nuwun. Sugeng santen. Berikutnya Pak Azhari Mantingan nggih. Sugeng santen suka sami suka. Jengdit Mbak Betty kula Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Yumudo, Mbah Nayamah, Mbah Noyo, Mbah Mus, Tanjung Pinang lan kagem sedaya perempat sonten menika matur nuwun. Berikutnya
0: Mbak Betty kayak oh sekedap berikutnya wonten sinten Mbak Betty?
2: Pak Bambang Sutarno.
0: Oh nggih, tak baca dulu. Pantang menyerah Cendit karena pengen ngobrol sama Cendit dan Mbak Betty. Oh gitu, apa dibuka dulu Mbak? Kita buka satu penelpon. Nanti bisa masuk kah? Monggo masuk.
2: Monggo.
0: Ini sudah 37 monggo Pak Bambang Sutarno ataupun Sutarno Budi yang lain monggo.
2: Sugeng santen suka sami suka.
11: Sugeng santen suka sami suka.
2: Nggih.
0: Berkenggeng
2: kiruku.
11: Nggih. Mbak Jepi suka. Untuk sami suka, suka sedaya sami suka.
0: Sami suka suka, terima kasih.
11: Lagu ini pun menapa Mbak Bau?
2: Lagunya Rahasia Cinta, Secawan Madu, 5 menit lagi.
11: Nomor kali ini Secawan Madu.
2: Oh nggih, Secawan Madu.
11: Kangkem Bunani Bajuri, Bu Sri Kami, Bu Sri Bunagung, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Cepati, Lajeng Bu Dwi Ningsih, Dwi Ningsih, Lajeng Bu Mami Muah-Muah, Bu Yayu, Bu Sadmito, Bu Pipik, Mbak Ijud, Mbak Sarmi, Romo Kasyono, Ibu Rawet, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Lajeng Pak Dana Bus, Lajeng Pak Sadio, Pak Nudio, Pak Pak Kebah Kelimbah Glendi
2: okay.
11: Pak Tumidi Pak Suka Plan Sedoyo Genawon Matoni
2: Sami-sami
0: Matoni
2: Sugeng Sonten Suka Sami Suka
12: Sugeng Sonten Suka Sami Suka
2: Siapa nih? Ini
12: kan wong kloset mlebu e, Mbak
2: oh,
12: Betty.
2: Oh, saya Betty dan Jengdit.
12: Oh, Jengdit.
2: Ini siapa nggih? Pak D.
0: Pak D. Pak Imin menika.
12: Leres. Ten mlebu omah kok nyekel HP ya menyet-menyet.
0: Oh, niku wae ya to.
12: Tembange napa, Jeng?
0: Monggo.
2: Rahasia Cinta, Secawan Madu, 5 menit lagi.
12: Nek 5 menit kesuwen iki.
0: Nggih, pundi?
12: Wis 5 menit ya mboten napa-napa.
2: Nggih, 5 menit.
12: Kersa panjenengan mangke sing diputer nderek.
2: Nggih.
12: Salam-salam.
2: Monggo.
12: Katemben sinten?
2: Kirukon Werdo.
12: Sinten?
2: Kirukon.
12: Oh nggih, salam kagem Kirukon Werdo. Eyang Wijo, Mbah Noyo. Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, wonten Bu Sri Bonagung, Pak Yono Pedes, Pak Sumar Tedayu, Mbah Noyo, wonten Pak Sakirman, Bu Yayu, Ki Joko Budu, Pak Sadio, Pak Sarjio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, wonten Ibu Wagianti, Mbak Blendi, wonten Mbah Man, Mbah Min, wonten Mbah Ijem, Pak Bambang Sutarno, Pak Supar Kang Gilas, Pak Puji Graito, Pak Yanto, wonten Mbak Yeni, wonten Mbah Mus, wonten Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Pak Wir Jujur, wonten Yusiru, Pak Yanto Yulegi, nggih prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten. Wilujeng makarya ngantos paripurna. 5 menit nggih kula tenggo jeng kalih jembeti.
2: Nggih.
12: Matur nuwun.
2: Sami-sami nggih. Oh, aja telepon satu lagi nggih. Monggo sugeng santen suka sami suka.
13: Sugeng santen suka sami suka.
2: Nggih, Mbah.
13: Kula suka. Tinggi suka. Mbak PT suka. Joyo sami suka.
2: Nggih, Mbah.
13: Sehat-sehat to, Jeng, Mbak?
2: Nggih.
13: Wagune 5 menit wae, Mbak.
2: 5 menit lagi.
13: Ya.
2: Nggih.
13: Kang Sembel Pak Dipaimin,
2: Pak
13: Bu Yayu.
2: Bu Yayu.
13: Wis aku tak mbonceng Pak Dipaimin karo Bu Yayu karo Joko Budu wae, Mbak.
2: Oh, nggih, ngikut.
13: Semua saja.
2: Oh, nggih. Sehat.
13: Untuk kamu berdua, selamat sore. Selamat bertugas. Salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
2: Merdeka, nggih.
14: Monggo, sebentar, beberapa menit lagi. Ini nanti kita ke kabar berita pukul 16 ya, Mbak Betty. Monggo, sebelumnya nanti akan kita putarkan beberapa filler dulu, nggih.
2: Nggih, filler ya.
14: Nggih.
2: Filler gerakan bagimu negeri, nggih.
14: Monggo.
2: Sugeng midhangetaken.
15: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
16: Mbak, betul. Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
17: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
16: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
17: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
16: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Budoyo, dua kelurahan di Bantul resmi ditetapkan sebagai kelurahan mandiri budaya oleh pemerintah daerah DIY, yakni Kelurahan Sri Harjo Imokiri dan Kelurahan Guosari Pajangan. Selain itu, 12 kelurahan lain juga ditetapkan sebagai kelurahan rintisan budaya sebagai langkah memperkuat pelestarian tradisi dan menggerakkan ekonomi warga lokal.
2: Beralih ke informasi lainnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pendidikan bukan hanya mengejar prestasi akademik. Menurut Sultan, pembentukan karakter harus menjadi bagian utama dalam proses belajar. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Laboratorium Alam SMA Kolose De Brito di Trimulyo, Sleman. Sultan mengatakan, kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat cepat. Namun teknologi tidak dapat menggantikan proses manusia dalam menghadapi kegagalan dan membangun karakter. Laboratorium Alam diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian lingkungan, serta pengalaman belajar secara langsung. Bupati Sleman, Hardekis Woyo menilai fasilitas tersebut akan memperkuat pembelajaran kontekstual bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso, tase sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngeluk RRI. Masa ngeluk RRI gak ada nunggu sebulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

dan terstruktur. Namun, olahraga juga bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyapu, mencuci pakaian, dan mengepel lantai. Hal-hal tersebut juga dapat membakar kalori dalam tubuh. Nah, untuk kalian, tidak ada salah

0: Karni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya sore ini bagaimana cuaca?
1: Alhamdulillah panis napa mboten nggih niki Mbak Betty.
0: Nggih, agak silau nggih.
1: Nggih, tapi yang pasti monggo suka-suka bersama kita berdua di 0274540333 monggo. Teleponnya.
0: Nggih, monggo. Nggih, sugeng sonten suka sami suka. Halo. Siang. Nggih, Bu.
2: Kita akan jalan pleret.
0: Jalan pleret. Kalian. Bu Naomi, pleret nggih.
2: Lagunipun.
1: Monggo.
2: Napa nggih?
0: Bu Salimah nggih.
1: Halo, Bu. Lagunya wonten apa Mbak Betty?
0: Lagunya oh nggih, lagunya siapa? Bulan Separuh atau Cinta Sehati? Nggih, Bu. Lagunya ada siapa?
2: Salamipun.
1: Nggih, monggo.
2: Lagun ada Klomong Adiono Mbak Yen. Mas Rian. Yumudo. Ibu Lasmi sekalian. Bu Endi Pajangan. Ki Joko Bujo. Pak Erdana. Lajeng Pak Ruslan Sembako Kang Rungkut. Wonten Mas Joko Nugroho Pundong. Pak Sudarda Silam. Kagem sedaya mawon Mbak Betty.
0: Nggih, Bu.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nggih Bu. Matur nuwun, nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng suka sami suka. Kula suka, penyanyi pun nggih suka, menikari pun suka, sedaya.
0: Nggih.
3: Menikari enggak, Mbak? Saking mau kiri.
1: Sinten menika?
3: Matur enggak, sok lami.
1: Pelangi.
3: Bandung Gendoso.
1: Walah, ki Bandung.
3: Monggo. Iki sami ngombe tang cai.
1: Wih, itu sangat niku nggih.
3: Kulo nderek foto kopi ne Bu Salimah mawon.
0: Nggih.
3: Ayo, monggo mirengken Bapak. Kulo pantut terus yen Bu, wong sari nembe repot.
1: Nyoten.
3: Situasi niku ada tidak ketan. Kendur ye, jalannya oke.
1: Oke.
3: Sama juring papat dan makam.
1: Oke. Monggo. Iya,
3: Simba. Dan juga Simba.
0: Oke.
3: Salam merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Oke.
0: Berikutnya, oke. Monggo. Ada lagunya ada siapa? Bulan Separuh dan Cinta Sehati. Oke. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Jogeng santan suka sami suka. Selamat jalan sama Mbak Siti.
1: Monggo Mbak Glendi.
0: Mbak Glendi.
4: Ah betul. Lagu ini kalau derek ingkang sampun semawis mawon. Gintun gintun.
1: Monggo.
4: Wah boten single kali itu Mbak Tarmi. Adik kalau single. Mbak Tarmi Mbak Anna. Mbak Supriyati, Bu Yanuase, Bu Akyanti, Bu Andri, Sendugo, Mami Satika, Muah-Muah, Bu Dwi Joyu, Bu Jo, Mbak Dulu Juru Gentong, Terus Malik, Bu Nani Kajuri, Terus Malik, Pak Sumar, Pak Tupan, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Mamat, Mbak Suno, Pak Yono, Mbak Yono, Pak Imin, Pak Minya, Pak Samio, Ibu Mitra Pujalan sama Sakler, Pak Minjang tanggal September nanti jumpa monitor itu. Terus panjang baru ini, bisa bayar, bisa

0: Pokoknya kakun setuju ke mawon ngomong-ngomong betul catatan ini pun disingkatkan banyak ngapun dan kali ini monitor-monitor setuju pokoknya kalau singgul
1: masuk
0: ke Mbak Dedi Cendin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih. Pokoke menroto.
1: Nggih. Nuwun nggih, matur nuwun nggih. Berikutnya sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty Damayani kalian Cendi.
3: Matur nuwun Mbah Mus.
2: Lakunipun derek sing ajeng diputer mawon.
3: Ngoten nggih.
2: Salamnya sekedih mawon nggih wonten Budu Ijo, wonten Bu Salamah, wonten Pak Untung, wonten Sami Galuh, Kiwiro Gendeng, Mbah Suro, Bu Naomi, Pak Samaskus, Pak Sawiyo, Loh Pati, Mbah Hijum nggih Mbak anu Beti.
1: Okay.
2: Bu Wahyu, Pak Sumar wonten sedayu, Bu Susmi, Bu Supriyati, Pak Barjan, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Pak Wening, Bu Supriyati, Romo Tujo Subagyo, Romo Yuwono Marto Diarjo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Nggih. Berikutnya monggo kalau mau telepon lagi.
3: Monggo di 0274540333 atau kita ke WhatsApp dulu Mbak Betty.
1: Nggih, WhatsApp dulu nggih.
3: Dari Pak Ruslan.
1: Pak Ruslan nggih. Pak Ruslan, monggo Pak Ruslan.
4: Sugeng sonten Mbak Damayani menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun Joko Budu Romo Haji Ngadiono Mbah Yen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diajo Romo Narto Indro Bekasi Mbak Sri Utami sakwetan kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Wates Mas Yudi Kweni Legono lajeng kagem Bunda Yayu wonten ing Kweni iki Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Ripuro Ibu Supriyati Bu Warini Ibu Wardiyati wonten Wareng Pak Wening Wonosari Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune manut kemawon wekdal kita kunduraken lepat musik pangapunten matur nuwun
1: sami-sami. Berikutnya Mbah Ijem nggih. Monggo Mbah Ijem.
5: Halo sugeng santen Cendit Mbak Betty Damayani. Suka sami suka niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang nomor setunggal kade kentun-kentun kentune kagem Bunda Bu Sri Utami Bunda Dwijo, Bunda Wagianti Mbah Noyo, Bu Supriyati Mbah Anggun Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Untung Raharjo Mbah Suro Mbah Paimen Pak Yanto Candi Abang, Pak Yanto Ngrogol Mami Sartika, Yumudo, Mbak Yani Pendem, Mbak Rup Pendem, terus kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Niki swantene kok jengdit kok kaya lemes ngoten lho. Semangat nggih. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Nggih, berikutnya.
1: Berikutnya Bu Sartika. Mami Sartika nggih. Mami Sartika. Dong
6: ayo. Kalau Mbak Betty ya bong ayu ke sampeng mami sate kak risat lele suka sami suka lakune sih nomor tunggal kalau kinton

0: Akan Patrick Blood itu sudah satu re, Tony Johnson Patrick Lewan, terus akan Mbak Suro, akan Mbak Putri Jopu, Mbak Noyo, Mbak Yono, akan Mas Wawan Haka, Mas Wawan Haka, Mas Rian Payek, Jumudo, Mbak Siapa Yanto, Joyo Yanto, Mbak terus Mbak Wonder, Mas Wonderful, Saipul, Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, terus kakem Mbak Mandor, Mandore Polen, terus kakem Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarsio, Ki Joko Pucu, Mas Asri Kuntul, Asri Poncosari, Mbak Neng Pelanggok, Pak Tarmi, Mbak Sri, Soyo Sri, terus kakem Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Pak Paryono, Mbak Rosisito, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, terus Pak Kak Sedoyo Kemawon, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Berikutnya Mbah Suro monggo.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka jeng Beti jeng Dit suka sedaya sami suka. Pawartos sehat jeng Dit jeng Beti sak keluargi. Mugi mekaten sak keluargi tansah ayem-ayem tentrem rejekine banyu mili umure dawa. Nggo pegawene RRI yo ngono, setape manajere tukange gawe kopi, tukange kantin, tukange nyapu, ospis boy yo. Do mugi tansah sehat Bagas Waras rejeki banyu mili umure dawa ning aja dawa banget mengke ndak urip dhewe. Mbah Suro kok oleh cerewet bae kok ngecibis ket mau lagune nomor setunggal. Salamipun kagem Mbah Trisna Utama, Mbah Hadi Suparman, Mbah Harjo Suprapto, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Mbah Gendi, Pak Tumidi, Pak Yanto, Pak Tupar, Ki Resi Seto, Ki Joko Budu, Mbah Nawi, Pak Min, Pak Wening, Pak Bambang, Yumudo Yusiru Budu Ijo, Mbak Ana, Ibu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Talmi, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Rian, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Sudar, lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici sing kula sedereng single nyuwun pangapunten bijang melih kagem jengri jeng Peti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kesehatanipun dijagi dadah selamat sore
1: nggih.
3: Mbak Peti kita putarkan lagu dulu.
1: Oh,
3: nanti kita lanjutkan lagi nggih.
1: Kita putarkan lagu Siapa nggih, sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Berikut ini kami bacakan pesan yang masuk ya dari Pak Yuwono.
1: Sugeng santen, suka sami suka, Perempat RRI Jogja jengdin, Mbak Andita Risianan, Mbak Betty, saking kulo Romo Yuwono Marto Tiharjo, wonten Tenurejan, Jogja. Kirim kagem Ki Joko Budu, Pajangan, Ki Rukun Werto, Ki Putu Ijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januase, Mbah Noyo, Kirisi Seto, Setyo Masyanto, Ki Kumbu Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bendowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngationo, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wana Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Katilayan, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem setia pendengar Perempat dari Yogyakarta wonten pun dipapan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo.
0: Nggih, berikutnya Bu Atun. Salam suko sami suko. Saya Bu Atun Jalan Trisik, lagunya Ikut Saja, kirim salam buat Bu Sagio. Buat Pak Kat Sagio, Guru Bianti, Pak Budi, Wonogiri, Mbak Pipit, Bu Yayu, Mas Wiki, Pak Puji Graito, Mbak Mustanjung Pinang, Kiseto, Pak Joko Bodo, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Jengdit dan Mbak Betty. Ya sudah kami bacakan semuanya nggih.
1: Kemudian Ibu Deningsih mau request lagi ngoten-ngoten nggih. Kemudian ada saking RR Nastiti. Nyuwun sewu leres menika nomor WA-nipun RRI Perempat Jogja nggih leres. Ngoten-ngoten nggih. Monggo kita buka lagi napa? Terus pun Mbak Betty.
0: Nggih, tunggal malih.
1: Monggo.
0: Nggih, monggo kalau mau telepon lagi
1: di 0274540333 sumonggo kagem panjenengan yang mau telepon, yang mau gabung napa di mbok pilih pun cakap nggih matur nuwun. Pokoknya sudah gabung terus mantau terus di 106,6 FM utawi RRI Digital nggih to.
0: Nggih.
1: Terus mundi kita berdua pamit undur diri terlebih dahulu.
0: Nggih, kita tutup hari ini siaran suko sami sukonya. Dan berikutnya nanti kami putarkan lagu berjudul Di Samping Jalan dan Belajar Menari. Betty Damayani pamit.
1: Jengdit Andita Rizkia pamit. Sugeng santan lan
0: matur

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kalurahan memiliki posisi strategis untuk menjaga keberlanjutan adat dan tradisi. Dinas Kebudayaan menetapkan dua kalurahan baru sebagai Kalurahan Mandiri Budaya, mengukuhkan 12 kalurahan sebagai Kalurahan Rintisan Budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Yanatun Yuna Diana mengatakan program Kalurahan Mandiri Budaya dan Kalurahan Rintisan Budaya untuk memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Penetapan tersebut menambah jumlah kalurahan mandiri budaya di Bantul menjadi 12 kalurahan dan kalurahan rintisan budaya menjadi 63 kalurahan. Beralih ke informasi lain. DPRD Gunung Kidul membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan reklame sebagai salah satu regulasi prioritas tahun ini. Raperda itu menjadi salah satu dari tiga usulan inisiatif DPRD dalam program pembentukan peraturan daerah 2026. Ketua DPRD Gunung Kidul Endang Sri Sumiyartini mengatakan lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurut Endang, tidak seluruh rancangan perda berasal dari usulan bupati. DPRD juga mengajukan tiga raperda inisiatif, salah satunya mengenai penyelenggaraan reklame. Ia mengatakan potensi PAD dari sektor reklame belum tergarap secara maksimal. Selain itu, masih ditemukan reklame tanpa izin, pemasangan yang tidak sesuai tata ruang, dan reklame yang membahayakan pengguna jalan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satusna budaya sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Dinten menika dinten Selasa, 18 Agustus 2026. Sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustazah Herma Yanti membahas mengenai mahabbah dumateng Rasulullah. Kagem panjenengan sumangga sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Menurutmu, sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
1: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
2: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
3: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit, juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
0: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
1: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik. Saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

0: Telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
1: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika tasih nglajengaken lampahan Kendogo Rojo dening dalang Ki Rubianto dumugi seri 6. Ing wusana sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Raden Danoko, Raden Permati. Adherakan

0: kula, Gus.
1: Iki wis tekan magyane ngalas.
0: Nggih, ngatos-atos.
1: Kira-kira kowe ngerti iki alas ngendi, ah? Nek ajarane Rama puni alas mboten ngertos. Nek kula mangke aji ngoten niku mangke ndak dikira rano tembung liya. Gue ngajari anak cili-cili, Reng. Gih, mengatas-atas mawon gue sekarang ini jeneng alas. Alas niku luput tokeh kewan, kegremet, jim, setan, peritayangan, menungso sing wujude jim. Wah, yang manuk api-api kan, Reng. Ucah ini lho. Mai kerung kelakai, kelakai, apa itu? Oh iya, keng ya. Manuknya apa-apa? Kamu kok manuk tua-tua lo, kai? Wong manuk kok nang tuneng nang arep? Ono wae manuk buta kae cengkek buta kae dhewe kae. Wok wok wok wok wok. Hah, nane ono babi barang. Cepul kene kewan kabeh ya, Reng. Celenge ana munyuke wah komplit bagong nun apa kowe seneng ing omah wah seneng seneng lha nek manuk kula nika teng omahne akeh sing ojo-ojoan sing nganggu-ngangguan nggih ra Reng ya oke karang kowe ming lenjalui karo bakul-bakul kuwi yen mengkono kowe yen seneng manung kok nyekel sakarepmu pah ya angel kaya nyekel ning alas kok ya dikira ning pasar Gus apa garing alase sih tutupan wis gede-gede wis genane niki gendruwone akeh kowe wis tau karo gendrumpun bendro ini cok ngau kelambi abang bendro sing jenenge wewe peri jangkong lancak pinunggalane apa kowe wis tau rumpun sing bahaya niku sing setan manggon yang menungso kuwi bahaya hati-hati aja no sarusiko neng dalan nggih Gus ngatos-atos bapakmu nanti ampun kajenge bapak niku wong nika wis wong tuwa kok pun kajenge mangke ra nututi dhewe upama nika menggo-menggo dalan mangke bali kok Petro nah pun kajenge nek tambah Petro kok malah kajeng bali nanten Petro niku sebab kula pun dateng karo Bagong remuk-remukan kono kowe ngetutke lagu ku nggih tan yo teko mangkono Raden Arjuna kang slumiat saking Karang Kadempel pindhairo dumugi madyaning wana ing iku kendro teni catur dendo catur wilangan papat dendo dalan gedhe wonten ing Delanggung Proskawanan datan kanyono nyorat Raden Arjuna katempuh barisaning yeksa yaksa saking Parang Kencono wonten taping kaya barongan den dadani

0: Kondoro.
1: Iki ono barisane yakso.
0: Oh, ngatos-atos undune sing cereng iki.
1: Kacae doyan wong. Adalah bujling-bujling beli selanet dek-dekan
0: itu no satro ngaku
1: satro soko ngendilan soko kang dadi jeneng
0: ayo ngaku
1: soko ngendi papan soko ngendi nganti papan ngendi soko jeneng ngendi papan soko jeneng
0: ayo nganti mati tanparan dari tadaeng waryakso
2: hehehehe
1: meniko menungso
0: yo menungso
1: kowe ngaku sapa jenengmu lan sapa ngendi papanmu kowe kekarepan opo rumeka ning alas kene sakrunge pe mati tanparan dadi tadhaing para yaksa
0: ayo ngaku ngaku angel satya bagus ngaku ngaku
1: sapa jeneng ngendi papan sapa jeneng ngendi papan
2: buta-buta
0: loh halus paramu
2: iya sasar nyoto tak durunge aku ngaku sapa kanthi takon kang dadi aran lan sapa ngendi pradang kamu
1: durung ditakoni durung nganti ngaku wis genti takon
2: jamalu mrene nang dalan takon genti takon
1: kalangan junjung junjung dongko kraciko
2: jamalu mrene buta kraciko lan dongko
0: babuh
1: kowe takon marang aku iki senajan buto iki ati dalem ning parang kencana Ditya kala murka aku
2: Ditya kala murka
1: ya dasar nyoto
2: sing buri sapa
1: Ditya kala pragal bo aku
0: ayo ngaku
1: sapa jeneng ulang ngendi papan
2: takon marang aku yen jeneng ora duwe kekasih tak weni
1: sapa kang dadi kekasihmu
2: Satro Pandu Yo Arjuna
1: Arjuna
2: Janoko
1: Janoko Janoko bakal menyang di
2: takel aku ning suku karping di pengangen-angen
1: yang kena taeman kowe becik bali yo aja tok bacutake kang dadi akumu Janoko
2: kena yo mbacut ora kena yo mbacut kono gawar senteng kang bisa ngalang-alangi tumrap lakuku
1: babuh gawar senteng kang bisa ngalangi lakumu barisane gas kuto pating jleget siunge pating cengi
2: sampar tak sandung ring maning gubet tak tigas mongso minuh
1: ora ilang tak kedepake tak saut bangkamu tak sabeti perbatang sumyul kuadamu
2: rasa tangan

dana. Hutan ora iso mati. Kula ya ditubruk ngewenengen. Untung kula iso mencolot kula sondol. Pun ditamani pusaka mawon bek rampung. Awit mingkau yang makin nak dibungso siji mati lumpati siji urip lumpati siji karang iblis ini kau. Apa prayogane ini ngono wae karang nge iku nek daratur kula ngaten iku dera ya saiki aku njaluk dongamu nalenga marang Gusti kang murping dumadi aku tak mate kaji muga-muga iso kontal kabeh. Oh nggih Kang, donga Kang. Eh alah. Kulo iki kok pun donga e. Wis saiki donga meneh wong anggi kulo ngake buta pen. Kok ki babar pisan rasah dadak nganggo siji-siji kok ya. Ya wis sak donga. Panjo teko mangkono. Raden Arjo kang wis mate kaji. Nyuwun marang pangwasaning Gusti Kang Murbeng Dwati. Katari Mas Medinipun saengga ngedalaken daun ingkang mangalat-alat. Nempuh prayasa saking panasing daun. Saengga prayasa samya

kaya putraku Gatotkaca karo Antarja Hid. Pancilers wekdal menika kula badhe wangsul wonten negari Indraprasta sasampunipun kautus ngupati wontenipun pusaka ingkang ical. Apa kowe wis nggawa pusaka telur? Nyuwun pangapunten Paman Arjuna. Bilih wekdal menika pusaka dereng saged kaboyong wangsul wonten negari Indraprasta. Malah rikala kula kalian Dimas Gatotkaca sumerep tejo wonten ereng-ereng ing Gunung Arga Kencana, sasampunipun kula prepeki ing mriku wonten salah tunggaling pertapan ingkang akenipun pertapan Sila Kencana dene Sang Tapa Begawan Dewa Sekti. Begawan Dewa Sekti Gatotkaca pobelih leres ing mriku wonten begawan para begawan Dewa Sekti sabanjuri sasampunipun kula prepeki bilih ing pertapan Sila Kencana wonten salah tunggaling kanugraning dawuhing kang awujud gendhogorjo menika mbok bilih kinarya tumbaling negari ngamarta menapa saged kanggil lintu tumrapi caling pusaka ngamarta. Nanging wasana badhe kula boyong mboten pikantuk malah ndadosaken pancakara. Kula kalian rayi kula Gatotkaca kepeksa mundur saking pabaratan. Malah kanugraning jawating awujud kendhogoraja saged kaboyong amarta ananging wonten saranipun. Saranane apa? Apa Mas Bicis Raja Bruno mboten? Kula badhe matur kalian Paman Janaka ning mbok bilih punakawan kedah sumingkir saking mriki. Gareng kula Jara. Kowe ngaliyo sawentara kula ngalih saniki. Iya kowe. Kom, ngalih kom. Nah bayar kok ngalih ya wis. Ayo inggal matura mumpung iki ora ana puno kawan. Wih. Gendhogoraja saged kaboyong wonten ngamarta nanging sak kedah wekdal menika dipun tumbali kanthi rahipun Petruk Kanthong Bolo. Nganggo lidirane Petruk Kanthong Bolo. Wih, mekaten. Mulat marang Sang Arjuna.

Purna Genyok Pancakara Raden Arjuna ingkang mengsah para yaksa saking Parang Kencana. Rame nggene campuh lawung Bandayuda. Senadyan to kathahing para yaksa ananging dasaring kuno satra Madukara kang sekti mamburu. Saing gumate kaji Raden Arjuna saged ngawonaken proyakso saking Parang Kencana. Saya proyakso samyo kepelajar saking Pabaratan. Pelajari proyakso moga gunung tumurun jurang curi pindu liring tirto kangkum rasa. Kata yang ngusi patus pakisangan awit ajrih wento katempuh daono isaking Raden Arjuna. Yang ribu Raden Arjuna kepapak poro putro Pandhawa yur Raden Arjuna yur Raden Gathotkaca yur Raden Antarja. Yang ribu saksampunipun timbal wicara Raden Arjuna estining manah amung kundur wonten ing Indraprasta. Caturaken sedaya bab utawi perkawis ingkang nempuh ingkang putra Raden Gathotkaca saha Raden Antarja. Siget Gantya kang winursita ingkang menuju lenggah wonten negari Ngamarta ya Indraprasta. Ing riku Prabu Puntadewa ya Dharma Wangsa ingkang kadhep para kadang catur. Iki nampi rawuhipun ing Raka Durwati Sri Bathara Kresna. Katambeting para wadya bolo semaya pepayen kacandra marmane pindhu gunjingake bawana.

Raden Haryo Bratasena. Saingkang rayi Raden Arjuna, Raden Nakula, so Raden Setyo. Dereng pamoro dangu kucapa ingkang kepajar kapiandhem. Raden Antarja so Raden Gatukaca ingkang sinawang katon larut cayane bendi tingali. Langgai rawong agung katon neng neng pindo jaladri neng nengkat duargo. Kayah kaya mengan Bodro Irawan. Bodro sengarani Mega Irawan Suryo Koyo Sang Yang Condro ingkang pinuju katawengan himo. Kawit menggaliaken murcanipun pusaka ketiga.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budaya, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, paring pembekalan filosofi dumateng 38 anggota Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Peneliti UGM Diasma Sandi Swandaru ngemutaken, bilih merah putih menika mboten namung sewates atribut upacara, ananging minangka simbol peradaban Nuswantara ingkang sampun lair wiwit zaman Majapahit. Pawartos salajengipun, pemerintah Kabupaten Sleman ngawontenaken kepiaan dening Posyandu Matahari ingkang minangka model Posyandu integrasi layanan primer, lan Posyandu menika mapan ing tlatah Kaliurang Pakem Sleman. Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo meratelakaken program ingkang tembayatan dening Bank BRI saha Yayasan Rabu Biru Foundation menika boten namung nyawisaken fasilitas kemawon, ananging ugi ketah ningkataken kualitas kader, edukasi gizi, saha ketahanan pangan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngelaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu Sutresno Budaya. Di hari ini, sejenak kenangan bersama Skeber, kita akan mendengarkan lagu-lagu karya dari Maestro Keroncong dari Kota Gede, yaitu Subarjo HS. Berikut ini sudah kami siapkan lagu berjudul Butir-Butir Mutiara. Sugeng midangetaken.

0: Neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Sutresna budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi. Ya, di hari ini kita akan mendengarkan karya lagu dari Subarjo HS. Sejak tahun 1962, Subarjo HS berkarya di dunia keroncong. Ia menempuh perjalanan dari Kota Gede ke Pengok, Yogyakarta untuk berguru dan berlatih musik-musik keroncong. Subarjo HS adalah penyanyi dan tokoh musik keroncong asal Yogyakarta, dan nama HS adalah nama orang tuanya yang bernama Harjo Sumarto. Dan berikut ini sudah kami siapkan lagu berjudul Kota Surakarta. Sugeng midhangetaken.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
2: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
3: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
4: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
5: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
6: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
7: Aku Indonesia.
8: Kita semua Indonesia.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, terima kasih masih mendengarkan programa 4 RRI Yogyakarta. Berikut ini lagu dari Subarjo HS adalah berjudul, yang sebelumnya adalah berjudul Kurnia Ilahi. Kemudian akan kami putarkan dengan lagu Kasih di Pantai dan juga Persembahan Seni. Dan dari karya-karya dari Subarjo HS ini merupakan karya yang masih lestari dan masih didengarkan dengan lagu dan lirik-lirik lagu yang masih didengarkan. Karya rekamannya juga pernah mengisi vokal untuk album populer seperti Bintang-Bintang Radio tahun 1982 dengan membawakan lagu berjudul Hanya Bintang. Kemudian ada beberapa lagu ciptaan dan juga lagu-lagu yang masih didengarkan hingga saat ini. Untuk Subarjo HS ini mulai bermusik dimulai sejak ia duduk di bangku SMA 6 Yogyakarta pada tahun 1962, di mana ia memutuskan beralih dari penyanyi genre pop menjadi penyanyi keroncong. Dan berikut ini kami siapkan lagu Kasih di Pantai dan juga Persembahan Seni Sugeng Midanget.

Terima kasih sudah mendengarkan karya musik dari Subarjo HS, maestro penyanyi keroncong. Buat yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, dan yang sedang bekerja dan berkegiatan di mana saja, selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta menemani Sutresno Budoyo semua. Dan sampai berjumpa lagi di Sejenak Kenangan bersama Skeber di hari berikutnya. Saya Betty Damayani dan Jeng Andita pamit. Dan matur nuwun, dan acara berikutnya adalah Bangun Desa kanthi irah-irahan beternak kambing. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi cara beternak mendo ingkang efektif. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun beternak mendo Ibu Sumarni.
1: Bu, dengan ibu namanya siapa, Bu?
2: Sumarni.
1: Bu Sumarni, ini di desa mana, Bu?
2: Kedulan.
1: Kedulan Tirtomartani. Ibu, nama panjangnya siapa, Bu?
2: Sumarni.
1: Oh, Bu Sumarni. Bu Sumarni, ini ke sawah, ke sabin?
2: Cari rumput buat makan kambing.
1: Iya. Di rumah punya kambing, Bu?
2: Punya.
1: Berapa, Bu, kambing?
2: 13.
1: Rumahnya ibu di mana, Bu?
2: Itu sebelah angkringan.
1: Sebelah angkringan. Desa apa namanya?
2: Kedulan.
1: Kedulan
2: RT 1.
1: Punya kambing jumlahnya berapa, Bu?
2: 13.
1: Oh, banyak. Cuma kambing aja, Bu.
2: Iya, cuma kambing aja.
1: Bu, itu ibu ke sabinnya ini nyari
2: rumput,
1: dari jam berapa, Bu?
2: Jam 9 tadi.
1: Oh, jam 9 pagi. Sampai jam berapa?
2: Ya nanti saat itu banyak bagor.
1: Ini cara milih rumput yang buat makan kambing itu gimana, Bu?
2: Ya ini yang kayak gini nggak usah ini. Ini nggak doyan.
1: Oh ya.
2: Yang kayak gini itu yang diambil.
1: Yang kayak mana, Bu?
2: Ya ini mau kambing, daun-daun. Kalau ya gini enggak.
1: Ini Bu biasanya setiap hari atau bagaimana, Bu?
2: Setiap hari.
1: Oh, setiap hari.
2: Tiga kali.
1: Tiga kali tuh?
2: Tiga kali cari.
1: Oh, nyari. Berarti pagi jam 9.
2: Ya, pagi jam 9, nanti sore jam 2 sampai jam 3 itu kembali lagi. Jam 2 sampai jam 3. Pulang terus kembali lagi.
1: Kembali lagi.
2: Cari rumput lagi.
1: Berarti jam 4, jam 5.
2: Iya. Pulangnya. Terus nanti makan itu.
1: Kalau kambing itu makannya?
2: Ya rumput ya saya kombor pakai polar, dedak, growol.
1: Bu, ibu ini kan ke sawah ini kan apa? Ke ladang ini nyari rumput. Ini berarti kalau pagi dapatnya satu goni.
2: Satu goni.
1: Berarti sehari dapat tiga goni.
2: Tiga. Tiga goni. Kalau nggak ada acara, kalau ada acara ya nanti beli.
1: Oh gitu. Bu, itu kambingnya itu buat nanti dijual waktu.
2: Waktu kurban. Kalau ada yang pejantan, kalau nggak ada ya nggak jual.
0: Sutresno Budoyo, potensi ternak mendo dipunminati dening para peternak lokal. Usaha ternak mendo gadahi nilai ekonomi inggil, utaminipun daging ingkang gadah kualitasipun. Usaha ternak mendo dados peluang bisnis dipun kelola kalian leres lan sae.
1: Biasanya satu kambing itu berapa, Bu?
2: Ya, enggak tentu, Mbak. Kalau kambingku itu kan kambing Garut. Mahal kambing Garut.
1: Itu kambing Garut itu makannya juga
2: ya sama
1: kayak kambing Garut biasa gitu. Ini Bu beternak sudah lama, Bu?
2: Udah.
1: Berapa?
2: 15 tahun.
1: Oh, 15 tahun. Di rumah sana.
2: Di rumah. Ini dulu di kandang kelompok, sekarang kandangnya kelompok kena tol.
1: Oh, kena tol. Terus Ibu punya sendiri.
2: Ini
1: usaha Ibu. Ini ibu sama berkeluarga?
2: Sama bapaknya, sama anaknya kan. Oh. Anaknya kalau prei itu, kalau libur toh, ya bantu.
1: Ibu putranya ada berapa?
2: Dua.
1: Ada dua. Sudah besar-besar.
2: Udah punya cucu tiga.
1: Berarti ini semuanya kehidupan ekonominya dari beternak?
2: Ya, nek kalau anak saya tugasnya di Solo. Itu apa begawe ini itu lho Mbak kejaksaan.
1: Oh kejaksaan.
2: Anak saya yang laki-laki, kalau perempuan di sutan.
1: Anaknya berapa, Bu?
2: Dua.
1: Berarti semuanya biaya sekolah ya dari beternak itu
2: ya dulu.
1: Kalau ibu berternak kambing itu ada kesusahannya nggak, Bu? Ada kesulitan?
2: Ada kesulitan. Kalau itu cari rumputnya kayak gini susah. Kalau kan semuanya tanam pari kan susah.
1: Ini Bu, biasanya itu rumput-rumputnya itu kalau basah ya nggak apa-apa, Bu.
2: Jadi
1: saat hujan gitu loh.
2: Kalau hujan nggak apa-apa, tapi kalau embun jelek. Kena embun jelek. Kalau basah hujan nggak apa-apa.
1: Kalau embun tuh gimana, Bu? Maksudnya?
2: Embun kan masih ada pagi-pagi ada embunnya toh, itu jelek kalau di kambing.
1: Oh, jadi harus benar-benar ada panas mataharinya terus apa? Tidak ada embun ya, Bu.
2: Kalau hujan nggak apa-apa, kalau air hujan. Kalau embun, soalnya embun itu ada dua, ada embun yang jelek, ada embun yang nggak ke kambing nggak apa-apa ada.
1: Bu, ini ibu kalau ke sawah, ke sapi nyari rumput sendirian?
2: Sendirian.
1: Ini ibu bawa apa aja sih biasanya kalau pergi ke sapi?
2: Ya bapak engkrong sama bakor sama gerinda.
1: Gerinda
2: nggak ngesah engkrong kalau nggak
1: tajam.
2: Kalau nggak tajam.
1: Ini ibu biasanya kalau hujan nggak nyari ya?
2: Nggak nyari, nanti tunggu terang.
1: Kalau musim hujan itu kan ada kesulitannya, misalnya hujannya setiap hari.
2: Iya,
1: terus caranya?
2: Ya itu kombor itu.
1: Di kombor. Kombor itu apa?
2: Dikasih growol, dedak, sama polar.
1: Terus makannya buat kami itu.
2: Direbus.
1: Direbus.
2: Growolnya direbus.
1: Growol itu apa sih?
2: Jakarta? Growol itu apa ya? Ampastela.
1: Oh, ampastela. Ibu diperoleh dari mana?
2: Beli di itu toko itu sebelah itu. Segaran ada.
1: Bu, ini kan ibu sudah lama beternak kambing ya. Ini karena belajar atau bagaimana?
2: Dulunya ya belajar.
1: Oh, belajar. Terus akhirnya jadi berkembang gitu ya, Bu.
2: Berhasil. Setahun itu dua kali itu nyempe.
1: Oh, nyempe. Jadi kalau yang dijual itu kambing yang muda juga ya?
2: Yang muda ya ada, yang udah tua ya dijual.
0: Sutrisno Budoyo, coronipun beternak mendo inggih menika pakan ingkang seimbang. Pakan mendo ingkang gampil pakan inggih menika rumput. Pakan kalian konsentrat ingkang katah protein kados dedak pantun, bungkil kelapa lan sepahan tahu supados mendo angsal nutrisi ingkang sae. Nyukani pakan rutin kaping kalih sadinten. Ternak mendo nggadahi peluang sae kangge dipun lampahaken langkung nalika Idul Adha kangge kewan kurban. Beternak mendo gampil dipun lampahaken dening sinten mawon, kalih wontenipun kandang ingkang nyaman, pakanan ingkang sae, lan pertumbuhan mendo optimal.

Siang itu matahari bersinar terang. Tiada satu awan pun menggelantung di langit. Di taman keraton Pajang, Sultan Hadiwijaya sedang melepas kepenatannya. Hatinya terasa tentram setelah memandangi bunga-bunga di sekitar taman. Dan tidak berselang lama kemudian, seorang abdi dalam datang menghadap. Dihaturkannya kabar bahwa Sunan Kalijaga dan Ki Pemanahan telah tiba di

0: Salam dan hormatku, Kanjeng Sunan dan Ki Pemanahan.
1: Semoga Kerajaan Pajang dan Kesentosaan selalu bersamamu, Nak Mas Sultan.
0: Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Kanjeng Sunan dan Kakang Pemanahan datang menghadap. Ada masalah apa kiranya?
1: Pertama, aku datang ke sini untuk bersilaturahim denganmu. Lama sudah aku tidak berjumpa dengan engkau.
0: Terima kasih, Kanjeng Sunan.
1: Yang kedua, jika engkau tidak berkeberatan, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu.
0: Masalah apakah itu, Kanjeng Sunan? Semoga saya bisa menjawabnya.
1: Engkau tentunya masih ingat dengan sabdamu. Beberapa bulan lalu, engkau pernah berjanji akan memberikan bumi Mataram kepada Ki Pemanahan. Bukan demikian, Nak Mas Sultan Hadiwijaya?
0: Benar, Kanjeng. Sebagai hadiah atas jasa Ki Pemanahan kepada Pajang.
1: Mengapa sampai saat ini engkau belum juga menyerahkan kepadanya? Memang Pemanahan tidak merengek. Tetapi seyogyanya janjimu itu segera kau wujudkan.

0: Mendengar pertanyaan tersebut, Sultan Hadiwijaya terdiam seribu basa, seperti sedang memikirkan sesuatu yang pelik. Sesekali, Raja Pajang itu menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh.
1: Bagaimana anak Mas Sultan? Adakah sesuatu yang mengganjal di hatimu?
2: Kanjeng Sunan, saya mohon maaf. Memang bumi Mataram belum saya pasrahkan kepada Kakang Pemanahan.
1: Mengapa? Kau tidak percaya kepadanya?
2: Bukan begitu, Kanjeng Sunan. Saya hanya khawatir saja.
1: Apakah itu dapat kuartikan kalau kau meragukan kesetiaan Pemanahan?
2: Tidak, Kanjeng. Saya percaya kepada Kakang Pemanahan. Saya hanya tidak ingin Kakang Pemanahan kecewa.
1: Kecewa?
2: Benar, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan mengetahui sendiri kalau bumi Mataram masih berwujud hutan lebat dan banyak dihuni binatang buas. Bahkan di hutan yang disebut hutan Mentauk itu, banyak makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Tempat itu belum layak dijadikan tempat tinggal, Kanjeng Sunan.
0: Mendengar jawaban seperti itu, Sunan Kalijaga tampak seperti menahan senyum. Ia merasa geli atas jawaban itu. Diliriknya Ki Pemanahan, dan orang yang dilirik juga tersenyum kecil. Sunan Kalijaga merasa heran mendengar perkataan serupa itu, karena Raja Kerajaan Pajang tersebut seperti meremehkan kesaktian Ki Pemanahan.
1: Kata-katamu memang benar, Nak Mas Sultan. Akan tetapi, Nak Mas juga tahu kalau Pemanahan adalah orang sakti. Ia berpengalaman dalam beberapa peperangan. Tentunya ia tidak akan takut masuk hutan Mentauk.
2: Karena masih berupa hutan, saya khawatir Kakang Pemanahan tidak ikhlas menerima pemberian saya itu.
1: Tidak ada tempatnya jika seseorang diberi anugerah tak mau menerima dengan tulus. Bukankah demikian, Pemanahan?
3: Sabda Kanjeng Sunan Kalijaga tiada yang kurang.
1: Kau sudah mendengarnya sendiri, Nak Mas Sultan. Apalagi yang kau tunggu?

Sebenarnya Sultan tidak rela bumi Mataram diserahkan kepada Ki Pemanahan. Ucapan Raja Pajang ini sudah sebagai sabda yang sudah didengar oleh rakyat Pajang. Namun, Sultan hanya diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dengan didesak oleh Sunan Kalijaga, Sultan akhirnya memberikan bumi Mataram kepada Ki Pemanahan.

0: Saya tidak ingin Pajang dikuasai Mataram, Kanjeng Sunan.
1: Jika engkau khawatir, mintalah pemanahan berjanji. Maukah engkau berjanji tidak akan mengganggu Pajang pemanahan?
2: Duh, Kanjeng Sunan, saksikanlah janji saya ini. Saya tidak ingin mengganggu Pajang, apalagi menguasainya. Jika saya ingkar atas janji ini, celakalah saya.
3: Sultan Hadiwijaya segera menyerahkan serat kekancingan atau surat pengukuhan kepada Ki Pemanahan. Di dalam surat itu diterangkan kalau bumi Mataram sudah resmi menjadi milik Ki Pemanahan. Hati Ki Pemanahan lega.

0: Tidak lama setelah Sunan Kalijaga undur, Ki Pemanahan pun menyusul pamit. Ki Pemanahan langsung kembali ke desa Selom, tempat tinggalnya. Ia segera menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuka hutan mentau di Mataram. Banyak warga desa Selom yang tertarik untuk ikut. Setelah semuanya dinilai siap, Ki Pemanahan bersama dengan keluarga dan warga desa Selo segera menghadap Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang. Ki Pemanahan beserta rombongan sudah jauh meninggalkan kota Pajang. Dalam rombongan itu, selain Danang Sutawijaya, yaitu putra dari Sultan Hadiwijaya ikut, dan ikut pula Ki Juru Mertani, orang yang selalu memberi nasihat kepada Ki Pemanahan.
1: Semoga hutan mentau dapat diubah menjadi pemukiman kita, Ki Juru Mertani. Aku percaya engkau dapat memimpin kami semua mengolah tanah mentau ini, Ki Juru Mertani.
0: Dengan perjuangan yang gigih, akhirnya Ki Pemanahan bersama dengan seluruh pengikutnya dapat mendirikan pemukiman di Mataram. Hari demi hari, pemukiman itu kian membesar. Kelak, Mataram menjadi sebuah kerajaan yang besar di tanah Jawa, di bawah pimpinan Danang Sutawijaya. Ketika menjadi raja, ia berganti nama menjadi Panembahan Senopati. RRI Yogyakarta. Drama legenda Ki Pemanahan. Naskah dan sutradara Titik Lenggani. Dengan para pemain Sultan Hadiwijaya diperankan oleh Miskam Pambudi. Agus Pramana sebagai Sunan Kalijaga. Ki Pemanahan dimainkan oleh Semi Prabowo, narasi Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun ngarsa panjenengan katuraken giaran pendropo.

Diti wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

0: Ngantoslah budaya ngaturakan pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ngedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncan lagu-lagu campur sari kacawisaken mugi dhumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar basa program 4 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula cawisaken sugeng dalu mi campur. Nggih, sugeng dalu monggo. Monggo-monggo, kok ora dipedhot-pedhot menika, Pak?
1: Kenapa?
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Sugeng sekar, sesik geman, Mas.
0: Menapa,
1: Pak? Sesik geman.
0: Sesik geman, nggih.
1: Nggih, langsung dalam Wijo, Kuwasi Ante. Terus ini pamit di Kripon Agung, di Kripon di Mugo Biayu Kweni, Biayu Santare, Mami Kapa, Yang Sas, Widya Nengsi Kamu tutup jago sekalian, kamu Yono Mato Diajo Kamu Ngadiono, Pak Damaskus, Pak Asiono, Pak Proklan, Pak Eseri, Pak Sipaimin Pak Untung Sami Galu
0: Nji
1: Saya sih pengsulian, Mas
0: Ngaten Inggih sugeng dalu matur nuwun Mbak Bambang Sutarno Purworejo. Sawingingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur maksud Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Butuwijo monggo.
2: Kula sowan badhe nyuwun pun puteraken lagu Jogja Istimewa Mas.
0: Jogja Istimewa nggih.
2: Atur salam nggih ngang ketemben Mas Bambang Sutarno matur nuwun. Bukit kakem Bahyono Wiro Saban Bu Yayuk Weni monggo Bu Nak Rian, Mas Ipul Bukit Romo Haji Ngadiono Bu Tarni, Romo Ruslan Romo Azari, Mbak Giman Kalian Bapak Dumangin Bukit kakem Kang Jono wonten Jalan Samat, Pak Tupar Bapak Umar, Dimas Dirjo Sumato Bapak Untung Raharjo, Mbak Man Pengasih Bapak Sagio Mbak Gio Ki Rukun Werdo, Bapak Damaskus, Nami Sapika, Nak Wagianti, Di Supriyati, Mbeten Supen Kagem, Bu Nani Baduri, Dia Jemisianise, Bu Triwi, Agila, Bapak Supoyom, Ugi Kagem Pak Kur, Kenteng Rusa, Romo Nato Indri, Mbak Mus, Tanjung Pinang, Adi Ponsesari, Mbak Surotrise, Bu Siti, Bangun Tapan, Mbak Anggun, Ayu Sukap, Wonten Wedo, Mak Ige, Bu Kartiti, Mak Yeni, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo, Sutresno Budoyo, Wonten Ing, RRI Perumpang,
0: Wonten
2: Para Mi Sampo.
0: Ngeten.
2: Mas Usiman, matur sembah pun sangat, paringipun kesempatan, lekdal kulaturakan pundur,
0: Inji.
2: Matur pun. Dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur.
1: Dalu mi campur.
0: Sugeng dalu monggo Romaji Ngadiono.
1: Kareng sih to Mas.
0: Pangestunipun mo mugi panjenengan lan keluarga kinaten nggih.
1: Alhamdulillah. Mangke nyuwun rego nggih.
0: Rego. Nggih.
1: Kula mbonceng mawon iki peneran.
0: Ngaten.
1: Anak wedok.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romaji Ngadiono. Sawingkingipun sugeng dalu. Nggih. Monggo saged pun ambali wonten ing gangsal sekawan 0333. Ingkang kepareng rawuh lumantar telepon nggih sugeng dalu mi campur.
3: Dalu mi campur Mas Iman.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
3: Bangar selesai nggih Mas Iman.
0: Paringipun pangestu nggih. Mungkin penyelingan ugi ngaten.
3: Alhamdulillah, kundur Pak. Ini Mas Iman, juga keluarga sangat sehat alhamdulillah. Lagu ini pun nyuwun geblek wates melepet Mas.
0: Geblek wates wonten.
3: Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Sampun ngawiyat wau saha ingkang sering. Salam sehat sedaya nggih. Kagem sampean sugeng tugas ngantos entas mangke. Ngaten mawon matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur.
4: Assalamualaikum Mas Gimana Seto.
0: Waalaikumsalam monggo yusirup.
4: Menawi tase wekdalipun kalian wonten mangkin tembang kangen nggih Mas.
0: Tembang kangen nggih.
4: Nggih. Menawi wekdalipun kafe ngaten lho nggih.
0: Nggih.
4: Kang monggo sampun kata. Nggih, atur salam nggih Mas.
0: Monggo monggo.
4: Kagem Bu Yayu undi wau. Sedaya Bu Yayu kagem Bu Widem kalian Mbah Noyo, Mas Adi Pontosari, Usumi Randaan, Pak Prawati Mas Joko Nugroho, kalian Pak Sagari, Didik Gono, Pak Sawiyo, Pak Tupar, kalian Mas Yudi. Prayogi kagem sedaya nggih Mas.
0: Nggih.
4: Nggih, ngaten mawon Mas. Wekdalitase nyuwun tembang kangen nggih Mas.
0: Nggih.
4: Nggih, matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, monggo sawingkingipun sugeng dalu, mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo, monggo.
5: Nggih. Nyuwun podhang kuning Mas.
0: Podhang kuning nggih.
5: Kang tembang Yusirup.
0: Nggih.
5: Sing wonten ten Bu Yayu. Bu Mega, Bu Priyati, Bu Yanwase, Bu Agianti. Buat ini Bisu Supatmi, Pak Wening kali Mas Dion, Mbak Yeni di Bandung Bentoso, Pak Sunar Simbosari, Pak Yanto Tanjabang kali Yusyu Legi, Mbak Ana, Bu Yayu empat-empatnya, Sembanan Romas Ngadiano, Romo Sudo, Romo Yuwono, Mas Tosyarto, yang saya semita murti kalian Mami Sartika Prayogi Kagem Sedaya Iman di lagi
0: Inji
5: mengamon yang saya punya juga Mas Iman yang lalu Kagem Mas Iman dengan tugas matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur Mas Giman sedulur kita.
0: Sugeng dalu Mami Sartika monggo.
2: Nggih kula tak nuwun jalak putih.
0: Nggih.
2: Kula kiyang to miki ten rege anten anak kula Brahmanti Sunil Laksono. Kula kinten kang semasuk kula cetik sosial kulturi Mbah Noyo Resi Seto Putri Jo Mbah Yono Mbah Lawan Saka Mbak Yanto Doyo Yanto Yumudo, Mas Yanteye, Mas Pak Damaskus, Mas Pak Simbah Kiman, Pak Bambang Suparno, Pak Romo Yu, Ruh Yang Sasminto, terus Pak Bu Lawen, Pak Kasiono, Pak Pak Tiweneng, terus Pak Pipit, Pak Tarmi, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Sri Soyo Sri, terus Mbak Anggun, Mbak Samas, Mbak Sal Mbak Mikati, Mbak Giyati, Mbak Sriwi, terus Kakem Pak
0: Rawuhipun Ibu Tami Mami Sartikanya. Selajengipun kula aturaken paringing pangandikan menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan. Nyuwun lagu Becak Solo kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbah Ijem, Mbak Jingga Diono, Mbak Wakit Keron, Pak Bambang Cutarno, Mas Rian Winggir, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Mus Tanjung Pinang, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mbak Yung Giyuk Kajuran Keluar, dan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun inji, matur nuwun ya. Sugeng dalu mi campur nyuwun sesi deman menika saking Mbak Widya Ningsih nderek kinten salam kagem Yang Sasmito Budi Dwijo Buyu Nani Bajuri Romo Nato Endro Pak Wawanaka Pak Bambang Sutarno Kirukun Berdo Ki Kumbo Karno Krisi Seto Mbah Man kali-kalipun Mbak Bekti Mbak Pipit Mbak Titut Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun salam kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Endro Kang Gilas Pak Wirjujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Agianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yu Sirup, lan sedoyo kimawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Sugeng dalu Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kinten lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Monagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu sedoyo Yayu yang sas, Bu Dianingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarwi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Gombo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Sardi, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, lalu ki kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten lagu menika kagem panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur lan sugeng laras kagem Mas penyiaripun, sugeng dalu sugeng tugas nggih, matur nuwun, monggo mangkipun midhangetaken ya. Sugeng dalu Ibu Mulyace nggih, kinten kagem sedaya kemawon. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio Keperanan Mas Pak Suharjo, utawi kinten kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarowi, Om Nuwar, Mas Karno, Mak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbak Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Inggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang, sugeng dalu sugeng laras. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturharjo Sleman, sugeng dalu sugeng laras. Sesideman kasusul Jogja Istimewa nggih, Mbak Eni Risanggara, kasusul mangke Mas Tejo, Jogja Istimewa.

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Mikir enggak? Gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad gesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih boten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasojo murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murco.

tanduran. Tanduran kelamun wis pegane mang sokolo dibuka suwun ombuan wahane. Tak sengguh pengantin anyar. Urip iki pancen diganti dening katanan hukum luru ning ati bel kumbiling aluru. Tak jujur. Jroning aturan alam iki mau. Bocah angon yen kabeh menungso lahir bodho. Nanging bocah bodho ning paringi cahya paringi nur sifat kagem punjer kiblat pepadange urip. Anggone gula mentah cipta rasa lan karsane. Kanggo basuh dodotiro dodot iku bisono ageman agemane menungso yaitu rogone menungso agemi kanggo sukmo roh lan jiwa mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ayo yantun jawi tansah tresna bekti ing sesami. Welas asih marang pribadi, welas asih marang sesama samene ngagesang, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Padang rembulane.

Karipto lelakon Karipto dening Yustina Sri Warsiki kanthi irah-irahan dalanku dudu dalan cita-citaku nalika aku sih cilik kepengin banget dadi pegawai bank kang kerja ana ing kantoran pakaiane rapi nganggo blazer selayaran sepatu pantopel ireng padha tas merek Elizabeth ing meja ngadep map sak tumpuk yang bali tumpakane Vespa Sprint liwati dalan Magelang sing isih sepi angin midit durung akeh bangunan kaya jaman saiki kuwi cita-citaku nalika isih cilik lulus saka SMP aku didhawuhi nderek om kono ing Kota Medan Kota Metropolitan nomor 2 dilelah omku dadi pejabat bank wakil direktur tip manggon ono rumah dinas lan on disediani mobil Fiat 1100 kanthi super bebisan adik-adikku yang mangkat sekolah diterake mobil iku mau padha aku sok-sok nunut uga. Mula aku karo kanca-kancaku diarani anak gedongan. Mung kira-kira 2 tahunan aku dari omku, awit omku pindah ke Jakarta, munggah jabatan.

0: kan. Aku bali mau pindah ono yojo dari ibu meneh. Mlebu ing semeya negeri satu. Gowongan semeya teladan. Semeya kang dadi idam-idamanku. Lulus saka semeya kancaku padha nerusake ono sing ning Asmi, ono sing ning akuntan. Aku ditakoni. Yus, masuk karep mlebu ning anu Asmi wae ya bareng aku. Bijem apa lo? Kandani konco-koncoku. Mulo aku kepengen banget kuliah. Kaya ngepotoyen kuliah ning bangku kuliahku. Kancane akeh, mulo aku nutur ibu. Ibu pranya tuh ora bareng. Ibu ora arep nyekolahke, ora arep nguliahke kowe. Awit ancasi ibu kuwi, kowe ning SPG terus jadi guru ke orang tuamu. Ngono kuwi ketika ibu. Lah mulo aku tuh ya terus rodok ngukru. Wis, saiki ning bukaan sekolah perawat ning Pandirape sing dasare uga saka SLTA. Awit ora nampa saka SMP. Dadi kowe ora rugi, ketika ibu. Mulo waktu kuwi ana surat edaran sing digawa isih pernah omku. Iki lho Mbak Yu. Yen Sisri pengen lebih berat baik malah penak ning asrama ikatan dinas rambayar kan ibu. Mula aku dipaksa ibu di hari-hari wis kuwi ning ngono wae ya nduk kan ibu. Lah aku terus nuruti kersane ibu. Nadyan atiku ora ning kono. Atiku mbiyang-mbiyangan. Nalika aku kelas 1 wae apa aku bakal dadi perawat? Apa iki panggilanku? Aku nanti kelas telu aku tetep urung iso ngrasake nadyan aku laku sekolah tenanan laku ngrawat pasien yo tenanan ning kenapa pikiranku ora arep ngrawat wong mbahasan lulus aku isih pengen liyo pengen nyambut gawe sing ora dadi perawat mulo ana wae supaya aku alih profesi. Lucu. Aku ning aku ora matur ibu, mergani ibu mesti duka. Kowe dadi perawat ya tetep perawat. Wis panggilanmu nduk, ngendikan ibu ngari-ari. Mula tahun pertama, tahun kedua aku isih nglambrek. Lagi tahun ketiga bubar rampung ikatan dinas paripurna, aku kroso, apa iki to panggilanku? Apa iki kudu pakaryan sing kudu tak adepi? Ning aku semono go isih tetep sing aneh-aneh, bek pengen golek kompensasi. Mula nalika ana teater Pedro Sarjono, Bapak Pedro, teater handal ning Yogyakarta sing manggone ana masjid Kauman yo nek rasa. Aku nanti ngelamar. Karena Pak Pedro tiga guyu lah penjendengan yo nganu to nak. Saiki ning ngendi wonten asrama lah iki nek latihan bengi opo pareng to karo suster nyekani lah aku terus mundur. Ning pengharap-harapanku isih ora mati. Nalika aku pindah ning Solo aku ono rumah sakit delalah ono pengumuman saka radio. Ono pembukaan sanggar Sakuntala. Lah, aku sebulan ketemu. Waktu itu aku melu kursus. Nah, iso kursus 3 bulan aku sudah di pegawai. Jadi aku orang alih profesi neng. Aku iso nyambi-nyambi. Habis neng rekaman kan awan. Neng kabeh kuno neng syarate kan gunggu testing. Waktu semono tahun 89 ono testing Pasarto cacahe 117. 117 mau di testing kapisan aku lolos. Isih di sisake dadi 57. 57 aku melu meneh. Lolos meneh keri 17. Aduh. Karo kanca-kancane asrama diguyu. Mbak, kowe iki jago bengi warna-warna kesang untuk belagawan meneh, andane. Lah ning aku kepengin banget, sih. Ih, kompensasi lho. Ayo. Kompensasi mbok sak aneh-aneh, kompensasi kuwi golek praktekan nderek dokter ngono lho. Kuwi kompensasine perawat. Omongane kanca-kancaku ning aku ra percaya. Aku pengen ngiseni pepenginanku sing liyo sing urung tahu. Ke apa ya? Urung tahu. Tak lakon. Mulo aku melu testing. 17 ki mau bakal dicepuk 6 apa 7. Nalika kuwi aku testing meneh. Adis testing rambah kaping 3. Lulus meneh kari wong 7. Ngendikane produser ya kuwi arep dicukup wong 3. Bocah wadon loro, bocah lanang siji. Lah ning kene iki tak deluk-deluk pasar to sing kari iki kok ayu-ayu yo. Nem-nem meneh. Aku nanti takon. Edik seko anu po ngastono ndi kula saking SMKI ibu. Nah, aku disebut ibu pancen aku tuh ade nang kono. Kita lagi las-las santone becak ayu pinter prigel. Lah mbake kula saking Asti ibu. Aduh. Tapi ono seni mong aku sing ora. Lah nalika testing penentuan pranyata langsung tiket aku ra lulus. Yo ora apa-apa. Pancen iki dudu dalanku. Dudu dalanku nganggo kanggo apa ya uri-uri kabudayan. Lah mungkin kersane Gusti aku kudu ngrawat mrene tak terusake. Anggonku dadi perawat ana rumah sakit. Mbok menawa iki dalaning dalanku kanggo nyaosake pakaryanku, nyaosake bektiku marang Gusti lan kepada mekaten cerita cekak cerita cekak cerita lakon namun pun nengat mas gimana matur sembahan gue ya gue atarakan frustrasi terus nabut daya yang pun dipapat matur nubun
1: ibu Yustina nye kepareng rawuh wantening dalu meniko paringan daran lelakon selajengipun monggo ibu Rita Nuryanti.

0: geguritan kanthi ira-iraan klambi sing tak senengi dening yen wasi. Lemariku kebak klambi mawerna-werna potongane, warnane, coreke, keporo ana sik payetan nganti blerengi mripat. Regane ana sing sak bayaran gajine buruh. Nanging yo ana sing murah. Nanging kabeh mung anteng meneng tak gantung. Sing paling tak senengi mung siji, klambi daster. Coreke kembang-kembang, bahane anyep, lengene mulur mergo kokean diperes rikala dikumbah. Uga ana cacate sisih tengen dedel sithik. Klambi kuwi seksi bisu nalika bocah-bocah isih cilik. Klambi kuwi kerep digeret ngalor ngidul mergo nyuwun digendong. Lanyuwun ngejak nyegat jajanan keporo ngejak melayu nututi kancane arep melu dolanan. Mula klambi kuwi dadi pepeling merga sing paling okeh kena banyune pipis bocah-bocah rikala isih cilik. Kabeh mau nambahi dadi kelingan lelabuhane si klambi. Klambi kuwi kanca olah-olah. Kanca blonjo. Kanca ngancani bocah-bocah padha sinau. Kanca reresik. Kanca widangan. Pokoke klambi daster dadi tim sukses keluarga. Nalika ketemu sedulur trah ana sik duwe fotone. Iki lho Mbak, fotomu 43 tahun kepungkur. Foto keluarga nganggo daster kembang-kembang kelangenan.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Yanuasih. Klambi sing tak senengi. Tunggaling gurit ingkang sampun kaparingaken ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wontening dalem menika. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wontening giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Selajengipun monggo Ibu Sulistiari.

amun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku ing pungkasaning pepanggian monggo munajat miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan bisa menangir jari jaman senajan bidul papan lan ayah.

Mitra mitraku, pujiku miyang yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026, kembali saya Semi Prapo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan tentu sudah siap untuk menjalani aktivitas. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di pagi hingga siang nanti. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, sudah kami siapkan untuk Anda batik babakan Niti Kabecikan dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di RRI Digital dan juga tentunya di streaming rri.co.id. Untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, babakan Niti Kabecikan untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema berperan mengisi kemerdekaan.

0: Batik Babagan Niti Kabejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinatepten, khususipun panjenengan para tojin umat agami konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara enjang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Saingga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila dipun keparengaken kula wiwiti batik konghucu menika kanthi ngaturaken salam seiman ing agami konghucu. Injih namung sarana kabecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Waite Tung Tien San Cai. Sutresna budaya, pendengar yang berbahagia. Hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Masih dalam suasana kemeriahan peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara kita yang ke-81. Saya khusus mengajak Anda semua untuk merenungkan sejauh mana peran kita, apa saja yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita perbuat di dalam mengisi kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, Sutresna Budaya, mari kita sejenak merenungkan perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang, di mana jauh berbeda, kontras sekali. Kalau saya boleh mengatakan, dulu ketika saya masih kecil, walaupun banyak anggapan katanya kalau orang Tionghoa itu kaya, orang Tionghoa itu mampu, tapi jujur saya mengatakan, saya orang yang kurang mampu, keluarga saya hidup sederhana banget. Saya pernah merasakan, mungkin bukan hanya saya sendiri, hampir seluruh bangsa Indonesia saat itu krisis pangan. Sehingga pengganti nasi adalah gaplek. Gaplek adalah ubi singkong yang kemudian ditumbuk, dijadikan pengganti nasi. Tahun-tahun berikutnya bisa meningkat lagi, tapi beras masih mahal. Sehingga pemerintah mencanangkan program makan bulgur. Ya, bulgur tentunya lebih murah daripada beras. Itu saya jalani. Kemudian juga kehidupan di keluarga. Sehari bisa makan 3 kali itu luar biasa. Lauk yang bisa dimakan setiap saat, paling mahal hanya tempe goreng. Telur ayam diceplok, didadar, dipotong-potong untuk keluarga. Itu zaman dulu. Kemudian juga masih banyak hal-hal yang lainnya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya tinggalnya di pojokan kota Semarang, sementara sekolah saya dan adik-adik saya berada di tengah kota. Jadi kalau pagi, saya harus memboncengkan 2 adik saya menuju ke sekolahnya. Kemudian setelah mereka pulang sekolah, mereka saya titipkan ke rumah bekas tetangga saya. Karena saya dulu pernah punya rumah di satu tempat, kemudian saya pindah kontrak di tempat yang lain. Untungnya, saya SMA masuknya siang. saya SMP masuknya siang, jadi masih bisa mengantar adik, kemudian menjemputnya, dititipkan di rumah bekas tetangga, sore baru saya ambil untuk pulang kembali ke rumah. Sampai rumah sudah jam 6, jam 7 malam, sementara paginya jam 5 harus turun lagi karena tempat tinggal saya yang terakhir ada di Komplek Candi Baru. Anda yang mungkin pernah mendengar, itu kota Semarang bagian ujung yang ada di ketinggian. Nah, kita melihat Sutrisno Budoyo, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara kita dari dunia kesehatan. Sekarang rakyat bersyukur kesehatannya dijamin oleh BPJS, dijamin oleh pemerintah. Dalam tanda kutip, enggak semuanya, kalau yang sakitnya parah ya harus biaya sendiri. Sementara BPJS hanya menjamin penginapan di rumah sakit maksimal 2 malam. Setelah hari ketiga harus pulang dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita bersyukur pemerintah memperhatikan kesehatan rakyatnya. Maka bagi Anda, ya, tetangga Anda yang ikut BPJS, kalau memang harus membayar iuran, ya bayarlah iuran pada tempatnya. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kita tidak berharap, tetapi yang namanya sakit bisa datang setiap saat. Kemudian kita melihat dari dunia transportasi. Sutrisno Budoyo, sekarang transportasi itu gampang banget. Dulu kalau saya naik bis, ya harus untel-untelan, harus berdesakan. Sekarang bis longgar, kereta api longgar, pesawat terbang longgar. Kita mau melakukan perjalanan jauh, asalkan dalam tanda kutip, kita bisa bayar, kita bisa melakukannya dengan nyaman. Bahkan sekarang dunia sudah bertambah canggih dengan adanya ojek, adanya Grab dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat ketika suatu saat ya berjalan atau turun di mall, melihat ada mobil bagus yang turun orang desa, ternyata orang desa ini masuk ke mall naik Grab. Nah, gayanya kan seperti, ya kalau nggak tahu kan dikira yang punya mobil atau keluarga dari mobil itu sendiri. Ini kemajuan. Kita lihat di dunia pendidikan. Sekarang pendidikan semakin canggih. Anak-anak kecil diajarkan untuk belajar komputer, belajar pakai laptop dan lain sebagainya. Dulu enggak ada. Saya ketika masih SD kelas 1 saja masih merasakan bagaimana buku itu mahal. Sehingga murid bawa sabak. Sabak itu semacam papan tulis kecil. Ya, kemudian kita nulisnya pakai grip. Grip itu batu gamping yang keras. Sekarang canggih pakai komputer dan lain sebagainya. Dunia pendidikan juga semakin maju. Ya, kita bisa merasakan pertukaran pelajar dengan orang-orang luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat infrastruktur yang dibangun, luar biasa. Kita harus bersyukur dengan kemajuan negeri Indonesia. Namun, Sutrisno Budoyo, di balik kemajuan yang ada, kita masih harus hidup dalam keprihatinan. Coba aja Anda yang kemarin mendengarkan pidato kenegaraan pimpinan kita, hampir 2 jam loh pidatonya. Semua yang disampaikan menceritakan keberhasilan Indonesia, tetapi pada dasarnya kita masih melihat di sana-sini masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi itulah kenyataan yang ada. Maka saya pagi ini mengajak Anda, khususnya para tojin umat agama, konghucu, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita sumbangkan untuk negara kita. Sutrisno Budoyo, apapun agama kita. Saya yakin ketika saya menjelaskan, Anda akan menganggukkan kepala setuju bahwa untuk berperan serta dalam kemerdekaan negara kita, kita tidak perlu lagi berjuang melawan penjajah. Kita tidak perlu lagi terluka dan keluar darah. Kita tidak perlu lagi bersusah payah karena Indonesia sudah merdeka. Namun justru kalau saya boleh mengatakan, kita ini berjuang melawan ego kita, pribadi kita, hati kita. Dulu kita dijajah, dulu negara kita dijarah. Tapi sekarang kalau kita mau melihat kenyataan, mohon maaf, sekali lagi bukan tokoh agama itu tidak boleh ngeritik selama kritikannya benar, ya tidak apa-apa. Yang menjarah bukan bangsa asing, yang menjarah bukan orang-orang luar Indonesia, tapi justru bangsa kita sendiri. Mau tidak mau kita harus mengakui, dari tingkat pusat turun sampai ke daerah, banyak pejabat yang korupsi. Dan ini harus diberantas. Coba aja lihat korupsi yang dijalankan atau yang dikerjakan oleh para pejabat. Berapa triliun dana Indonesia yang dicolong oleh mereka. Maka bagaimana peran kita untuk mengatasi hal ini? Tidak perlu kita jadi jaksa, tidak perlu kita jadi polisi, tapi paling tidak dimanapun kita berada, sebagai warga negara kita berhak menyampaikan aspirasi kita lewat dunia apapun. Selama aspirasi itu benar dan sopan, saya yakin banyak yang mendengarkan. Agama Konghucu mengajarkan, hidup ini pasti ada lima hubungan kemasyarakatan yang disebut ngolun kalau bahasa Hokian, tapi kalau bahasa Mandarinya ulun. Saya yakin semua manusia yang wajar harusnya akan mengalami lima hubungan ini. Yang pertama, hubungan antara orang tua dengan anak. Tidak akan ada anak kalau tidak ada orang tua. Tidak akan ada orang tua kalau tidak ada anak. Maka kalau kita ingin tahu apakah itu orang tua yang baik, orang tua yang bisa diteladani, tanya anak-anaknya. Kalau kita ingin tahu bagaimana anak yang berbakti dan lain sebagainya, tanya orang tuanya. Jadi gimana jadi anak yang baik? Bagaimana jadi orang tua yang bijak, yang bisa diteladani? Sedikit saya menyampaikan, kalau kemarin saya berbicara tentang bulan 6 Imlek, sekarang kita sudah masuk bulan 7 Imlek, bulan Jitgwe. Di situ ada dua sembahyang besar yang harus dilakukan oleh umat Konghucu. Yang pertama disebut Jitgwe Pua, sembahyang tanggal 15 bulan 7 Imlek, yaitu sembahyang pada leluhur kita, pada orang tua kita, pada senior kita, saudara kita yang sudah meninggal. Dan nanti di akhir bulan 7 Imlek ada sembahyang King Hoping, sembahyang penghormatan untuk arwah umum. Bagaimana kita melakukannya? Dan itu adalah wujud keterikatan antara orang tua dengan anak. Agama Konghucu sangat menandaskan bakti kepada orang tua. Agama Konghucu sangat menandaskan supaya orang itu tidak lupa asal-usulnya. Maka dengan bersembahyang, kita harusnya tidak lupa asal-usul kita. Kemudian yang kedua, hubungan antara suami dan istri ini wajar. Tapi kita melihat ya, ada dua agama yang mewajibkan rohaniwannya untuk tidak menikah. Lah kalau tidak menikah, mereka tidak akan mengalami hubungan ini. Tapi kalau di dalam agama Konghucu, wajib rohaniwannya harus menikah. Karena dalam agama Konghucu yang dinamakan perkawinan, itu misinya ada dua. Ke atas, menghormat Tuhan, berbakti kepada leluhur, dan ke bawah harus punya keturunan. Maka orang Konghucu, rohaniwan Konghucu harus menikah sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan bakti kepada leluhurnya. Yang ketiga, hubungan antara kakak dengan adik. Ini mungkin tidak berlaku bagi anak tunggal, tetapi paling tidak kita masih punya saudara sepupu. Bagaimana persaudaraan itu kita tingkatkan lebih akrab, lebih lekat. Karena sekali lagi, ya, yang paling dekat dengan sekitar kita adalah keluarga kita sendiri. Dalam agama Konghucu dikatakan, kalau kita sudah bisa membina diri, maka kita harus membereskan rumah tangga. Kemudian ikut mengatur negara, maksudnya bukan jadi wali kota, bukan jadi presiden, tapi jadilah warga yang baik khususnya saat ini. Mengisi kemerdekaan negara kita. Sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan? Ikut dalam acara tirakatan, ikut mengibarkan bendera, ikut ini, ikut itu, pokoknya untuk memperingati kemerdekaan negara kita. Nah, kalau itu berarti kan harus didasari dengan bagaimana mengatur rumah tangga yang benar. Bagaimana persaudaraan itu bisa kita tingkatkan. Yang nomor 4, hubungan antara teman dan sahabat. Kita orang Solo, tetangga kita orang Solo, teman kita orang Solo, tapi tidak semuanya orang Solo. Kadang-kadang kita harus berhubungan dengan orang luar Solo. Maka bagaimana menjadi sahabat, menjadi teman yang dapat dipercaya, itu yang harus kita wujudkan. Dan yang terakhir, yang saat ini sedang kita jadikan pembicaraan, adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Sutrisno Budoyo, pendengar sekalian, tugas pemerintah adalah mengatur negara ini supaya membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Mengatur Indonesia supaya lebih maju dan berkembang. Sementara sebagai rakyat, tugas kita harus mendukung pemerintah kita. Kita harus berperan aktif dalam negara kita, sekali lagi bukan dengan senjata, bukan dengan berjuang, harus gugur keluar darah. Tapi bagaimana dengan segala profesi yang kita kerjakan, kita ikut membangun Indonesia. Berkali-kali yang terakhir ini selalu terjadi atau sering diadakan diskusi lintas agama. Yang bicara tidak hanya masalah agama saja. Kalau masalah agama itu kita semua pasti yakin, kita pasti setuju. Yang namanya agama itu bicara tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci, tentang sembahyang, tentang ayat, tentang dakwah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu saja. Tokoh agama berbicara dalam kegiatan lintas agama juga berbicara masalah negara kita. Bagaimana yang tokoh agama bisa sumbangkan lewat profesi mereka, mengajak umatnya hidup baik, hidup yang damai, dan lain sebagainya. Karena seyogyanya, seharusnya, yang namanya agama itu berarti tidak hidup kacau, tidak membuat kekacauan. Karena A dalam bahasa Sanskerta artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama tidak membuat kekacauan, agama tidak membuat manusia jadi kacau hidupnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus dikerjakan. Jadi peran kita sebagai rakyat sesuai dengan profesi kita, mari kita sumbangkan demi kemajuan negara kita, demi perkembangan negara kita. Pendengar Sutrisno Budoyo, sekali lagi, ya, bagaimanapun juga, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun tradisi dan kebiasaan serta adat istiadat kita, yang harus kita junjung tinggi adalah Indonesia. Maka berkali-kali dalam setiap kesempatan, dan saya yakin hampir semua tokoh agama sependapat, kita jangan mengatakan saya orang yang beragama A yang tinggal di Indonesia, saya orang yang beragama B dan seterusnya yang tinggal di Indonesia. Tidak akan rukun. Tapi kalau kita bicara, saya orang Indonesia beragama A, saya orang Indonesia beragama B, beragama C, dan seterusnya, maka kita yakin pasti kita rukun, karena satu yang kita jadikan pedoman adalah Indonesia. Maka Nabi Gongcu mengatakan dalam bahasa Mandarin hanya empat kata. He, el, putung. He itu rukun, harmonis, bahagia. Putung itu tidak sama. Jadi seharusnya, walaupun tidak sama agamanya, sukunya, tapi kita bisa rukun karena kita orang Indonesia. Itu yang harus kita wujudkan. Dan itu bisa dicapai, bisa diwujudkan, kalau dalam kehidupan ini kita selalu menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan. Kemarin dalam sebuah diskusi, banyak yang menginginkan agar penataran P4, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diadakan lagi. Tapi sebagian tokoh agama seperti saya juga mengatakan itu tidak perlu. Dulu ketika saya masih SMP, SMA, ya, ada penataran P4. Tapi para penatarnya tidak mencerminkan orang-orang yang menjunjung tinggi Pancasila. Maka kami sepakat, yang penting sekarang di dunia pendidikan itu bagaimana menanamkan etika moral, budi pekerti. Itu yang justru harus diutamakan. Jangan hafal Pancasila dan butir-butir ayatnya. Yang penting bagaimana prakteknya. Kita bisa hidup menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi budi pekerti, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi landasan utama dari agama Konghucu. Karena sekali lagi manusia itu hidup di dunia, manusia itu hidup bermasyarakat. Kalau tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya budi pekerti, kita pasti tidak akan diterima oleh lingkungan sekitar kita. Maka laksanakanlah itu, para tujin umat agama Konghucu. Yakin, kalau sepanjang hidup kita bisa mengembangkan, mengamalkan kebajikan, Tuhan berkenan. Dan yang terakhir, Batik Konghucu ini akan saya tutup dengan sekali lagi saya mengingatkan sebuah ayat yang berisi percakapan Nabi dengan muridnya. Muridnya bertanya, "Guru, apakah yang harus dijadikan landasan utama sebuah pemerintahan? Apa yang penting dalam pemerintahan itu?" Nabi menjawab, ada tiga. Yang pertama, harus punya persenjataan yang kuat. Harus punya angkatan perang, harus punya militer yang hebat. Yang kedua, harus cukup sandang dan pangan. Dan yang ketiga, harus ada kepercayaan dari rakyat. Muridnya bertanya, "Guru, kalau dari tiga itu harus dibuang satu, apa yang kita buang, Guru?" Nabi menjawab, "Buang yang nomor satu. Kita tidak perlu militer yang kuat, kita tidak perlu senjata. Kalau sepanjang hidup rakyat kita bersatu menjalankan kebajikan, dunia pasti akan tentram, tidak ada perang." Muridnya bertanya lagi, "Guru, kalau dari yang tersisa dari dua itu, mana lagi yang boleh kita buang?" "Boleh, buang saja apa sandang dan makan. Orang tidak makan satu minggu pun belum tentu mati. Tapi yang nomor ketiga, kepercayaan rakyat itu tidak boleh mati. Itu yang harus kita jaga sepanjang hidup ini. Negara tidak akan berkembang, negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak percaya. Nah, bagaimana dengan para pejabat kita? Semoga ya mereka bisa dipercaya oleh kita semua demi kemajuan perkembangan bangsa Indonesia tercinta. Sutresno Budoyo, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tutup acara ini dengan menyampaikan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban Anda. Saya tutup acara ini kembali dengan menyampaikan salam seiman. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan Tuhan memberkati. Wei te tung tien sang cai.

Sutrisno Budi, setelah tadi kita ikuti babakan niti kabecian, selanjutnya akan hadir untuk Anda kesempatan pagi hari ini Kending Soran. Kali ini saya pilihkan Kending Tukung. Sutrisno Budi Sugeng Midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, Kabupaten Bantul mengintensifkan upaya penurunan angka stunting dengan mengimplementasikan manajemen terpadu Community Feeding Center atau CFC, sebuah program inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan balita melalui dukungan komunitas dan intervensi gizi spesifik. Kepala Seksi Gizi Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Siti Marlina mengatakan, langkah awal dalam manajemen CFC adalah memberikan pelatihan bagi para kader yang difokuskan pada deteksi awal masalah gizi serta teknik pemantauan tumbuh kembang balita. Beralih ke informasi lain, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZUM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluakan menyebut, wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI ngali.

0: Selamat pagi Soters Nobudoyo. Sugeng Enjang, pagi hari ini kita bertemu kembali di Maduk Gadok Perempat RRI Yogyakarta. Semoga saja Anda hari ini Soters Nobudoyo Setoyo tansah pinaringan sehat bagas waras mekatenjih. Dan hari ini sudah siap untuk menjalankan tugas kewajiban, menjalankan aktivitas rutin begitu nggih. Yang pagi hari ini Soters Nobudoyo, mungkin ada yang punya agenda untuk bertemu dengan sanak saudara begitu nggih, atau mungkin juga yang hari ini jadwalnya adalah untuk periksa ya rutin di rumah sakit atau di klinik, monggo dipersiapkan. Mungkin juga bisa berangkat lebih pagi supaya tidak terlalu lama menunggunya begitu nggih. Yang pasti semoga semuanya diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran, dan tentu kesehatan terus terjaga. Pagi hari ini Soters Nobudoyo untuk mengajak kita semua berolahraga dan juga berolah pikir di Madu Gadok Perempat RRI Yogyakarta. Kali ini akan saya ajak Anda untuk berolah pikir dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pagi hari ini adalah Kudanil. Pirsa nggih, Kudanil nggih. Biasanya itu kalau ke kebun binatang itu salah satu yang ditunggu itu pengen ngelihat Kudanil ya toh, selain pengen lihat gajah ya kan, Kudanil. Karena biasa kalau anak-anak itu pengen melihat hewan yang besar-besar ya toh, termasuk ada Kudanil, ada gajah, kemudian juga ada banteng gitu kan ya. Baik, pertanyaannya adalah Kudanil ini adalah hewan yang tidak bisa berenang. Nah, pernyataan ini benar atau salah? 540333 langsung saya buka. Monggo yang akan bergabung, Sugeng Enjang Matuk Gadok.
1: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Nomor 1 Pak Yanto.
1: Hadiahnya apa Mas?
0: Hadiahnya ambil sendiri Pak Yanto.
1: Oh nggih.
0: Sugeng nggih Mas. Ana Pak Yanto. Pesto nipun Pak Yanto.
1: India salam sih
0: jawab aku wae. Terima kasih di India. Sudah berangkat nggih?
1: Sampun nembe mawon.
0: Oh ngeten nggih.
1: Kalau tak nderek jawab leres Mong. Mas Emi.
0: Leres nggih.
1: Nggih nek dikeker ki mlayu kok nang lakon ben banyu niku.
0: Ngeten nggih.
1: Nggih, wae mending guyon nggih Mas Emi.
0: Ngeten Pak Yanto nggih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Yanto wonten ing marga dadi sekan nggih. Grogol sehat selalu. Matuk Gadok selamat pagi.
2: Wilujeng Matuk Gadok.
0: Wilujeng enjing Pakde.
2: Sehat Mas Emi.
0: Baik, Stoni pun kondur setiap keluarga uki nggih.
2: Alhamdulillah. Mbah Noyong nggih sehat.
0: Sehat.
2: Yang Buwijo nggih sehat. Pak Pujo RT 3 niku mireng nggih terus.
0: Pak Pujo RT 3 nggowo.
2: Nggih, oh, kalian nggih. Pak Sakirman niku aktif terus
0: meneh nggih.
2: Pak Pujo radone anyar ya meso.
0: Ngaten.
2: Kulo nggih jawab leres.
0: Leres ngaten nggih.
2: Matur nuwun Mas Emi, matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Dipamen nggih, matur nuwun. Saya selalu gasal sekawan 333 tersebut. Selamat pagi.
3: Sugengis.
0: Wah, jan templek menika
3: kita. Matur gaduh.
0: Elok tenan
3: kok. Wae tetep tak templek.
0: Heeh. Jan kaya nek bis ning jalan Wonosari kae ya ta.
3: Metu jalan tol iku nang mburine terus. Ada Pak Dipamen.
0: Eh.
3: Nih Mbak Siti urung tangi kita
0: ini. Ampun, ampun. Ampun mususi kok bau.
3: Oh, Mbak Ana ya urung tangi.
0: Ampun. Ampun pitik janganan.
3: Pak Siti sing anu
0: kan. Pak Mursi pun jalan-jalan.
3: Pak Siti.
0: Heeh, nggih.
3: Iki ana salam saka Kang Jogowono iki.
0: Kang Jogowono matur nuwun.
3: Ki
0: Wiro Gendeng iki nggih, sehat selalu.
3: Pada pantau Mas ini.
0: Pantau semua.
3: Bahan anggere matuk gatuk iki seneng banget.
0: Seneng kok nggih.
3: Kulo tak ya benar mawon Mas.
0: Benar?
3: Nggih.
0: Pon nate mbok tekke.
3: Pon. Lan ger ngambang tok ning
0: rak. Ngambang. Katet.
3: Nggih. Terima kasih Mas. Nggih. Salam sehat. Bersama Perempat.
0: Nggih.
3: Merdeka
0: Maturun Wana ya wonten ing Gadok Sari Wonosari. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
4: Sugeng Matuk Gadok.
0: Weh bisa merebut ya menika busukap.
4: Nggih jeneng iki baru saking golek induk bebek untuk siji.
0: Wah niku jenenge ngentrit.
4: Nggih. Wong bapake kantun kalih sih Mas.
0: Oh kantun kalih niku ra ajek.
4: Nggih.
0: Wes.
4: Niki to sebelum kok nyoba kok nemplek Mbah Noyo.
0: Nggih
4: kleresan nggih Mas Emi.
0: Monggo Bu.
4: Apa niku mau pertanyaan?
0: Pertanyaannya, Bu. Kudanil itu hewan yang tidak bisa berenang. Benar atau salah?
4: Benar niku.
0: Benar.
4: Nggih. Ngoten mawon nggih, Mas.
0: Nggih, Bu.
4: Belakange kan kajenge saged masuk.
0: Mekaten.
4: Arep matur sembah suwun dalipun.
0: Sami-sami, Bu suka wonten Wedo Martani tansah benerian sensi, Bu. Aktivitas pagi golek endog kata. Ingat zaman kecil dulu juga gitu ya, gitu. Kalau pagi-pagi itu kalau misalnya bebeknya itunya sudah keluar itu tetap harus dijaga, harus dititeni ya toh, nanti tahu-tahu terus menggok kemana ngendok. Kita buka lagi Sugeng Injang, matuk gaduk.
2: Sugeng Injang matuk gaduk.
0: Oh, wah, bisa melebu nengko. Pak Sumar sehat-sehat Pak Sumar.
2: Sehat.
0: Eh.
2: Masani Prabowo. Oke. Okay. Keluarga
0: dan amin amin sih, matur nuwun. Monggo Pak Sumar.
2: Niki napa kudanil ya?
0: Nggih Pak Sumar, kudanil menika. Bener atau salah kalau kudanil itu bisa berenang?
2: Kadose leres.
0: Oh leres. Oh ngaten. Oh nggih. Sami sami. Sangi Pak Sumar wonten ing Sedayu. 5403333 Sutarsabudaya. Sugeng Enjang matur gaduh.
4: Enjang matur gaduh. Nak Semi dos pundi pawarto?
0: Pangestunipun tansah sehat, kondur ugi Bu Dwijo ki sehat nggih.
4: Bunga dinunga nggih, Mas.
0: Nggih.
4: Tansah sehat sedoyo.
0: Nggih.
4: Kula dibesiki Mas Adi.
0: Oh nggih.
4: Ketake bener kuwi.
0: Oh ngaten.
4: Ning ya mbah ngapusi mbah ora masalah sing ning besik aku mau.
0: Weh lah kok ya esuk-esuk wis bisik-bisik niku lho.
4: Nek aku ya be prinsip kok bener.
0: Oh ngaten nggih.
4: Ngaten ya.
0: Nggih.
4: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Budi Wijo ten Karang Mojo matur nuwun. Kita buka lagi nggih tersabudaya monggo. Sugeng Enjang.
2: Ilu Enjang Mas Emi.
0: Nggih.
2: Kita tawatus dere absen iki.
0: Sehat-sehat Mas Mamat.
2: Alhamdulillah, pengetipun Mas Emi, keluarga, nerengan sihat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Pakem Mas Emi, sak keluarga, bukitan sah, sihat walafiat, jadi barokah, raja terbang, manfaat.
0: Amin, amin.
2: Cuaca redup ini, Mas.
0: Masih redup, nggih, sami ini, Kota Baru juga masih redup.
2: Pemerintah ini ceritanya, oleh ngoyak mungkin tidak penting, nggih, Mas Emi lah.
0: Oh, ngeten.
2: Ini diwakili, Mas, di video ini.
0: Oh, nggih.
2: Ini kalau jawaban kalau ngano Mas?
0: Napa?
2: Emang laras buatan sakit berenang.
0: Oh, enggak bisa berenang, gih?
2: Tidak,
0: gih. Laras berat tinggi. Untuk
2: apa, Mas Emi?
0: Gih, maturun.
2: Dalam sehat dalam budaya, Mas.
0: Gih, terima kasih kembali, Mas. Mama tonton yang wates. 5403333 Sugeng Injang.
4: Injang matuk gaduk Mas Emi Prabowo ganteng.
0: Bagus. Kabar di baik, Mami.
4: Kabar di baik.
0: Sehat
4: rezeki lancir.
0: Sehat walandong.
4: Sehat walandong.
0: Monggo.
4: Kasih sayang buat semua saja. Wah wah wah wah.
0: Monggo Mami, jawaban jenengan menapa?
4: Pendengare sehat.
0: Sehat.
4: Sedaya paringe sehat.
0: Amin nggih.
4: Kula tak marun jam niku kudane leres nek mboten saged berenang.
0: Estu napa?
4: Estu pun taun delok. Ya, salam saking anak kula Brahmanti sing langsono.
0: Matur nuwun
4: wong bagus.
0: Nggih. Terima kasih Mami Sartika wontening minggir nggih. Matur nuwun sehat selalu. Sugeng Enjang matur gaduk.
2: Sugeng Enjang matur gaduk. Mas Emi dalem sedawan Mas Emi.
0: Monggo Pak Mujiono dos pundi pawartos.
2: Alhamdulillah sehat nih kata flu eh.
0: Wah lah kengeng menopong
2: nih. Apa nih pribon ya? Apa nih kau yo nendemil?
0: Lah nih dahulu meniko asre penawis yang meniko benter lah gih pribon meleh.
2: Sehat nih dengan Mas Emi.
0: Kais tuh nih pun gih.
2: Niki persiapan nateng sawah.
0: Oh gih panen apa?
2: Bar panen deli.
0: Oh.
2: Persiapan pantun.
0: Oh, persiapan pantun. Oh, ngaten nggih.
2: Ingkang benar mawon.
0: Ingkang benar nggih.
5: Nyuwun sami sugeng makaryo.
0: Terima kasih kembali saking Pak Mujiono, Pak Mus Mujiono wonten ing Brosot. Sugeng njama to gadok. Oh, terputus nggih, monggo di belakangnya Pak Mujiono sugeng njang matur gaduk.
6: Sugeng njang matur gaduk Mas Sami Prabowo ingkang minulya, kula nyuwun sesaken saking semanu. Nika saged mlebet alhamdulillah, tangan kiwa nyekel HP, tangan nyekel entong.
0: Oh, tak kira nyekel muntu ibu kok sesuk wis.
6: Oh, entong. Mas niki ajeng damel kowe toro.
0: Kowe dalam rangka
6: dalam rangkanya biasa deh, pesenan.
0: Oh, ngaten nggih.
6: Niki mangke jam 11 harus sudah siap.
0: Oh,
6: tolak langsung lapangan ajeng Kira Budaya.
0: Kira Budaya di mana menika? Di Kapanewon.
6: Kapanewon Semanu, Semanu. Tepatnya di lapangan Triwana Sakti SMA Negeri Semanu.
0: Oh.
6: Pun niki pokoknya kula siapke napa-napa pun fisike pokok energen denko teh
0: lengkap
6: putih lengkap kula anu sedaya men mboten kekurangan cairan.
0: Mengke lembet teng grendol nika Bu.
6: Mboten, mboten dipetak tidak boleh bawa.
0: Oh gitu.
6: Mayoret tidak boleh bawa apa.
0: Wah, mayoret
6: nggih. Nggih pun ngaten mah. Niku bedhekan kula. Nek jenenge pun wanita banyu niki ya kudu wani renang to ya.
0: Oh ngaten.
6: Semua yang anu dadi bener apa salah niku?
0: Nah, pertanyaannya kan kudanil itu hewan yang tidak bisa berenang, benar
6: tidak
0: atau salah?
6: Berenang. Uh-uh. Salah.
0: Oh, salah, ngoten nggih.
6: Harus di air, harus berani berenang.
0: Berani berenang, wong ngaten.
6: Oh, nggih. Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu Yanwa SNJ. Baru persiapan untuk Kira Budaya di Kapanewon. Kapanewon Semanu. Nggih, sugeng njang matur gathuk.
7: Sugeng njang matur gathuk. Imut-imut
0: Pak Narti dos pundi menika Pak Wartos?
7: Alhamdulillah
0: sehat
7: nggih. Kulo nyuwun sedaya sedaya waras. Ini dening keluarga mangga tenung langgung-langgung bawa pandemi ugra mas kawan.
0: Amin.
7: Mangga ayem tuntun.
0: Nggih. Monggo Pak Nardi jawaban jenengan menapa menika?
7: Untuk
0: yang ini masih sang langit, oh ngeten, sang langit, gih, oh ngeten, gih. Terima kasih kembali, Pak Narti lah, yo kenen banyu, yo cetoy sang langit, kong gih. 5403333 sugeng njang matur gaduk.
8: Sugeng njang matur gaduk, Mas Mitra Bawo.
0: Sugeng njang Bu Sri, sehat-sehat Bu.
8: Yes,
0: nek sampeyan
8: sehat, gimana sih yuk kita njaluk sehat,
0: keluarga. Amin, matur nuwun.
8: Yes, jawaban kula.
0: Heeh.
8: Ning banyu ki song langi lho jane.
0: Jane song langi nggih jane.
8: Nggih.
0: Ngaten.
8: Nek anu kemawon salah kemawon.
0: Salah kemawon.
8: Becek iki ya lupute bener ya salah. Nggih ngaten kemawon matur nuwun wektalipun.
0: Sami-sami Bu Sri wonten ing Jalan Paris nggih. Pokoke tersebuto ya ingkang bagen wonten ing perempat menika jawaban salah bener menika kedah percaya diri gitu. Mboten menapa-napa salah bener itu sudah biasa. Yang penting bisa bergabung. Tah sugeng njang matur gaduh.
9: Assalamualaikum pagi, sugeng njang.
0: Sugeng njang Mbak Anggun.
9: Iya.
0: Apa kabarnya?
9: Iya, doa yang sama, baik juga sehat.
0: Sehat ya.
9: Mas
0: Sami ya.
9: Mbak Anggun, hendak jawab ya?
0: Monggo.
9: Jawabannya yang benar-benar ya.
0: Mm-hmm.
9: Tenggelam kali ya.
0: Oh gitu. Ya ngaten.
9: Jawabannya
0: benar. Nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun saking Mbak Anggun. Kita buka lagi 5403333 Madok Gado. Selamat pagi.
10: Selamat pagi Madok Gado Mas Sami Prabowo.
0: Sugeng njang.
10: Saking pengasih.
0: Pengasih Mbah Man. Sehat-sehat Mbah Man.
10: Alhamdulillah, ya.
0: Nggih. Pangestu nipun sehat ugi. Monggo kada jawaban menapa menika Mbah Man?
10: Dalem.
0: Jawabanipun menapa jenengan?
10: Jawabannya kuwi tak nyalahke wong banyak salah.
0: Salah, ngaten nggih. Nggih.
10: Yo kabeh jawaban iki kudune beda ya ngene yo padha. Nek padha ora ana lawane.
0: Oh, ngaten nggih, ben imbang ngaten nggih.
10: Ngaten mawon matur nuwun.
0: Terima kasih kembali.
10: Masuk bergabung.
0: Betul. Salam. Jadi Mbak Man wonten ing pengasih matur nuwun satu lagi penelpon 5403333 sugeng njang matur gaduh.
11: Sugeng njang matur gaduh Mas Femi Prabowo.
0: Jalan Paris menika?
11: Nggih, leres.
0: Pak Amin.
12: Sehat, Mas.
0: Sehat-sehat, Bang Soni pun. Kontur Pak Amin Uki, nggih.
12: Nggih, sami. Semoga Mas Amin dan keluarga sehat. Mas Aldi, keluarga juga sehat.
0: Amin, sih.
12: Pendengar RRI Perompak, sedaya sehat.
0: Sehat, nggih.
12: Jawaban kula,
0: Salah, ngaten.
12: Bu Daniel juga sakit. Ngelangi, Mas.
0: Oh, ngaten, nggih.
12: Sakit tanding, rinting-rinting.
0: Nggih. Ngaten. Terima kasih kembali Pak Amin wonten ing sewon nggih. Kita akan buka yang bergabung di WA nggih tersebut ya di 0895 01441066. Kali ini akan saya bacakan dari yang sudah bergabung di awal sebelum jam 6. Dari Pak Edi atau Mbah Noto Sanjoyon sih, semoga tidak salah saya menyebutkannya, jawabannya benar. Mas Teo Magelang salah, ada Pak Trimoyadi salah, ada Pak Min Suratno jawabannya salah, ada kemudian Ki Prawaro wonten Rangkop salam karya nih Mas, salah Mas, malah seneng kungkum. Oh nggih. Bu Yuliana Widiyati sukeng inje Mas, saya jawaban kula bener. Ada Ki Wirasaba jawabannya salah Mas, kudal lagi. Salah Mas, kudal ku jago renang. Oh nggih. Pak Dipamin kalau wau sampun, Pak Suno Basuki jawabannya bener Mas. Kang Men jojoran nggih. Kudanil ku tidak bisa berenang Mas. Oh nggih, ada Pak Untung wonten ing Taman Soe jawabannya salah. Pak Tukiman jawabannya salah, ada Bu Farani Suparjila sugeng enjing salah Mas pun mekaten mawon salam budaya. Bu Winarni sugeng enjing Mas Emi jawabnya salah nggih, ada Bu Pak Sri Harjono wonten ing Madukismo. Jawabannya adalah salah. Oh nggih, matur nuwun. Ada Bu Siti wonten ing Bauntapan, bener Mas. Mbah Pur wonten ing Jakal jawabannya kula milih bisa berenang Mas. Oh nggih. Pak Bukiran selamat pagi, poin guyu rasa tuku sak lebet kelas matuk gatuk enjing-enjing menika. Jawabannya salah. Mbah Mulyana Gotiritoku Daniel itu tidak bisa berenang Mas. Mbah Naya sudah tadi, ada Bu Sarmiyati nonton yang Kulon Progo jawabannya benar. Pak Suharto Ben Bedo jawabnya dengan yang lain ya Mas. Wah bener apa salah yo? Gimana ini? Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan jawabannya salah, ada Pak Barno ditempel. Sugeng enjing Mas, jawaban kula bener alias leres. Nggih. Pak Agus Prastowo bener, Mbah Lan tambah bantul salah. Pak Sunarko Jalal di Kota Magelang boten saged renang Mas niku. Nggih, Pak Gading jawabannya salah. Bajio salah ya, ada Pak Buwit wonten ing Surabaya. Kudanil itu bisa berenang, jadi jawabannya salah. Nggih, pertanyaannya kok aneh-aneh to Mas. Nggih, padha wonge Bu aneh. padha sing takon gitu. Sing nai pertanyaan gitu, aneh. Pak Gatot jawabannya benar, ada Pak Damaskus sugeng enjing jawabannya mboten leres Mas. Oh nggih. Saya matur nuwun ya selalu nggih, rezeki lancar pokok. Pak Untung Sami Galuh jawabannya salah, ada Romo Yono Marto Diarjo jawabannya salah, ada Pak Bada Triutomo. Bener Mas, masa abote koyo ngono kon merenang. Oh nggih. Dari kalasan Pak FX Wondo, jawabannya salah Mas, wong gaweane wong kungkum kok ning kok ora medhok-medhok ya. Ini kok ora medhok-medhok ya Mas ya. Oh, lah nek medhok kok terus dikerok gitu. Niku jenenge intip dikum. Nggih, Pak Wiyana bener, ada Mas Guru Kadipiro salah. Bu Widiyati sugeng enjing jawabannya adalah salah Mas, ada Pak Samta di Gunung Kidul jawabannya bener. Mami Sartika kalau wau sampun, Pak Untung Raharjo salah ya Om, ku Daniel sangat pandai berenang. Ngoten. Oh, jawab ralat. Bener Mas. Ku Daniel kuwi ra iso renang Mas, kegedean awak. Nggih. Bu Widiyati jawabannya salah, Bu Dwija kalau wau sampun. Ada Bu Dwija tadi sudah belum ya? Sudah nggih. Ada Bu Dewi sugeng enjing, jawabannya adalah benar. Ada Mbak Giman jawabannya salah. Pak Frans wontene Wonosari bisa Mas, tetapi bukan berenang yang sesungguhnya, lebih banyak berjalan di dasar air. Oh ngaten nggih. Pak Suwardono Raharjo salah Mas, karena aku Daniel dapat berenang. Ada Bapak Elita wonten ing Bantul tidak bisa berenang Mas. Ada Utidia di Tembangan Baru sugeng enjing jawabannya adalah salah. Abah Sarjiman Madukismo jawabannya salah, ada Pak Kasiono Bulawen monggo.
13: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Semi Prabowo, Kelompok Kasiono Mbolawen, Teluk Gadi, Bani Ngaturan Jawaban. Itu kula menika salah menawi kudanil saged berenang wong kencang wonten banyu saged. Mekaten Mas Semi Prabowo, matur nuwun niki kalian jalan-jalan.
0: Nggih, jalan-jalan. Sami-sami. Nggih, saya selalu nggih Pak Kasiono. Ada Mbah Joko, Mbah sinten menika Mbah Joko Gomugi leres nggih. Sugeng nggih Mas Sami itu kuda nil bisa renang Mas. Wong habitatnya di Bengawan Nil. Oh ngaten. Dari Tanjung Pinang Mbah Mus sugeng enjing. Mbah Mus ndaran jam nggih jawabannya bener. Kuda nil itu tidak bisa berenang Mas. Pun niki mawon nggih salam sehat salam budaya. Pokoke guyu rasa tuku matur nuwun. Pak Tejo jawabannya salah. Bu Warini wonten Semanu mengirimkan voice note monggo Bu. Sugeng enjing.
14: Enjing enjing. Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
14: Wonten ing Matuk Gathuk menika. Heeh. Ilujeng makare nggih ngantos mangke paripurna. Ugi salam sehat kagem keluarga. Tansah pinaringan rahayu ilujeng.
0: Amin, amin matur nuwun.
14: Kula nderek Pak Guru kemawon, Mas.
0: Oh, ngaten.
14: Heeh. Soale kula ora tau ningali kudanil.
0: Nggih.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
14: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Bu Wari. Ini ada Bu Mulyasi.
14: Merdeka.
0: Oh, merdeka, Bu. Matur nuwun. Ada Bu Mulyasi suka ini jawabannya adalah benar. Ada Bu Mami di Sewon. Salah Mas Kudanil itu bisa berenang tapi tidak sepintar ikan. Nggih, Pak Ferry, pokoknya mancing napa niki jenengan jawabannya.
15: Aku urung tau ngerti mbok iso renang mbok ora.
0: Weh, lah niku ngati-ati nek pas mancing dilalah terus engko digondol Kudanil pripun niku ya to. Pak Sutanto sugeng enjing. Weh, bisa berenang doang. Ha wong perute niku kados pelampung e, Je. Ane Mas Semi niku pelampunge besar napa kecil to sakniki ane. Kula iki nggih pokoke sak magic chair ya to. Pak Zainal wonten Sragen sugeng enjing. Wong sulane jaran nil niku nyelem Mas dadi ra iso nglangi utawa berenang. Oh nggih. Bu Wagimo sugeng enjing Mas Semi dereng jawab ingkang salah. Ada Mas Bri wonten Palayan jawabannya salah, ada Bu Rami wonten Melati. Saking Bu Rami nggih Melati menika jawabannya bener. Ada Bu Nur Susilowati jawabannya adalah rawat Mas badannya besar. Nggih. Jawabannya adalah kudanil itu termasuk hewan yang tidak bisa berenang Mas karena berat badannya itu besar. Oh, sulit mengapung pun ngaten mawon. Bu Purwati jawabannya benar, ada Mas Surargo Laut jawabannya leres Mas. Pun kita baca separuh dulu nggih, nanti kita baca separuhnya setelah lagu atau setelah telepon di sesi kedua. Kita ke lagu dulu Sersa Budaya. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu dari Woro Woro Endah bareng sama Ilham Pradana. Jalaran yang tersno. Tansah nyawiji wonten ing Matogadok Perempat RRI Yogyakarta.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
2: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
1: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
2: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
1: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
2: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
1: Betul.
3: Sutresna budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno, budaya kemeriahan ke hari kemerdekaan atau 17-an tentu menjadi salah satu momentum yang menarik ya, yang kemudian bisa merekatkan tali persaudaraan di lingkungan masing-masing. Dan ternyata Sutrisno Budoyo tidak hanya warga negara Indonesia saja yang kemudian ikut memeriahkan yang namanya kegiatan ataupun juga lomba-lomba yang diselenggarakan oleh masyarakat. Salah satunya Sutrisno Budoyo di Sleman itu ada yang namanya Javanese Cultural Festival 2026, di mana ini Sutrisno Budoyo salah satu acara yang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh warga negara asing ya toh. Mereka ini mengikuti kegiatan pitulasan dengan ambil bagian dalam beberapa kegiatan atau permainan tradisional seperti jemparingan, lomba kelereng, kemudian juga dakon dan juga bagiak dan juga egrang. Dari berbagai negara ini ikut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan sehingga ini bisa menjadi salah satu pengalaman yang menarik ya bagi warga negara asing tersebut. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya akan buka di telepon di 540333. Pertanyaan pagi hari ini Sutrisno Budoyo. Kudanil adalah hewan yang tidak bisa berenang. Benar atau salah? Sugeng Enjang Matuk Gadok.
1: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Sugeng Enjang Wates menika Mas Ardi sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat, mungkin-mungkin penyenengan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan pendengar semua, khususnya Pak Amin, moga sehat selalu, Bu Dijo, Bu Rahuyut, sehat selalu, Ji. Badin jawab.
0: Monggo, Mas Aldi.
1: Ini kok sesuai dengan pengalaman cerita ya, dari ajaran guru saya waktu SMA dulu, pernah mengatakan bahwa Udanel itu memang tidak bisa, apa pernyataan ini benar, karena Udanel memang tidak bisa berenang.
0: Oh gitu.
1: Akibat struktur tulangnya yang kuat dan mata ototnya yang kuat sehingga dia tidak bisa berenang, hanya tenggelam dan menarik ke atas setelah menenggelamkan diri. Bisa dilihat di Afrika itu loh, kalau untuk melindungi sensitif kulitnya matahari dia menenggelamkan diri. Jadi pernyataannya adalah benar
0: ngaten
1: nggih.
0: Sehat selalu Mas Aldi, matur nuwun. Waalaikumsalam wonten ing wates. Kita buka lagi 50333. Selamat pagi Matuk Gadok. Halo.
2: Halo. Selamat pagi, Matuk Gadok.
0: Selamat pagi.
2: Sehat-sehat Mas Emi.
0: Baik, Stuni pun.
2: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
2: Kula tak nyampaikan pengumuman sisi nggih.
0: Pengumuman monggo.
2: Nah, nggih niku pun tanggal pinten nggih?
0: Dalam?
2: Tanggal 19 nggih.
0: Jane pun 19 nggih.
2: Nah, nggih. Mangki samangke tanggal 6 kan wonten pertemuan monitor wonten Jalan Samas.
0: Nggih.
2: Desa Palian tepate.
0: Palian nggih.
2: Nggih, ngretek ku melu ngretek lewat Jalan Samas ning melu ngretek.
0: Melu ngretek nggih.
2: Niki napa niku sing ditakon niku alamat niku. Padahal pun kula share.
0: Nggih.
2: Nggih. Pun wingi nggih wonten sing langsung kula napa? Share griko mobil kula langsung kula kirim.
0: Heeh.
2: Lah niku tepat iki di Desa Palian,
0: Tomulyo,
2: Kretek, Bantul.
0: Jadi
2: tepatnya ten, rumah sakit RSU Bambang Lipuro.
0: Gih,
2: sakit pal bapan itu terus antara pirang kilo nih kok, gih, kulo rapal nih kok.
0: Gih,
2: kira no kiri jalan dan rumah sakit Bambang Lipuro tempat Pak Tujo itulah, Pak Tujo kan daerah itu.
0: Gih,
2: maju gigi terus maju sekitar 500 meter, nanti ambil kanan.
0: Ambil kanan.
2: Ambil kanan, kira-kira di dalamnya Pak Sadio kyo kurang lebih sekilo lah.
0: Oh ngaten. Gih,
2: mangi dari desa jom minggu sidik minggu sidik. Angkat apa tenggeri itu ke pon Palian.
0: Ngaten. Gih, gampil pokoknya mencari tempatnya.
2: Gih, oke. Desa Palian, Tirtomulyo, Kretek, Bantul.
0: Mekaten.
2: RT ini kalau rapal, kalau rapi kayak iya.
0: Pokoknya ke Palian, ngetun mungkin pun nah, sakit gitu.
2: Palian.
0: Gih.
2: Gih, kalau tak melu jawab, gih.
0: Ngamak gak?
2: Iku wau, pertanyaannya, Kudanil tidak bisa berenang.
0: Atau salah ngetun?
2: Gih. Nah, ini orang uripnya nong banyak ya.
0: Pripun.
2: Iki aku bingung. Gue kayak masa diri ya bingung. Padahal masa diri ya oke benerin gitu.
0: Ngatain gini.
2: Ini ya kalau-kalau salah ini kayak salah pindu tak ditanya.
0: Ngatain gini.
2: Ya aku ya tukar jawab yang salah. Orang uripnya nong banyu ya.
0: Oh ngatain gini.
2: Di Sungai Nil, sungai terbesar di Afrika ya.
0: Gini.

0: itu.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Ngaten mawon Mas Emi.
1: Mekaten nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Mulati wontene Jalan Bantul, matur nuwun. Semoga di belakangnya Pak Mulati. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, weh lah. Get-gete menika.
2: Lah niki teng pawon mburi dhewe nyambi nyayur Lombok.
1: Waduh.
2: Kali ngudak. Pencet-pencet ke jam
1: 5.
2: Wah,
1: jam 5. Nggih. Engkang bakal sehat-sehat ya, Bu.
2: Pengantunipun Mas Amin niki pun rada semengkling suarane wingi. Bindeng-bindeng.
1: Lah niku lho, karang ya pitulasan niku ten pundi-pundi.
2: Lah nggih to, Mas, mboten apa-apa.
1: Nggih. Monggo, Bu.
2: Nggih, jawabane niku mboten saged renang.
1: Mboten saged renang.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Isane mung nyelam.
1: Oh, nyelam, nggih.
2: Nggih, matur nuwun sugeng enjing.
1: Sugeng enjing, matur nuwun menika wau saking Bu Agian tinggi sinambi masak ya to, jangan Lombok. Jen. Lombok abing-abing ya tenika nggih. Mato Gato selamat pagi.
3: Lombok abing-abing.
1: Lombok abing-abing le tuku ning pasar Gamping. Gitu. Sehat-sehat Romo?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ji.
3: Sak garwa putra sehat.
1: Pangestunipun berkah pangestu sehat menika Romo.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Putra sing barep pun
1: sekolah terpedi. Wah, ten Gunung Pring.
3: Anu nipun?
1: Dalem?
3: SD, SMP, SMA. SMP
1: tes SD. Nggih, tes SD. Nggih. Monggo.
3: Nggih.
1: Kita
3: salah
1: apa ya? Kita salah nggih.
3: Nggih, kita salah.
1: Kita nggih. Ngaten. Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bayan Kalasan matur nuwun di belakangnya 540333 semonggo masih kita buka tersebut doyo. Yang bergabung di WA sabar nggih nanti akan saya bacakan. Sugeng insa matur gato.
4: Sugeng matur gato niki di Pak
1: Sabion. Wah, niko celep sak kidul palian.
4: Heeh,
1: Mbak.
4: Pak gede pas lagi dong. Wah,
1: berapa buah
4: belas tujuh. Pada ini ku kaning dari Pak Tujuh juga kyo sakler kila dipun tengen jalan.
1: Oh ngaten, gih. Nih
4: lah, kira kira pukis mas jawatan.
1: Gih. Monggo.
4: Jawabnya
1: salah. Salah. Ngaten, gih.
4: Nih buatan kaling kaling kan jawab, buatan lipitan ketok kasing ketulok.
1: Oh ngaten dah.
4: Aje.
1: Tadi ini ku
4: kilo
1: 6 meter. Keletan bula.
4: Nggih.
1: Oh, ngaten nggih.
4: Terak sekolahan palian niku kok naungan.
1: Oh, nggih wis. Gampil mungke matur sing nggih.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami Mbak Glendi. Wonten calon jalan sama 543333 sugeng enca matur gado. Terputus kita buka untuk dua penelpon lagi monggo. 543333 sugeng enca matur gado.
5: Yang matuk gaduk Mas Semi Prabowo.
1: Saking Monjali menika Bu.
5: Leres.
1: Heeh. Sehat-sehat Ibu.
5: Nggih, pangestu
1: niku. Alhamdulillah nggih.
5: Pertanyaanipun dos pundi Mas?
1: Mekaten Bu. Pertanyaannya itu begini. Kuda Nil itu adalah hewan yang tidak bisa berenang. Betul atau salah?
5: Nggih, sawan jawabé cekak aos mawon nggih.
1: Nggih.
5: Hah? Kulon jawabnya betul.
1: Betul. Yeah. Betul ngaten nggih.
5: Jadi ngomong neng banyu ki mung jerum.
1: Oh.
5: Kulitnya tidak
1: jerum.
5: Nek ngadeg wis e kan betas dadi jerum.
1: Oh ngaten nggih.
5: Nggih, jawaban kula
1: mas. Nggih.
5: Nggih, sugeng enjang matur nuwun.
1: Terima kasih kembali Bu Sri Yantri Mansali. Kita buka penelpon berikutnya sugeng enjang matur gato.
6: Penginjang matur gato Mas Semi Prabowo.
1: Nggih, saking Lopati menika.
6: Nggih, leres.
1: Monggo Pak Sawiyo, napa jenengan jawabannya?
6: Jawabanipun salah.
1: Salah, ngaten nggih.
6: Ngaten mawon, matur nuwun Mas Semi.
1: Terima kasih kembali Pak Sawiyo dari Lopati menika minangka penelpon terakhir di Madu Gado kesempatan pagi hari ini. Dan saya akan bacakan yang bergabung di WA. Masih ada berapa ya yang belum saya bacakan? Masih ada 60-an. Baik, kalau begitu saya bacakan lagi sugeng enjang yang sudah bergabung menika dari Pak Sutarno.

0: Jawabannya benar, Mas. Ada Pak Arif jawabannya benar. Bu Cindy juga benar. Ada Bu Ir, Sugeng Enjing. Salam sehat, nggih. Bu Ir jawabnya adalah Pak Sunaryana absen mawon nggih kalau Bu Ir. Ada Pak Sunaryana di Mundelan jawabannya benar. Ada Bu Vina Ayu di Wonogiri jawabannya salah. Bu Pipit monggo voice note.
1: Sugeng esuk, Mas Emi. Sugeng esuk. Kula tak jawab nggih. Ngertos kula niku nggih mboten saged soalé nek kula reti ning jaman cilikane ning Gembira nika iki ning kungkum mawon nggih Mas kudanile niku dadi mboten reti renang. Pun ngaten mawon nggih Mas, mugi panjenengan tansah sehat selalu, rezeki lancar. Nuwun Mas Emi.
0: Terima kasih kembali Bu Pipi. Ada Pak Tri wonten ing padu jawabannya salah. Kudanile itu bisa berenang, Mas. Ada Bu Sukarni wonten ing Kulon Progo, kudanile tidak bisa berenang, Mas, karena kegedean awak. Nggih. Bu Partina wonten ing Delingo Sugeng Enjing jawabannya leres. Ada Mbak Ijem monggo voice note.
2: Halo, halo. Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjing
2: Matuk Gado. Niki Mbak Ijem babatan piungan badhe nderek absen. Nek ku Daniel niku saket ngelangi niku bener.
0: Nggih.
2: Matur nuwun wekdalipun sugeng tugas ngantos mari purna mangke.
0: Nggih. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Budi Santoso jawabannya salah, Pak Supardiana benar Mas, tapi dua alam. Alam gaib ya toh. Ada KMT Projonolo Usoto jawabannya benar. Ada Bu Rusiati wonten ing Tempel salah Mas. Bu Mugi wonten ing Kasihan jawabannya salah. Ada Bu Hartini wonten ing Salam. Kulo ndereng jawab nggih Mas, menika jawaban kulo adalah pundi menika nggih. Kulo ndereng jawab Mas Emi benar. Oh ngaten nggih. Pak Jumakir wonten ing Jelandir Sugeng Enjing. Pak Jumakir Jelandir Sugeng Enjing jawabannya benar. Buning Rum wontene Wonosari Sugeng Enjing Mas ndereng jawab salah. Ada Pak Wawan Adi Handoko jawabannya salah. Pak Wit Agung Widodo Sugeng Enjing wontene Berbah Timur ndereng jawab Mas menika salah nopo benar lho pripun. Bu Supriyati monggo Bu voice note menika pagi hari ini.
3: Sugeng Enjing Wadok Gado Mas Prabowo Sugeng Tugan nggih salam sehat selalu kula badhe jawab. Benar, makatan kemawon matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Bu Supriyati. Mas Adi wonten ing Gamelan jawabannya benar. Ada Bu Titin wonten ing Gesian juga benar. Ada Bu Azumi nggih benar Mas tidak bisa berenang. Mbak Muti wonten ing Giri Mulya Sugeng Enjing benar mboten bener mboten itu hadiah luput mboten kunjoro. Wis pokoke jawabannya kula leres. Salam budaya lestari budayaku. Matur nuwun. Ada Bu Ningsih wontene Wonosari jawabannya benar. Ada Mbak Imah menika monggo voice note.
4: Sugeng Enjing Mas Emi. Sugeng Enjing sehat-sehat tolong di bahaya. Nanti kurang robo kurang mesin butuh sakit Mas Cito ya. Merah salah.
0: Ngaten nggih, matur nuwun. Ada Bu Titi wontene Jemegatan Sugeng Enjing jawabannya adalah salah. Ada Bu Jumira wontene Sari Harjo jawabannya salah Mas. Ada Kang Aji wontene Sanden bener. Ada Pak Ruslan jawabannya adalah salah. Ada Pak Sutarso Gamping bener. Bu Sutini selamat pagi. Jawaban kula Nadian kudanya niku ageng ning langi berenang Mas Onggi. Mbak Popi di Muntilan Sugeng Enjing jawabannya adalah salah. Ada Pak R. Sigit Panjatan jawabannya salah Mas Nun. Ada Pak Tayoding Luar jawabannya benar. Yuk sirup monggo kintun voice note.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kulo dari absen kulo jawab niku bener mboten salah ngaten mawon Mas salah ya sepen
0: nggih
5: ya sepen ngaten lho nggih matur nuwun.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Mbak Bejo jawabannya benar, Nene jawabannya salah. Pak Eko Mulyono matur gatuk Mas nyeren jawab kudal bisa berenang Mas jadi jawabannya salah. Pak Cahyati Gunung itu jawabannya salah. Bu Jumirah monggo.
6: Sugeng Enjing Mas Semi.
0: Sugeng Enjing.
6: Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tuna Netra Wisma Usada Bangun Tapan.
0: Nggih.
6: Kula badhe nderek jawab Mas.
0: Monggo.
6: Salah ngoten kemawon nggih Mas.
0: Nggih.
6: Sing penting kula saged nderek gayengaken matuk gaduk ngoten nggih Mas Semi.
0: Nggih, matur nuwun. Ada buatun jawabannya benar, ada Pak Supaya kadi layar monggo.
7: Sugeng esuk Mas Semi. Sugeng esuk. Nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki jawaban kula. Leres mawon Mas Kudani saged nglangi.
0: Oh ngaten.
7: Mekaten jawaban kula lepat nyuwun ngapunten leres matur nuwun. Lan guyu ratuku keplok ora tembok sing baku seneng atine tetep semangat tetep gue sih Mas matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Supoyo. Pak Tupar monggo.
8: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo sugeng matuk ketok.
0: Nggih.
8: Niki kula badhe nderek jawab. Jawaban kula tak salah mawon Mas Semi Prabowo niki sedaya warga Senden sami ngrungokke.
0: Nggih.
8: Ngoten niku Mas matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih kembali warga Senden. Pak Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya ndak bisa berenang, Mas. Ada Pak Samijo jawabannya benar, ada Pak Kasim Bangun Rejo jawabannya benar, Mas tidak bisa berenang, ada Pak Ferry Gunung Kidul tadi sudah sih. Oh, mungkawan arep final nyekel lele nek Blumbang. Wah, niki biasanya pinter Mas. Tukang mancing kok pinter mancing kok nggih. Bu Kusmiati nggih menika coba kita dengarkan ada voice note monggo.
9: Injang Mas Prabowo.
0: Sugeng injang nggih Bu.
9: Sugeng injang sutresna budaya wonten pundi papan.
0: Nggih.
9: Sehat selalu.
0: Amin.
9: Jawabannya salah.
0: Oh ngaten.
9: Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Eri di Semanu jawabannya benar, ada Mas Enget jawabannya wis manut Mas Emi wae los nggih. Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya adalah benar, ada Pak KRT Hadi Projoko semua pengasih jawabannya salah, Pak Bambang Eko salah Mas, ada Bu Naomin selamat pagi. Jawab Kudana itu tidak bisa berenang Mas, tapi tempatnya di air ngaten. Kemudian ada Pak Mujiarto di Playen menjawab betul Mas, sekarang Kudana hanya ndekem di banyu dan oh nggih kungkum. Bu Pak Supakno wonten ing wedi jawabannya salah Mas. Dari pulang dari Jakarta 3 bulan di sana ya Mas. Oh nggih matur nuwun. Frekuensinya 106,6 atau kalau dari luar DIY itu bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Ngaten nggih. Pak Rianto jawabannya salah, Bu Minarti di luar jawabannya salah, Bu Tarmin Demangan Baru jawabannya benar, ada Mbak Wakilan jawabannya salah. Pak Dimas wonten ing tempel, bisa Mas gaya batu. Wah, niku nyemplung blung langsung meneng wae gitu. Ada Mas Slamet di Papua jawabannya salah, ada Pak Mahdi Priyani benar, ada Pak Sri Harjono Matukismo benar mboten salah Mas. Oh nggih, Bu Siti wonten pakem jawabannya salah. Bu Atun monggo.
10: Assalamualaikum Atuk Kato.
0: Waalaikumsalam. Pagi. Pagi.
10: Saya Atun dari Jalan Pantai Trisik. Saya mau ikut jawab.
0: Oh nggih.
10: Aku Daniel itu hanya bisa berendam aja, enggak bisa berenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Baik, tersebut ya dari sekian banyak yang bergabung, terima kasih sekali sudah merespon dan tersebut ya akan saya bacakan ya. Fakta-fakta tentang Kudanil ya toh. Jadi Kudanil itu adalah hewan ya toh. Jadi kalau dari pertanyaan tadi itu tersebut ya bahwa sebetulnya kudanil itu ternyata itu tidak bisa berenang. Nah jadi kudanil ini kan hewan yang sangat suka berada di air berendam. Nah menurut National Geographic bahwa mereka ini bisa menghabiskan hingga 16 jam di air dalam sehari. Tapi tidak seperti yang dikira banyak orang, ternyata kudanil ini tidak bisa berenang. Tubuh mereka itu kan berat dan kaki mereka juga terlalu pendek sehingga untuk menciptakan gaya yang cukup kuat untuk mengambang itu susah, tidak bisa begitu nggih, karena satu badannya besar terlalu berat, kemudian juga kakinya pendek sehingga tidak bisa menggunakan gerakan untuk seperti berenang. Lalu kenapa kudanil bisa berada di air tanpa tenggelam? Nah dari satu laman Sanhiko Zoo ini mengatakan bahwa kudanil sebenarnya berjalan di dasar sungai dangkal menggunakan jari kakinya untuk mendorong tubuhnya bergerak. Jadi itu bukan berenang tapi berjalan, kadang bisa masuk ya di perairan yang mungkin ada yang dangkal, ada yang agak dalam. Nah itu biasanya kalau dalam itu tenggelam, kemudian dia itu berjalan ya toh. Jadi bukan berenang. Kemudian fakta lainnya tersebut ya, kudanil ini juga mampu berlari cepat ya toh. Jadi kalau misalnya pas di darat gitu biasanya itu juga bisa berlari di darat dengan kecepatan melebihi rata-rata manusia. Kecepatannya itu bisa mencapai 30 km/jam. Sementara kalau laki-laki dewasa orang dewasa itu biasanya 10 km per jam. Begitu nggih. Jadi itu jawabannya Sri Budaya. Kalau pertanyaannya adalah Kudanil tidak bisa berenang, jawabannya adalah benar. Begitu nggih. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini, bisa menambah wawasan kita. Salah benar tidak masalah, yang penting kita bisa bergabung di Maduk Gaduh dan bisa saling mendoakan, bisa saling menambah wawasan dan juga tentunya menambah paseduluran. Kita akan bertemu kembali di Maduk Gaduh edisi berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak masyarakat meneguhkan komitmen membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan ajakan itu disampaikan dalam amanat upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sri Sultan menekankan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus diwujudkan melalui pembangunan yang nyata. Masyarakat juga diminta eling lan waspodo menghadapi disrupsi teknologi dan persaingan global agar pembangunan tidak meninggalkan kelompok yang tertinggal. Beralih ke informasi lainnya, In Journey Destination Management meresmikan rumah layak huni bagi Kronia, warga Dusun Grembul Gede, Selomartani, Kalsan, Sleman. Rumah tersebut sebelumnya berdinding anyaman bambu dengan keterbatasan kamar dan fasilitas kamar mandi. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, rumah itu kini menjadi hunian permanen dengan dua kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur. Direktur utama In Journey Destination Management Febrina Intan mengatakan, rumah tersebut merupakan rumah layak huni ke-56 yang dibangun sejak program berjalan pada 2016 lalu. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.